0: bahwa astacita Presiden Republik Indonesia diantaranya memuat mengenai melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, astacita Presiden Republik Indonesia juga memuat mengenai memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
1: Adapun Kemenperin memperoleh pagu anggaran tahun 2027 sebesar 2,01 triliun rupiah. Anggaran tersebut turun 488,16 miliar rupiah atau sekitar 19,51% dibandingkan pagu awal tahun 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri, mengatakan dalam perkara ini, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka, namun terus melakukan pengembangan untuk menemukan alat bukti yang cukup. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.

0: 3 orang ahli.
1: Kejaksaan Agung telah menerima uang sebesar 401 miliar lebih sebagai hasil kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Kabid Media dan Kehumasan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tri Sutrisno mengatakan Kejaksaan Agung telah melakukan berbagai tindakan termasuk penggeledahan dan juga penyitaan berbagai barang bukti terkait tindak pidana tersebut.
2: Perkembangan menahan perkara di mana di sini ada penyitaan uang sebesar 401 miliar.
1: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Saiful Bahri Siregar mengatakan penyerahan uang tersebut dari perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola nikel 2017-2020 yang dilakukan oleh PT CNI. Menurutnya PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara ilegal yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 401 miliar.
0: Bahwa pihak

0: negara dari PT TNI pada tanggal 28 Agustus 2026 pada hari Jumat kemarin.
1: Saiful Bahri mengatakan penyidik terus melakukan pendalaman perkara ini dengan melakukan pemanggilan 116 saksi, 3 ahli, dan melakukan berbagai penggeledahan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta untuk mencari

0: pembangunan ekonomi dan berbagai bidang lainnya perlu diaktifkan secara optimal untuk memperkuat peran NU ke depannya.
1: Kita pertimbangkan semuanya supaya semuanya itu nanti bisa berjalan bagus, jadi SDM-nya bagus, dan kemudian ke yang lain-lain ekonomi juga gitu, kita optimalkan bagaimana ekonomi kita tata juga di NU ini. Wacana Nahdlatul Ulama, kita harus menyatu, kita harus bersama-sama. Ini Nahdlatul Ulama milik bersama. Kita tegaskan bahwa kita itu punya track, kita itu punya kompas, kita itu punya manhaj. Nah itu ada di buku itu, jadi manhaj itulah yang harus dijalankan. NU itu didirikan itu sangat-sangat inklusif, terbuka. Itu inti daripada NU.
0: Sementara itu, Ulfa, salah satu peserta muktamar ke-35 NU, mengaku mendapatkan kesan positif selama mengikuti seluruh rangkaian muktamar di Jombang. Ia berharap kepemimpinan baru PBNU di bawah Gus Kikin juga mampu membawa Nahdlatul Ulama menjadi lebih baik, sekaligus menjawab berbagai tantangan organisasi di masa mendatang.
2: Kami sebagai warga Jombang sangat bahagia sekali muktamar bisa berada di Jombang. Apalagi di Tambak Beras ini, saya sebagai alumni sangat bahagia, sangat bangga sekali. Karena penuh berkah, karena berada di muasisnya Mbah Wahab, muasisnya NU. Bisa lebih baik daripada yang sebelumnya.
0: Sebelum ditetapkan sebagai ketua umum, Gus Kikin memperoleh dukungan tertinggi dalam proses penjaringan calon ketua umum PBNU. Dari 552 pemilik suara, Gus Kikin mendapatkan 472 suara, disusul Kyai Haji Sulfa Mustafa dengan 262 suara, Kyai Haji Abdussalam Sohib 261 suara, dan Kyai Haji Yahya Khalil Stakuf dengan 258 suara, serta Kyai Haji Abdul Ghafar Rozin dengan 155 suara. Anu Kusuma melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak dalam 3 tahun untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akses listrik. Zarotin Aljana menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus. 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
5: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas energi surya secara masif melalui program PLTS 100 gigawatt peak. Program tersebut diluncurkan Presiden sekaligus ditandai dengan peletakan batu pertama di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada akhir Agustus lalu. Skala program ini sangat besar karena kapasitas yang ditargetkan bahkan melampaui total pembangkit listrik Indonesia saat ini. Presiden menyebut kapasitas seluruh pembangkit listrik Indonesia kini berada di kisaran 88 gigawatt. Pembangunan PLTS 100 gigawatt peak akan dilakukan secara bertahap dengan target 17 gigawatt peak pada tahap pertama. Presiden menargetkan keseluruhan kapasitas tersebut dapat terrealisasi dalam waktu 3 tahun melalui berbagai skema pembangunan.
4: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 gigawatt, dengan geothermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh import lagi satu barrel pun minyak. Kita tidak boleh import lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh import lagi.
5: Target besar tersebut kemudian diterjemahkan pemerintah melalui sejumlah skema pembangunan PLTS di berbagai wilayah Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, tahap awal mencakup 14 proyek dengan total kapasitas sekitar 5.300 MW peak. Pengembangan PLTS dilakukan melalui pembangkit skala besar, PLTS terapung, PLTS atap hingga pembangkit untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung kawasan industri, kegiatan produktif, kendaraan listrik, dan juga hilirisasi. Menurut Bahlil, pengembangan PLTS 100 gigawatt peak tidak hanya berkaitan dengan transisi energi, melainkan menjadi penggerak ekonomi baru melalui investasi besar dan penciptaan jutaan lapangan kerja.

0: maka kami laporkan bahwa hari ini tanggal 25 Agustus bertepatan 11 hari setelah Bapak Presiden menyampaikan pidato pengantar APBN, di mana salah satu program adalah mempercepat mengeksekusi implementasi 100 gigawatt program PLTS. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 gigawatt.
1: Besarnya target pembangunan PLTS juga membutuhkan kesiapan sistem kelistrikan nasional agar energi yang dihasilkan dapat terintegrasi dengan baik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, memastikan PLN siap mendukung percepatan program tersebut melalui penguatan sistem dan infrastruktur kelistrikan. Darmawan menyebut khusus di Bali, PLN bersama pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan 5 klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1000 megawattik. Pengembangan tersebut akan didukung sistem penyimpanan energi atau BESS berkapasitas 3300 megawatt hour. Pengembangan ini sekaligus diarahkan untuk membangun ekosistem energi bersih di Bali yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata. Menurut Darmawan, transformasi energi tidak berhenti pada penggunaan sumber listrik yang lebih bersih. Pengembangan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan perekonomian masyarakat.
2: Kami siap menjalankan arahan dari Bapak Presiden dan perjanjian kerjasama antara pemerintah pusat PT PLN Persero dengan Gubernur Bali dalam hal ini. Ini sebagai contoh bagaimana program bisa kami akselerasi dengan cepat. Bahkan pembebasan lahan bisa berjalan dengan cepat. Kemudian pembangunan juga bisa kita akselerasi sehingga program 100 gigawatt peak ini bisa berjalan dengan sangat cepat.
1: Program PLTS 100 gigawatt peak kini memasuki tahap awal dengan sejumlah proyek yang mulai dikembangkan melalui berbagai skema. Pemerintah menargetkan program tersebut mampu memperkuat ketahanan energi sekaligus menciptakan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Zahraudin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap kemandirian dan pemerataan akses listrik di Indonesia? Dan berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
4: Menurut saya program ini bagus ya Mbak, tapi jangan sampai pemerintah ini cuma ngejar jumlah kapasitas listrik yang dibangun gitu. Soalnya kan yang lebih penting adalah bagaimana listrik itu bisa sampai gitu kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk masyarakat yang di pelosok dan yang selama ini belum mendapatkan akses listrik gitu secara memadai.
5: Menurut saya pengguna energi surya memang perlu diperbanyak ya, karena potensinya cukup besar di Indonesia. Kalau pembangunannya semakin luas, mungkin kebutuhan listrik masyarakat juga bisa lebih terjamin. Tapi yang penting, pemerintah juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.
6: Kalau saya pribadi ya mendukung aja ya program ini, karena energi surya kan lebih ramah lingkungan juga ya, dan bisa menjadi energi alternatif juga kan. Tapi karena targetnya memang besar, jadi pemerintah harus memastikan juga pembangunannya dilakukan dengan baik. Saya sih berharapnya program ini bisa membuat Indonesia semakin mandiri ya dalam memenuhi kebutuhan energinya.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat PLTS 100 gigawatt peak, langkah strategis menuju swasembada energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto di Gilimanuk, Bali adalah momentum emas untuk mempercepat kemandirian energi nasional. Langkah awal penyiapan 14 proyek berkapasitas 5.300 megawatt peak membuktikan komitmen nyata pemerintah mengakhiri ketergantungan pada energi fosil. Pembangunan bertahap dengan berbagai skema, mulai dari skala besar, terapung, atap, wilayah 3T, hingga sektor industri, harus dieksekusi secara terukur dan tepat sasaran. RRI memandang keberhasilan megaproyek ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Kesiapan PLN dalam mengintegrasikan transmisi, distribusi, serta sistem penyimpanan energi menjadi kunci mutlak agar tambahan pasokan listrik benar-benar dirasakan rakyat. Transisi energi tidak boleh sekadar mengejar angka kapasitas di atas kertas, melainkan harus berfokus pada efisiensi dan pemerataan akses hingga ke daerah terluar. Lebih dari itu, PLTS 100 gigawatt-peak wajib menjadi penggerak ekonomi domestik. Pemerintah harus memastikan rantai pasok mulai dari industri panel surya, baterai, hingga penyerapan tenaga lokal hidup dan berkembang di dalam negeri. Dengan demikian, transisi hijau ini tidak hanya melahirkan energi bersih, tetapi juga mendongkrak daya saing industri nasional. RRI tentu mendukung penuh langkah strategis ini dengan catatan penting. Pengawasan ketat, transparansi, dan evaluasi berkala harus dikedepankan. Mari pastikan ambisi besar swasembada energi ini berubah manis. Pasokan listrik yang andal, ekonomi yang berkeadilan, dan kedaulatan bangsa yang kokoh. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, puluhan warga Palestina menggelar aksi protes di Gaza City pada Minggu 30 Agustus untuk menuntut informasi terkait nasib orang-orang yang hilang sejak pecahnya konflik antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober 2023. Aksi protes tersebut yang diselenggarakan oleh jaringan organisasi non-pemerintah Palestina digelar di luar markas besar Komite Palang Merah Internasional atau ICRC di Gaza City bagian barat bertepatan dengan Hari Korban Penghilangan Paksa Internasional yang jatuh pada 30 Agustus. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee of Indonesia memperkuat sinergi bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga membina atlet. Pemerintah memfasilitasi atlet berprestasi dan atlet muda potensial untuk bertanding pada berbagai kejuaraan internasional. Pernyataan resmi tersebut disampaikan untuk merespon perbincangan publik mengenai aksi penggalangan dana atlet disabilitas rungu.
8: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Dan pendengar, kini kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Ade. Ya, Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
9: Baik, terima kasih Rudy. Dengan saya Brigadir Adi Sindia, hadir untuk informasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Grogol dari jauh arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jauh tol dalam kota. Kemudian dari arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Slipi juga terpantau masih kondusif lancar dan terlihat di kawasan ini ada pun jalur busway. Harap bagi para pengendara

0: Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem.
1: Terpantau ramai lancar, perlambatan.
2: Ya, halo, Brigadir Ade. Halo. Ya, peringat kami. Ya.
1: Antrian kendaraan sepanjang 200 meter ke belakang dan harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang. Terpantau ramai lancar, kepadatan terlihat terjadi di jalur tol dalam kota Cawang menuju ke arah Semanggi. Dan terlihat di jalur tol dalam kota masih diberlakukan kontraflow secara situasional melihat kondisi arus lalu lintas yang berada di lapangan. Meskipun arus lalu lintas di jalur tol dalam kota ini terpantau padat, harap bagi para pengendara untuk tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Jam Sostek, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya dan untuk di jalur arteri terpantau adanya kepadatan di CCTV kami, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Pancoran. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap yang masih akan diberlakukan hingga pukul 10 pagi nanti. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 216 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 44 orang luka berat, dan 250 orang luka ringan. Dan dari 216 kasus laka lantas tersebut, 72% didominasi terjadi pada waktu siang hari. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-715-669. Brigadir Adi Sindia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
2: Ya, terima kasih Brigadir Adi untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan, di antaranya adalah JPO Taman Anggrek Jakarta Barat, kemudian juga diinformasikan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, JPO Tebet Jakarta Selatan, dan JPO Jam Sostek Jakarta Selatan.
3: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain.
1: RRI
0: iklan
1: Digital
0: layanan masyarakat ini
1: dengan tampilan
0: diproduksi
1: baru
0: oleh
1: berbagai
0: Radio
1: konten
0: Republik
1: kolaborasi
0: Indonesia
1: dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat pagi pendengar semua, masih bersama saya Mitra Sinlae dan juga rekan saya Yona Sape untuk menemani pendengar semua di pagi hari ini, Selasa 1 September 2026. Ya, pendengar, saatnya kita untuk masuk dalam program acara Rote Menyapa untuk edisi hari ini. Jadi kami akan membagikan berbagai informasi menarik untuk pendengar semua. Jadi tetap bersama kami di FM 92,5 MHz.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah. Yang satu ini isinya cemilan. Minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek. Hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil. Nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.

0: musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
2: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
1: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Nama saya Sri Diastuti. Saya mempunyai cacat kaki sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
4: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat tanpa kenal lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, cacat tetap mendatangkan berkah.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putaran

0: dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pindah aku dulu, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada yang injerkan ku, sana aku dulu.
2: Iya bisa mu itu, saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
1: Tapi kasihan, ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
2: Oh tidak bisa. Itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh tahu ini jerigenku, dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
1: Mau dari kemarin kah, dari kemarin dulu kasihan, mengerti pi. Sama bikinkan apa mipal itu kesen tamuku di rumah.
2: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
3: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Wah, wah, wah, wah, Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
1: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, satu pengumuman dari Pengadilan Negeri Rotendao, isi panggilan ditujukan kepada Farida Yulita Baria, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, alamat Mewain Tengah, RT RW 006003, Desa Mewain, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekarang tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut tergugat. Sehubungan dengan perkara perdataan gugatan nomor yang tertera antara JRWMP Adu sebagai penggugat, antara JRWMP Adu sebagai penggugat lawan Farida Yulita Baria sebagai tergugat. Lawan Farida Yulita Baria sebagai tergugat. Supaya datang menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Rotendao di Jalan Kompleks Perkantoran Bumi Sesando Permai Baa pada hari Kamis tanggal 26 November 2026 jam 9 waktu Indonesia Tengah, demikian untuk maklum. Ya, pendengar, masih dari Pengadilan Negeri Rotendao, isi pengumuman ditujukan kepada Yusuf Frans Namo, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, alamat dahulu beralamat di RT RW 013007, tema Serote Barat Laut, Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, selanjutnya disebut tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Rotendao nomor yang tertera tanggal 31 Agustus 2026 antara Dorce Arni Yantisine, antara Dorce Arni Yantisine sebagai penggugat lawan Yusuf Frans Namo sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi mengadili, menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan first step, menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 12 November 2000 sesuai dengan kutipan akta perkawinan dengan nomor yang tertera yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rotendao pada tanggal 13 Maret 2026 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Brandy Immanuel Namo, jenis kelamin laki-laki, lahir di Veama pada tanggal 12 September 2010. Berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor yang tertera, Charlie Herson Namo, jenis kelamin laki-laki, lahir di Veama pada tanggal 28 Februari 2013. Berdasarkan kutipan akta kelahiran dengan nomor yang tertera, berada pada pihak penggugat sebagai ibu kandung sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan tetap memberikan kesempatan kepada tergugat untuk bertemu dengan

memerintahkan kepada panitia pengadilan negeri Rotendao atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rotendao untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk

Maksud kami menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp827.000 bahwa terhadap putusan tersebut tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam jangka waktu menurut undang-undang.

0: makan.
1: Gak pengen sekolah ya?
0: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena gak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi ya udah deh.
1: Ya, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik, dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini.

sama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
2: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
1: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
2: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
1: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
3: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar, tepat di pukul 10 saatnya kita untuk bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote. Kadal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar semua, masih bersama saya Mitra Sinla dan
1: yes, dan tentunya bersama saya Yonas Abe di pagi hari ini. Ya Kak Mitra, kita masih setia ya menemani pendengar semua dan juga masyarakat RRI Rote. Masyarakat Rote Tendau maksudnya ya, yang lagi dengerin kita di 92,5 MHz dan juga yang lagi sama-sama kita di live TikTok kita pagi hari ini. Thank you, terima kasih banyak untuk semuanya. Jangan bosan-bosan untuk tetap nonton kita di live TikTok ya, dan juga dengerin Pro 1 RRI Rote di kanal Informasi dan Inspirasi, dan juga aplikasi kita ya, apa nih Kak Mitra?
0: RRI Digital.
1: Yes, dan juga rri.co.id di streaming kita pagi hari ini dan juga setiap siaran ya pastinya. Kita di program acara terakhir nih pendengar, tentunya dalam program acara
0: Musik dan Informasi.
1: Kurang lebih sampai di jam 10 lebih 50 ya.
0: Iya, 50 nanti.
1: Iya, kebersamaan kita dengan informasi menarik dan juga hiburan lagu-lagu manca dan Indo akan menghiasi ruang dengar Anda di pagi hari ini. Cuaca pagi ini kayaknya sedikit mendung-mendung ya. Soalnya di dalam studio kayak lagi ya redup-redup gitu, kayak hati kita yang lagi redup-redup.
0: Masa hati, sih hati yang lagi ledup-ledup.
1: Iya tentunya butuh dikretek nih kayaknya. Kebetulan ada ini pijat kretek nih yang lagi komen-komen juga di live TikTok kita. Terima kasih ya kakak pijat kretek. Nanti saya akan OTW ke belakang toko masnya. Toko mas ini ya Jarot nih guys, salah nanti. Oke, nanti tunggu aja kedatangan kita. Dan juga buat pendengar semua di pagi ini yang sudah beraktivitas sama beraktivitas dan di yang lagi berkendara, selamat berkendara.
0: Iya, dan juga tetap jaga kesehatan.
1: Iya, yes, hati-hati di jalan ya buat semuanya. Intinya jaga hati, jaga pikiran. Jangan ngabut-ngabut gitu ya. Biar sampai tempat tujuan dengan selamat gitu. Oh iya, dan juga yang mau berangkat buru-buru ke Pantai Baru, jangan terlalu ngabut-ngabut juga nih.
0: Iya.
1: Usahakan kita 1 jam atau 2 jam sebelum kita berangkat sudah harus ke Pantai Baru ya, harus ke pelabuhan gitu.
0: Pelabuhan.
1: Ya, biar jangan buru-buru juga. Seperti kemarin tuh Kak Mitra larinya ngebut sekali pagi-pagi gara-gara mepet jam ya. Kak Mitra ini pembalap. Jangan ditiru ya pendengar dan juga penonton RRI Rote.
0: Iya.
1: Oke, dan mungkin pagi ini juga informasi kita seputar info kesehatan ya Kak Mitra.
0: Iya.
1: Ada yang mau dibagikan soal menurunkan berat badan atau mencegah dan mengatasi vertigo. Banyak pokoknya informasi kita ya pagi ini Kak Mitra.
0: Iya, di
1: dimana? Dimanakah?
0: Di sini.
1: Ya tentunya pasti di Pro 1 RRI Rote pagi hari ini ya. Untuk siaran hari ini sampai di jam 12 malam. Jadi tenang saja buat Anda-Anda yang buat mendengar semua yang belum sempat gabung dan untuk request lagu bisa nanti
0: gabung di siang nanti dan juga di malam.
1: Ada Pro Dangdut nantinya juga, ada juga di
0: Ruang Rindu
1: yang tentunya program acaranya bisa sapa salam sekaligus request lagu gitu. Tapi kalau untuk Ruang Rindu lagunya lagu pop ya. Kalau untuk Pro Dangdut sudah pasti dong
0: Dangdut.
1: Iya, sesuai judulnya Pro Dangdut gitu. Kalau di pagi hari ini untuk sapa salamnya tidak kami buka karena memang tidak ada sesi sapa salamnya gitu. Cuma nanya request lagu
0: request
1: aja
0: lagu.
1: Dan kita sharing-sharing sama pendengar semua yang lagi nonton kita di live TikTok dan juga lagi dengerin kita lah pokoknya.
0: Kita di
1: 92,5 MHz. Oh iya, betul. Buat pendengar semua juga yang lagi jauh misalnya, ini kan semua penonton kita nih kebanyakan dari luar.
0: Iya.
1: Ada dari Semarang, dari Medan, dari Toli-Toli, Sulawesi ya kan. Dan juga Papua, Kalimantan ada. Nah, kalau Anda rindu untuk dengerin siaran Pro 1 Rote ya kan, siaran RRI-nya, radionya, Anda bisa loh untuk download aplikasi kita di Google Play Store dan juga App Store. Nama aplikasinya adalah
0: RRI Digital.
1: RRI Digital. Jadi aplikasi itu banyak sekali pilihan program. Anda bisa dengerin program 1 terus khususnya juga ada Pro 1 RRI Rote dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia pokoknya. Kemudian ada juga Pro 2, itu juga Pro 2 RRI seluruh Indonesia. Tapi untuk Rote sendiri belum ada Pro 2 ya.
0: Iya.
1: Masih cuma ada Pro 1 aja gitu. Ada Pro 3, program 3 itu program berita nasional. Dan juga ada Pro 4 untuk budaya, bisa Anda dengerin seluruh Indonesia juga. Dan juga ada Voice of Indonesia, siaran luar negeri kita. Pokoknya banyak sekali, ada musik-musik juga di sana. Jadi tinggal download aja di Play Store juga App Store aplikasi kita RRI Digital. Tanpa ngomongin lama-lama lagi pendengar, langsung saja kita mau hibur lagu nih buat yang sudah pilih lagunya. Terima kasih buat K2M Banana. Thank you. Terima kasih Kak Banana. Lagunya nanti Kak kami putarkan untuk Anda. Silakan DJ, mainkan DJ.

0: Pa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.

0: sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
1: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kenal lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, Cacat tetap mendatangkan berkah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: di sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
1: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kena lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, Cacat tetap mendatangkan berkah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Hey, what up, yo?

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai

fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
1: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kenal lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, Cacat tetap mendatangkan berkah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, selamat pagi pendengar semua. Hari ini saya Mitra Sinlae, masih bersama saya Mitra Sinlae dan juga rekan saya Yona Sape di pagi hari ini. Ya, pendengar, saatnya kita sudah sampai di penghujung acara kita di edisi hari ini Selasa tanggal

92,5 RRI Pro 1, channel informasi dan inspirasi. Pendengar, hai, selamat siang. Dina Yulianti menemani pendengar semua di acara kita yang satu ini di siang hari, di Depart siang ini bareng sama Dina. Dina bakal menyampaikan tinjauan acaranya untuk hari ini. Yang pertama kita bakal masuk di acara kita di hari Selasa di jam 11 ini, yaitu literasi digital. Setelah itu kita akan masuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk warta berita dinamika olahraga. Dan kita akan kembali untuk musik hiburan dan informasi. Dan di pukul 13 nanti kita akan sama-sama mendengarkan aneka berita daerah siang. Setelah itu kita masuk ke lagu-lagu daerah plus budaya. Dan kita akan sama-sama juga mendengarkan lagu-lagu dangdut kesayangan Anda, Bapak Ibu ya. Jadi yang mau ikut request lagu boleh nanti. Tapi sayang banget ya, biasanya di hari Senin, terus Rabu, Kamis, Jumat itu bakal ada pro dangdut. Tapi untuk hari ini ternyata hari Selasa, Bapak Ibu. Jadi kita akan ada di 100% Indonesia dari Pro 1 Jakarta. Kita akan kembali untuk acara kentongan. Dan di pukul 17 nanti kita akan bersama-sama mendengarkan warta berita Skorwil NTT nanti. Dan di siang hari Dina temenin, malam harinya itu pendengar semua, Anda bakal ditemenin sama Kak Ica yang akan menemani pendengar semua di edisi kali ini ya, yaitu di tanggal 1 September, hari yang baru, bulan yang baru untuk hari ini tentunya. Dina bakal putarin lagu yang menarik, satu buah lagu spesial untuk Bapak Ibu dan juga pendengar semua. Kita sedikit menuju ke mancanegara ya. Ada In Another Life I Would Be Your Girl dari Katy Perry untuk Anda.

Pendengar, ada satu buah lagu untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Semoga tidak bikin makin galau tapi makin yakin nih akan cintanya ya. Dan yang pastinya juga seperti biasa di hari ini Dina hadir dengan berbagai, kita bakal ada dalam literasi informasi. So Dina bakal bagikan ini informasi-informasi untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Kita mulai dengan kebakaran hutan dan lahan yang berdampak terhadap sekitar 5,5 juta penduduk di Sumatera dan Kalimantan. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono menyebutkan bahwa dampak kesehatan terlihat dari peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Dan Dante juga mengatakan bahwa sekitar 13.500 kasus ISPA tercatat secara kumulatif sejak Juli hingga Agustus 2026. Sebagian pasien telah dinyatakan sembuh setelah mendapatkan penanganan dari tenaga kesehatan. Dan menurutnya hingga sehari sebelumnya masih terdapat 4.082 orang yang mengalami ISPA dan mereka membutuhkan penanganan dan pemantauan kesehatan secara berkelanjutan. Dante menyebutkan jumlah kasus ISPA tahun ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena karhutlah masih berulang di sejumlah wilayah. Pemerintah mengedepankan edukasi masyarakat untuk mengendalikan dampak kesehatan akibat karhutla. Dan masyarakat juga di wilayah terdampak dihimbau untuk mengurangi aktivitas luar rumah dan menggunakan masker tentunya. Strategi pengendalian akibat karhutla pertama adalah edukasi, yakni mengurangi atau pengurangan risiko kesehatan kepada masyarakat. Dan juga Kementerian Kesehatan juga terus memantau kondisi kesehatan masyarakat di wilayah terdampak. Pemantauan dilakukan Bapak Ibu untuk memastikan warga yang mengalami gangguan pernapasan itu dapat penanganan sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan itu harapan kita bersama ya. Dan kita juga berharap ini tidak makin meluas lagi, tetapi sudah harusnya berhenti di situ tentunya.

Abang 92,5 RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Dina bakal informasikan nih, ternyata ini ada yang sudah mulai naik nih di 1 September 2026 ini ya. Dan harga Pertamax Turbo Dex Lite, tentunya ini Pertamina Dex itu naik mulai 1 September 2026 di pukul 00 waktu Indonesia Barat. Jadi Pertamina Patra Niaga menerapkan penyesuaian tersebut pada sejumlah produk BBM ya, non subsidi, itu sesuai dengan formula pemerintah. Jadi penyesuaian harga mempertimbangkan harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak dan faktor relevan lainnya. Pertamax Turbo dengan RON 98 mengalami kenaikan harga 18.300 menjadi 19.600 per liter. Dex Lite mengalami kenaikan harga 19.700 menjadi 23.700 per liter mulai periode penyesuaian tersebut. Pertamina Dex mengalami kenaikan harga dari 21.150 menjadi 25.200 per liter mulai 1 September 2026. Dan Pertamina Patra Niaga menyebut penyesuaian harga berlaku pada sebagian produk BBM non-subsidi, jadi produk Pertamax 92 dan Pertamax Green 95 tidak mengalami perubahan harga dalam penyesuaian tersebut. Keputusan tersebut mempertimbangkan keekonomian daya beli serta kondisi sosial masyarakat pengguna BBM. VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Adora, menyampaikan penyesuaian harga yang mengacu formula yang ditetapkan pemerintah. Jadi Pertamina Patra Niaga tetap menjaga kualitas produk dan layanan kepada konsumen setelah menyesuaikan harga, penyesuaian harganya. Jadi perusahaan juga menghimbau masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan dan juga spesifikasi kendaraan masing-masing. Penyesuaian harga tersebut berlaku untuk produk BBM non-subsidi mulai Selasa 1 September 2026 dan ketentuan harga baru berlaku sejak 00 waktu Indonesia Barat sesuai dengan informasi Pertamina Patra Niaga. Dan masyarakat pengguna BBM diminta untuk menggunakan produk yang sesuai dengan spesifikasi kendaraan untuk mendukung ketepatan penggunaannya. Jadi imbauan tersebut disampaikan bersamaan dengan informasi penyesuaian harga sejumlah produk BBM non-subsidi. Sekali lagi, untuk Pertamax Turbonya 18.300 menjadi 19.600. Nextnya itu ada Dex Lite itu 19.700 jadi 23.700. Dan nextnya adalah Pertamina Dex 21.150 itu menjadi 25.200 per liternya. Jadi itu dia sih untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Ini satu informasi, semoga bisa membuat kita menyambut dengan baik tentunya ya. Jadi kalau mau beli sesuatu harus sesuai dengan kebutuhannya juga pastinya.

Selamat siang ya. Tentunya di siang hari ini Dina mengajak Anda untuk mendengarkan kami di RRI Pro 1 Rote. Dan seperti biasa lah, dengan berbagai informasi-informasi terbaru yang selalu Dina informasikan untuk pendengar semua di hari ini ya. Dina bakal temenin hingga di pukul 12 siang nanti, sebelum kita menuju ke warta berita dinamika olahraga ya. Dan pastikan pendengar semua, Anda juga bakal dengerin melalui streaming di rri.co.id dan melalui aplikasi di RRI Digital.

Memang ya kalau lagu-lagunya Rhyme Laude ini, wow, meltednya parah. Tapi kali ini Dina bakal bagikan informasi satu film, yaitu film Para Perasuk yang setelah sukses menjalani penayangan di bioskop, resmi sudah tayang melalui layanan streaming Netflix. Dan film karya sutradara Vragas Banuteja ini sudah mulai tersedia bagi penonton Netflix pada 27 Agustus 2026. Dan film Para Perasuk mengisahkan Bayu, seorang pemuda dari Desa Latas yang bercita-cita menjadi perasuk atau medium. Dan ia ingin menjadi perantara roh dan menghibur warga melalui tradisi pesta sambetan yang telah lama dikenal masyarakat. Kehidupan warga Desa Latas ini berubah ketika mata air keramat yang menjadi sumber roh sekaligus kehidupan terancam dijual. Sebuah perusahaan berencana membeli kawasan tersebut sehingga warga menghadapi ancaman terhadap keberlangsungan desa dan tradisi yang mereka pertahankan. Bayu kembali bertekad untuk menjadi perasuk utama dan memimpin pesta besar untuk mengumpulkan dana demi menyelamatkan desanya. Namun perjalanan tersebut membuat Bayu menyadari bahwa ambisi pribadi saja tidak cukup untuk menjadi para perasuk sejati. Aktor muda Angga Yunanda memerankan Bayu, sementara penyanyi sekaligus aktris legendaris Anggun berperan sebagai guru Asri yang hadir dalam perjalanan tokoh utama. Sementara itu Maudy Ayunda juga membintangi film tersebut bersama Brian Domini dan Chico Kurniawan dalam jajaran pemain utama. Deretan pemeran lainnya meliputi ada Ganindra Bimo dan Indra Birowo yang turut memperkuat cerita dalam film Para Perasuk. Film tersebut juga menarik perhatian internasional melalui perjalanan dan penayangan di sejumlah festival film bergengsi. Para Perasuk mendapatkan standing ovation saat mendengar penayangan perdana di dunia dalam Sundance Film Festival 2026, dan film ini juga berkompetisi dalam program World Cinema Dramatic Competition sebelum melanjutkan perjalanan di festival internasional lainnya. Film Para Perasuk kini dapat disaksikan melalui platform Netflix setelah sebelumnya sukses menjalani masa penayangan di bioskop tanah air. Penonton dapat mengikuti perjalanan Bayu mempertahankan Desa Latas dan tradisinya melalui layanan streaming tersebut tentunya. Well, itu dia Bapak Ibu ya, satu informasi untuk Anda.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita sudah harus berpisah karena pukul 12-nya kita akan masuk ke dinamika olahraga untuk hari ini ya. Dan baiklah, saya Dina Yulianti, ada juga di hari ini dan Mas Fateh, operator yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. So have a great day, good pleasure, and bye-bye.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal meraih kemenangan tandang atas Aston Villa di lanjutan Liga Inggris. Sementara Barcelona memuncaki klasemen La Liga setelah menang atas Rayo Vallecano. Petenis Carlos Alcaraz mengawali pertandingan di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Sufiulin. Persib Bandung berhasil lolos ke fase grup AFC Champions League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Demik Olahraga kembali siang hari ini untuk menyampaikan informasi dari dalam dan luar negeri. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 1 September 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

Mendengar dinamika olahraga siang hari ini dibuka dengan informasi dari gol tunggal Bukayo Saka yang membawa Arsenal menaklukkan Aston Villa 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris berlangsung di Villa Park dini hari tadi. Selengkapnya kita bergabung bersama Karisma Rizky.

0: defending it.
1: Arsenal meraih kemenangan penting saat bertandang ke markas Aston Villa pada babak kedua Liga Inggris musim ini. The Gunners menang tipis 1-0 di Villa Park dini hari tadi berkat gol tunggal Bukayo Saka. Sekilas dalam jalannya laga, Aston Villa langsung ambil inisiatif di awal laga. John McGinn dan Emiliano Buenda mendapatkan peluang. Namun tembakan Buenda justru membentur Mister Gawang. Arsenal merespon lewat Saka dan Declan Rice, namun belum membuahkan hasil. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Arsenal meminta penalti setelah Saka terjatuh di kotak pertahanan. Namun VAR menolaknya. 2 menit kemudian tepatnya di menit ke-59, Bukayo Saka menuntaskan umpan Ricardo Calafiori dengan tenang ke sudut kiri bawah gawang. Skor menjadi 1-0. Villa berusaha mencari gol penyeimbang, namun Arsenal mampu mereka keunggulan hingga akhir. Usaha juga pelatih Arsenal, Mikel Arteta, akui timnya pantas mendapatkan kemenangan ini.
2: Really happy, it's a massive win. It's a tough place.
3: Saya sangat senang. Ini adalah kemenangan besar. Nah, ini tempat yang sulit untuk didatangi, dan kemudian kami mendapatkan 3 poin, dan saya pikir kami pantas mendapatkannya. Saya rasa kami menampilkan performa tim yang hebat, karena ketika 11 pemain saya tidak cukup, penyelesaian akhir datang dan melakukan pekerjaan luar biasa untuk menyelesaikan pertandingan dan memenangkannya.
2: I'm winning and I know how tough it is to win here.
1: Yeah. Sementara itu pemain Arsenal, Ebenezer, menilai pertandingan ini berjalan sulit baginya.
2: Yeah, thank you very much.
3: Ini pertandingan yang sulit. Kami tahu kekuatan mereka dan apa yang akan mereka lakukan. Tapi kami tahu apa yang perlu kami lakukan hari ini. Raih 3 poin dan kita akan terus maju.
2: Get 3 points and keep going.
1: Atas hasil ini, Arsenal naik ke peringkat kedua dengan 6 poin, hanya kalah selisih gol dari Manchester City. Sedangkan Aston Villa terpuruk di peringkat ke-19 tanpa poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RR, terus mengudara untuk Indonesia.

Para pecinta olahraga, Barcola menandatangani kontrak selama 5 tahun dan akan membuatnya bertahan di Liverpool hingga 2031. Menurut sejumlah laporan, Liverpool harus merogoh kocek 120 juta pound sterling atau setara dengan 2,8 triliun rupiah dalam mendapatkan winger yang sangat lincah ini. Bersama PSG, Barcola tampil 152 laga dengan 39 gol dan 37 assist untuk mengantarkan Les Parisiens dua kali menjuarai Liga Champions secara beruntun. 3 trofi Ligue 1 dan 2 Piala Perancis. Kabar lainnya juga datang dari Gakpo. Penyerang sayap asal Belanda tersebut dilaporkan batal dilepas oleh Liverpool ke Manchester City. Gakpo semula disebut tertarik untuk bisa bermain di Stadion Etihad, namun tim kota pelabuhan membatalkan rencana untuk melepas Gakpo mendekati akhir bursa transfer. Manajemen Liverpool bahkan dikabarkan telah menolak tawaran sebesar 80 juta pound sterling dari Man City untuk meminang Gakpo karena khawatir kesulitan mencari pengganti sang pemain dengan waktu transfer yang sudah mepet.

0: Kembali ke Spanyol, kemenangan penting berhasil diamankan Barcelona untuk menjaga tren positif di awal musim setelah bangkit dari ketertinggalan atas Rayo Vallecano dengan meraih kemenangan 5-2 dalam lanjutan La Liga 2026-2027 di Camp Nou dini hari tadi. Pelatih Barca Hansi Flick mengaku puas dengan raihan 3 poin penuh dan mengapresiasi penampilan dominan dari anak asuhnya, terutama sepanjang babak pertama. Flick menilai keseluruhan telah menunjukkan permainan yang sangat baik sesuai dengan apa yang diharapkan sejak peluit pertama dibunyikan.
1: Yeah, for me important is the 3 points. So now we have a...
2: Ya, bagi saya yang penting adalah 3 poin. Jadi sekarang kita punya awal yang bagus di musim ini. Inilah yang kita inginkan. Saya pikir babak pertama kita bermain sangat bagus. Saya sangat menyukai apa yang saya lihat di sana. Babak kedua, terutama juga lawan sangat kuat. Babak kedua mereka menekan dengan sangat baik. Saya juga berbicara dengan pelatih di luar. Mereka menekan dengan sangat baik. Kami sedikit kesulitan. Tetapi pada akhirnya, reaksi setelah gol pertama, juga setelah gol kedua dari Rayo sangat bagus. Jadi saya sangat menghargainya.
0: Hasil tersebut ternyata membuat Barcelona sempurna dalam 3 pertandingan awal dan berhak memuncaki klasemen sementara dengan 9 poin. Unggul selisih gol atas Real Madrid dan juga mengumpulkan poin yang sama. Sementara Rayo Vallecano menelan kekalahan keduanya musim ini dan baru mengoleksi 1 poin, bahkan kini berada di posisi ke-19 klasemen.

Dari Spanyol kita bergeser ke Italia. AS Roma meraih kemenangan telak 4-0 atas tuan rumah Lecce. Dan pada pekan kedua ini, Liga Italia Serie A 2026-2027 di Stadion Via del Mare Lecce malam tadi, penyerang Roma Donyel Malen mengemas 2 gol brace untuk Ilupi dan 2 lainnya dicetak oleh Matias Sol dan Rodrigo Mora. Tambahan 3 poin membuat Roma mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di puncak klasemen sementara Serie A musim ini. Skuad berjuluk Ilupi unggul selisih gol atas Inter Milan, AC Milan, Juventus dan Lazio yang juga mengoleksi 6 poin. Sementara itu Lecce tertahan di posisi ketiga, maksud kami posisi ke-13 hanya dengan 3 poin.

Pendengar pemirsa RRI, sebuah informasi besar dari sang mega bintang Lionel Messi yang mengumumkan keputusan untuk pensiun dari tim nasional Argentina melalui akun media sosialnya. Dalam surat yang ia tulis dan unggah di Instagram, ia menyebut keputusan tersebut terasa sangat menyakitkan. Tetapi merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang bersama tim nasional. Messi bahkan menegaskan ia selalu berjuang dan memberikan seluruh kemampuan untuk negaranya. Dan ia ingin memberikan kebahagiaan sekaligus membuat rakyat Argentina bangga melalui sepak bola. Messi berterima kasih kepada rakyat Argentina selama 20 tahun membela tim nasional dan mengaku akan merindukan dukungan mereka. Pemain yang identik dengan nomor 10 itu juga berterima kasih kepada keluarga, para pelatih, rekan setim, serta jajaran pengurus yang telah mendampinginya sepanjang perjalanan bersama Argentina. Messi meninggalkan timnas Argentina dengan rasa bangga karena telah memberikan momen-momen berharga bersama rekan-rekannya. Messi menutup perjalanan panjang bersama Argentina dengan 196 penampilan dan 115 gol serta 4 trofi, yakni Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024.

Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Kali ini petenis Carlos Alcaraz mengawali kiprahnya di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Safiulin. Kemenangan 3 set langsung menjadi laga perdana Alcaraz setelah absen 4 bulan akibat cedera. Selengkapnya, Lina Dea akan menyampaikan.

0: Raih kemenangan.
1: I mean, it's been a really tough, like.
2: 5 bulan terakhir benar-benar sangat berat bagi saya. Karena itu, bisa kembali ke Arthur Ashe dan bertanding lagi menjadi momen yang sangat berarti. Seperti yang saya katakan sebelum turnamen, saya rasa tidak ada tempat yang lebih baik untuk kembali selain US Open dan New York. Ini adalah tempat dan turnamen yang sangat istimewa bagi saya. Saya berusaha menikmati momen ini semaksimal mungkin. Saya merindukan penonton, energi di stadion, persaingan, dan semuanya. Jadi, saya benar-benar sangat bahagia akhirnya bisa kembali bertanding.
0: Sementara itu, Aryna Sabalenka juga membuka pertahanan gelarnya dengan kemenangan atas Camila Osorio di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2, 6-4 dalam waktu 1 jam 27 menit. Sabalenka mencatatkan 32 winners, meski sempat melakukan 23 unforced errors dan 4 double fault. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor Sabalenka menjadi 14 kemenangan beruntun di US Open. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku puas dengan performanya kali ini.
3: Yeah, of course I enjoyed. I miss New York.
0: Tentu saya menikmati pertandingan ini. Saya merindukan New York dan bermain di hadapan kalian semua. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan, terutama pada set pertama. Saya juga bahagia bisa melewati lawan yang tangguh ini dalam 2 set.

Carlos Alcaraz dan Arina Sabalenka akan melanjutkan perjuangan mereka dalam mempertahankan gelar di Flushing Meadows. Hasil US Open lainnya, Ben Shelton atasi perlawanan Talon Griekspoor dalam 4 set. Stefanos Tsitsipas taklukkan juara Cincinnati Arthur Fields. Sementara Iga Swiatek menang 2 set langsung atas Wang Siyu. Dari Jakarta,

bertanding. Indonesia langsung menyerang di awal laga. Arkan Kakak dan rekan-rekannya juga terus menekan Malaysia, tapi kesulitan menciptakan peluang bersih pada menit ke-18. Arkan Kakak membawa bola hingga mendekati gawang, tapi kiper Malaysia, Faiz Ihwam, menggagalkannya. 2 menit kemudian, Nazriel Alvaro

kesempatan menembak yang terlalu lemah dan melebar. Sementara di babak kedua, Garuda Muda semakin intens menekan pertahanan Malaysia. Peluang emas tercipta pada menit 75 ketika Raffi tinggal berhadapan dengan Ikhwam. Namun sang kiper tampil gemilang dengan menepis tembakannya. Berikutnya pada menit 78, blunder Ikhwam berhasilkan bola liar di depan gawang. Namun sundulan dari Irfan Abadi melambung meski gawang nyaris kosong. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap imbang tanpa gol. Dan pertandingan selanjutnya, anak asuh Nova Arianto itu akan melawan Laos pada 3 September. Sementara Australia akan menghadapi Malaysia.

Para pecinta sepak bola, Persib Bandung berhasil memastikan tiket lolos ke fase grup AFC Championship League 2026-2027. Setelah menundukkan wakil Filipina Manila Digger malam tadi dengan skor 1-0 meski meraih kemenangan penting di panggung Asia. Maung Bandung tidak ingin larut dalam euforia dan langsung mengalihkan fokus ke Super League. Selengkapnya kita simak laporan dari Senpi Hilman Syah berikut ini.

Persib Bandung memastikan langkahnya ke fase grup AFC Champions League 2026-2027 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas wakil Filipina Manila Digger pada babak tahap awal ACL2.

0: Apresiasi kerja keras para pemainnya. Menurutnya, pertandingan menghadapi Manila Digger berlangsung ketat dan membutuhkan konsentrasi tinggi hingga menit-menit akhir. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan Persib akan menjalani setiap pertandingan secara bertahap setelah menyelesaikan misi di kompetisi Asia. Perhatian Maung Bandung kini langsung diarahkan ke kompetisi domestik.
1: Kami menciptakan beberapa peluang, kami bersabar, dan sebagian besar serangan balik mereka berhasil kami hentikan. Saya pikir kami layak menang dan lolos ke babak berikutnya di SEL 2.
0: Nantinya di fase grup Persib sudah ditunggu tiga calon lawannya, yaitu FC Seoul, The Chong, serta Melbourne Victory. Meski demikian, Igor tegaskan memilih tidak terlena dengan keberhasilan tersebut. Sementara itu, pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta juga memilih merendah. Pemain bernomor punggung 10 tersebut menilai gol yang dicetaknya tidak lepas dari keberuntungan setelah Persib menjalani pertandingan yang ketat. Peralta mengatakan keberhasilan menembus fase grup ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim. Ia pun menyadari lawan Persib di fase grup memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
1: Saya pikir sama seperti yang disampaikan pelatih, hari ini sedikit berat. Kami sebenarnya bisa mencetak gol lebih awal, tetapi yang terpenting bagi kami adalah kemenangan. Saya beruntung bisa mencetak gol dan membantu tim meraih target kami untuk berlaga di Champions League 2.
0: Peralta yang dinobatkan sebagai man of the match pada laga tersebut pun berharap Persib bisa tampil maksimal saat menghadapi tim-tim kuat Asia. Ia menegaskan Persib akan berjuang untuk meraih kemenangan dan melanjutkan langkah ke babak berikutnya. Kini Maung Bandung pun harus segera melupakan hasil kelolosan ke fase grup ACL 2. Persib dituntut kembali fokus menghadapi PSM Makassar pada laga pembuka Super League 2026-2027 di Bandung pada Minggu 6 September 2026.

0: Operator Liga Indonesia atau ILIG meyakini bahwa pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Niar Abdul Itilali.
1: Adalah fase kedua setelah di era tahun 2018 juga kita pun melakukan itu. Operator

0: tim nasional Indonesia.
1: Setelah 2-3 tahun berjalan, ketika lihat bahwa sebetulnya meskipun diwajibkan satu, dan faktanya ada nggak cuma satu, beberapa klub bahkan ada 3, 4, 5 pemainnya U23 semua secara reguler bermain, dan di sisi lain juga semakin ada kepercayaan, semakin kompetitif, sehingga tadi poin yang dari sisi teknis sebetulnya di agak tertolak banget, kok bisa dipaksa menentukan pemain apa namanya starting eleven, akhirnya oke, ini sudah waktunya kita relaksasi, tapi sekali lagi goal kita tidak turun untuk

0: teman teman senior yang main pasti yang layak untuk main. Contoh di Persib Kediri, tanpa regulasi ini pun musim ini tidak, kita ada bek kiri namanya Randy Sandaya yang U23, saya cukup yakin pasti ini pelatih yang ingin ke depannya. Dia di plan pelatih untuk opsiin dari inti gitu, bukan karena usia dia, tapi karena kualitas dia gitu. Kalau pemain ini emang mempunyai kualitas yang luar biasa dan di bawah U23, saya yakin mereka pasti mau sama dengan mungkin.
1: PT Liga Indonesia Baru atau LIB sebagai perusahaan dari A-League pada rapat umum pemegang saham pekan lalu memutuskan penghapusan regulasi yang mewajibkan klub memainkan pemain muda untuk musim kompetisi Super League dan Championship musim 2026-2027. Namun sebagai gantinya, A-League menyediakan dana tambahan.

Kita ke kabar dari jelang Asian Games, Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI mengirimkan dua atlet beruji coba ke Slovenia melalui keikutsertaan dalam World Climbing Series Sloper pada 4 dan 5 September. Sebagai persiapan menuju Asian Games 2026, manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Aris Susanti Rahayu menyebut seri Copper hanya melombakan nomor lead. Dan dengan demikian pihaknya mengutus atlet putra putri atlet putra yakni Putra Tri Ramadhani atau yang biasa disebut Serondeng dan Putri Alma Arya Lasani. Mereka akan turun di nomor perorangan. Ia melanjutkan, saat ini Serondeng berada di peringkat 5 dunia sedangkan Alma menduduki peringkat ke-32. Sementara pelatih lead Timnas Panjat Tebing Indonesia Amri menambahkan bahwa pihaknya menargetkan podium untuk nomor lead perorangan putra ada di Kloper. Putra Tri Ramadhani sendiri merupakan atlet tanah air pertama yang mampu mendapatkan medali emas panjat tebing nomor lead di kejuaraan dunia dan diraih di World Climbing Series Praha 2026 pada bulan Juni lalu. Di nomor lead perorangan putri, FPTI ingin memberikan jam terbang lebih banyak dan atmosfer kompetisi kepada Alma agar lebih siap menghadapi Asian Games 2026. Sementara itu, pendengar pemirsa, National Paralympic Committee of Indonesia atau NPC Indonesia menegaskan pentingnya sinergitas dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora agar pembinaan olahraga prestasi penyandang disabilitas bisa berjalan akuntabel dan tepat sasaran. Pernyataan disampaikan NPC Indonesia yang merespon perbincangan publik di media sosial mengenai penggalangan dana yang dilakukan sejumlah atlet disabilitas rungu atau tuli untuk mengikuti kejuaraan internasional. Dalam pernyataannya, NPC Indonesia menegaskan dukungan pemerintah pusat melalui Kemenpora yang selama ini telah berjalan maksimal. Mereka pun menyebut atlet yang telah berprestasi maupun atlet muda dengan prospek menjanjikan mendapatkan fasilitas untuk tampil di berbagai kejuaraan internasional. Kepala Departemen Hukum dari NPC Indonesia, Satriawan Sulaksono, mengatakan pengiriman atlet ke kejuaraan internasional baik level Asia maupun dunia dilakukan melalui perencanaan jangka panjang dan proses konsolidasi bersama Kemenpora.

Sekian Dinamik Olahraga, ikuti terus informasi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Eh, berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Lek Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata, toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Lek Kakak, eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan, toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh, Kakak, sudah, Lek. Kok beta suburu-buru nih? Terlambat.
0: Lu mau turun ke bekas sudah lu di sini, ha?
1: Sudah Lek Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ha, begitu baru bagus. Ada mata tuh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah Lek Kakak, su puas kok. Beta su bisa jalan tuh.
0: Sudah su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kobe helm ada di kak. Nah, kobe helm.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.
6: Setiap hari kita bertemu banyak orang. Berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
7: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
8: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
6: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Hai, sudah tahukah Anda tentang Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS? Nah, Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank mulai tahun 2028, melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK, dan menjamin polis asuransi. Nah, LPS sekarang hadir dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya, yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Pulau Kalimantan.
1: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Di antara tokoh-tokoh terdahulu yang berpredikat sebagai pahlawan, perintis ataupun predikat lainnya dalam sejarah nasional yang berjasa dalam memajukan dan memperjuangkan nasib suku bangsanya. Salah satu di antaranya adalah seorang tokoh lokal dalam sejarah Rotendao yang bernama Foy Mbura alias Benyamin Mesa, yang adalah seorang raja dari suatu kerajaan lokal di Rotendao, yaitu Kerajaan Ti. Ia dilahirkan kira-kira pada tahun 1680 di Kokolo, ibu kota Kerajaan Ti pada waktu itu. Foy Mbura menjadi raja menggantikan ayahnya, Mbura Mesa, dan memerintah dari tahun 1729 sampai tahun 1746, berkedudukan di Viewline.

Raja Foembura mempunyai satu ide yang paling gemilang dalam menata dan mensejahterakan rakyat di Rote. Idenya itu ialah Sanggandolu Siodu Tunggalela Falu, yang artinya mencari hikmat dan kedamaian serta kesejahteraan hidup. Sebagai realisasi dari cita-citanya, ia pun pergi ke Batavia untuk mempelajari hal-hal baru yang bermanfaat dan kemudian kembali untuk diterapkan pada masyarakatnya. Pada tahun 1730, berangkatlah Foembura bersama rombongannya yang berjumlah 27 orang, termasuk Raja Lole atau Ndiihua, Raja Lelain atau Ndara Naong, Raja Ba'a, Tou Denggalilo, dan lain-lain. Di Batavia, sebagian anggota rombongan diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan selama 2 tahun. Selama mengikuti pendidikan, 5 orang dibaptis masing-masing Foembura, Batemboi, Navitaulo, Tulefatu, dan Resiboru. Setelah kembali pada tahun 1732, Foembura mulai menerapkan semua ilmu atau teknologi dan agama kepada rakyat Rote. Kala itu, istana dijadikan sebagai tempat untuk kegiatan pendidikan dan keagamaan. Rakyat Rote mengatakan beliau membawa Manggaledok Mamanggadilak Soa Neo Nusarote, yang artinya membawa cahaya cemerlang bagi rakyat Rote. Semuanya itu dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat Rote semata.

0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sudah makan siang kah? Dan sudah siap untuk memulai lagi aktivitas di hari ini? Tapi untuk Anda yang belum sempat makan siang karena kesibukan, wah ini kayaknya boleh banget ini ya. Bisa mempersiapkan makanan apa yang paling pengen banget Anda makan di siang hari ini, so bisa bikin nambah semangat lagi. Dan sambil menemani pendengar semua, saya bakal memberikan informasi untuk pendengar semua, informasi film ya. Jadi film Wonder Woman dirilis pada 2017 dan menjadi salah satu representasi film superhero perempuan di industri sinema. Film ini menceritakan Diana, yaitu Gal Gadot, putri Amazon yang meninggalkan Tamisira untuk menghentikan perang dunia satu. Masih dari Warner Bros, Diana menjadi daya tarik utama bagi sebagai pahlawan wanita yang berani dan tegas. Dan Diana juga dikabarkan memiliki kekuatan fisik sekaligus keyakinan yang kuat dalam menghadapi bahaya. Dan Patty Jenkins dipercaya untuk mengarahkan film superhero yang berpusat penuh pada karakter perempuan, dan kehadirannya menunjukkan semakin terbukanya kesempatan bagi perempuan memimpin produksi film skala besar. Kisah dimulai ketika pilot Amerika Steve Trevor mendarat di Themyscira akibat kecelakaan pesawat. Diana kemudian mengetahui adanya perang dunia luar angkasa, yakni yakin ia bisa menghentikannya. Dan keputusan itu meninggalkan Diana untuk meninggalkan pulau itu menunjukkan keberanian yang menghadapi dunia yang belum pernah ia kenal. Dan perjalanan ini menjadi proses baginya untuk memahami dunia perang dan tujuan perjuangan mereka. Wonder Woman ini bukan sekedar film bergenre aksi yang penuh adegan pertarungan, namun film ini juga memperlihatkan bagaimana perkembangan dari karakter Diana itu sendiri. Diana digambarkan sebagai perempuan yang teguh pendiriannya, meskipun dihadapi oleh realita yang cenderung rumit. Peran Wonder Woman juga menjadi representasi figur superhero perempuan yang kuat namun tetap memiliki sisi manusiawi. Keberhasilan Wonder Woman membuat film tersebut dikenal sebagai salah satu produksi superhero perempuan yang berpengaruh pada masanya. Dan karakter kesuksesan tersebut juga ya, ini yang dipunyai oleh Gal Gadot, ini sesuatu yang sangat luar biasa tentunya untuk kita semua ya. Well pendengar, jangan kemana-mana, I'll be back after the song untuk Anda.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Rotenda Nusa Tenggara Timur. Pendengar, inilah aneka berita daerah siang untuk hari ini, yaitu hari Selasa 1 September 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini diantaranya. Bupati Rotenda sorot beberapa hal dalam sebarak hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 dalam pelaksanaan Expo dan UMKM yang dilaksanakan sebulan penuh. Ketua Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik LPPRRI, yaitu Anwar Mujahid Adi Trisnanto SE MIKOM, melakukan kunjungan kerja ke Pulau Sumba. Pendengar, inilah aneka berita daerah siang untuk hari ini bersama saya, Dina Yulianti. Bupati Rotenda Paulus Henuk mengkritisi sejumlah hal dalam pelaksanaan pameran pembangunan dan ekspo UMKM dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Evaluasi tersebut meliputi kegiatan anak sekolah yang berlangsung hingga tengah malam, kebersihan hingga kesiapan stan pemerintah. Selengkapnya, Rudi Hartono melaporkan.
2: Bupati Rotenda resmi menutup secara resmi pameran pembangunan dan Expo UMKM serta Semarak HUT RI ke-81 pada Senin 31 Agustus 2026 di lapangan Kristian Nehemia Dilak. Bupati Rotenda Paulus Henuk dalam sambutannya ketika menutup dengan resmi kegiatan Semarak HUT RI ke-81 dan pameran Expo UMKM yang dilaksanakan selama sebulan penuh meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan dan jajaran tidak lagi menjadwalkan kegiatan anak sekolah hingga larut malam. Menurutnya, jika terdapat banyak sekolah yang harus mengikuti kegiatan, maka jadwal pelaksanaan sebaiknya dimulai dari sejak sore hari.
3: Ini khusus untuk Dinas Pendidikan dan jajaran, Pak Kadis dan seluruh jajaran. Ini tidak boleh terjadi. Kalau banyak sekolah yang harus mengikuti kegiatan, maka itu dimulainya dari sore. Jangan ada alasan, oh karena kita punya kegiatan anggarannya hanya untuk 2 hari. Kalau 1 hari sekalipun anggarannya itu dibuat dari pagi sampai dengan malam, itu tidak ada soal.
2: Selain itu, Bupati Rotenda juga menyoroti kesadaran masyarakat terhadap kebersihan di lokasi Expo UMKM. Meski panitia telah menyediakan tempat sampah di sejumlah titik, namun masih banyak ditemukan sampah yang berserakan.
3: Saya masih melihat kesadaran kita untuk kebersihan itu masih kurang. Panitia sudah berusaha menaruh drum untuk tempat sampah di mana-mana, tapi coba besok pagi kita lihat, sampah ada di mana-mana. Lemahnya kita, kesadaran kita untuk menjaga kebersihan kota. Oleh karena itu saya minta juga panitia untuk tahun-tahun yang akan datang,

0: kan, di-announce setiap saat dari panggung ini. MC-nya harus ngomong terus-menerus. Supaya itu kita ada kesadaran, membangun kebersihan.
1: Pati Rotendo menegaskan evaluasi tersebut agar pelaksanaan pameran pembangunan dari Expo UMKM pada tahun-tahun berikutnya dapat berjalan dengan tertib, nyaman, dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI bergerak dari rumah ke rumah menyalurkan bantuan kepada warga terdampak gempa bumi di Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Pada Sabtu 29 Agustus 2026, DPD GAMKI NTT bersama DPC GAMKI ND didukung DPP GAMKI dan juga Cartens Technology menyalurkan bantuan kepada 25 keluarga. Kepala Keluarga, Ketua DPD GAMKI NTT, Winston Neil Rondo, menegaskan solidaritas tidak boleh berhenti pada masa tanggap darurat, tetapi harus dilanjutkan hingga proses pemulihan masyarakat. GAMKI Peduli Flores menegaskan komitmennya untuk terus hadir, menjangkau warga yang membutuhkan dan membangun kolaborasi dalam membantu masyarakat terdampak gempa. Sebanyak 15 kepala keluarga berada di Kelurahan Lokoboko dan 10 keluarga lainnya merupakan warga di lingkungan pelayanan Jemaat Gemit Shalom ND. Bantuan berupa beras, telur, minyak goreng, gula pasir, serta popok bagi keluarga yang memiliki balita. Penyaluran dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah agar bantuan menjangkau warga yang belum tersentuh bantuan. Ketua DPC GAMKI ND, Peter TH Tonail mengatakan GAMKI ingin memastikan tidak ada keluarga terdampak yang merasa ditinggalkan. Pendengar dan pemirsa, Anda sedang mendengarkan Aneka Berita Daerah Siang. Siaran ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan melalui aplikasi di RRI Digital. Kita menuju ke informasi pertama, maksud kami informasi selanjutnya. PIKI Peduli salurkan bantuan kepada 390 kepala keluarga terdampak gempa Flores di Kabupaten ND. Selengkapnya Raja Ewaldus melaporkan.
3: Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia atau PIKI melalui tim PIKI Peduli Bencana Flores menyalurkan bantuan bagi korban gempa bumi. Bantuan disalurkan di Desa Batu Raka dan Desa Kamubekah, Kabupaten ND, Selasa 25 Agustus 2026. Di Desa Batu Raka, bantuan diterima 190 kepala keluarga terdampak bencana. Tim juga menyerahkan 10 paket obat-obatan dan 1 dus susu bagi masyarakat. Sementara di Desa Kamubekah, sebanyak 200 kepala keluarga menerima paket sembako. Bantuan juga mencakup 10 paket obat-obatan dan 160 bungkus susu bagi 51 balita. Penyaluran bantuan dilakukan melalui koordinasi bersama pemerintah desa dan tenaga kesehatan setempat. Tim PIKI Peduli turut menggandeng GMKI Cabang Ende dan GMKI Kupang dalam proses distribusi. Kepala Kesekretariatan DPP PIKI Timotius Lubis mengatakan bantuan tersebut merupakan wujud solidaritas kepada masyarakat terdampak gempa.
4: Bapak Desa, mungkin tidak banyak tapi semoga membantu. Intinya kami hadir di sini mau menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di desa ini, di dusun ini, bahwa Bapak Ibu sekalian menghadapi bencana kali ini dan hari ini tidak sendirian. Kami juga ikut bersolidaritas, memberikan perhatian kami, memberikan sedikit apa yang dititip Tuhan kepada kami yang bisa meringankan beban Bapak Ibu sekalian. Jadi semoga bermanfaat.
3: Berdasarkan pendataan lapangan, sebanyak 19 rumah warga di Desa Batu Raka mengalami kerusakan berat akibat gempa. Sementara bantuan obat-obatan di Kamubekah disalurkan melalui tenaga kesehatan pusdus setempat. Timotius berharap dukungan tersebut dapat menguatkan masyarakat dalam menghadapi dampak bencana. Ia menegaskan PIKI akan terus hadir sesuai kemampuan dan kebutuhan masyarakat di lapangan. Kepala Desa Kamubekah Melkior Mengga mengapresiasi bantuan dan perhatian PIKI Peduli terhadap warganya. Menurutnya bantuan tersebut sangat berarti bagi masyarakat yang masih menghadapi dampak gempa. Secara keseluruhan, tim PIKI Piki Peduli telah membantu 390 kepala keluarga di dua desa Kabupaten Ende. Setelah Ende, tim dijadwalkan melanjutkan misi kemanusiaan menuju Mbai, Kabupaten Nagekeo. Dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Raja Waldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto SEM IKOM melakukan kunjungan kerja ke Pulau Sumba. Selengkapnya Jerry Lende melaporkan.
5: Ketua Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto SEM IKOM melakukan kunjungan kerja ke Pulau Sumba. Di sela-sela kunjungan tersebut, Anwar menyempatkan diri mengunjungi beberapa destinasi wisata di Pulau Sumba. Dalam kunjungan itu, ia didampingi Kepala Stasiun RRI Kupang Muhammad Yusridato Esos Emikom. Dari hasil kunjungan beberapa destinasi wisata, Anwar menyampaikan pengalamannya terutama dalam upaya pengembangan dan peningkatan wisatawan serta kepentingan informasi yang relevan untuk kebutuhan masyarakat luas. Anwar menekankan pentingnya kehadiran RRI dalam berbagai informasi yang edukatif agar memberikan dampak nyata terhadap kemajuan masyarakat dan pembangunan di Pulau Sumba. Menurutnya, Pulau Sumba itu indah, memiliki destinasi wisata alam yang menarik. Ia menilai, jika destinasi wisata di Sumba dapat dikelola dengan baik, masyarakat Sumba akan lebih mengalami kemajuan serta dapat lebih berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Anwar menilai Pulau Sumba memiliki potensi alam dan pariwisata yang sangat besar. Ia menyebut bahwa baiknya 4 kabupaten di Pulau Sumba saat ini sama-sama mendorong sektor pariwisata sebagai salah satu upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan masyarakat.
6: Tadi saya sempat ke rumah adat. Rumah adat itu, kenapa saya tertarik ke rumah adat? Karena beberapa kali muncul di siaran TV. Kemudian ketika saya nyampe ke rumah adat, maka yang terlihat adalah jemuran pakaian yang bergantungan di sela-sela rumah adat. Itu mengganggu pemandangan. Jadi seandainya hal-hal semacam itu diperhatikan, maka kemungkinan daya tarik destinasi wisata itu akan meningkat. Contohnya toilet. Kalau di suatu destinasi wisata kemudian toiletnya kotor, untuk orang-orang yang biasanya hidup di kota, mungkin itu akan sangat mengganggu. Dan hal itu harus benar-benar diperhatikan. Jadi bukan semata-mata menyuruh orang datang, tapi kemudian datang untuk kecewa, tapi biarlah mereka datang untuk menikmati apa yang kita miliki itu dengan sudut pandang yang tepat. Sehingga nanti mereka pulang akan memberitakan kepada teman-teman sekelilingnya.
5: Karena itu menurutnya, pengembangan destinasi wisata di Pulau Sumba perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas fasilitas serta perhatian terhadap hal-hal yang kecil yang dapat berdampak dan mempengaruhi kenyamanan wisatawan yang datang berkunjung area destinasi wisata. Ia mencontohkan kondisi rumah adat yang menjadi salah satu daya tarik wisata. Saat mengunjungi salah satu destinasi wisata rumah adat di Pulau Sumba, Anwar melihat pakaian dijemur dan bergantungan di sela-sela bangunan. Menurutnya, kondisi tersebut dapat mengganggu pemandangan dan mengurangi daya tarik destinasi wisata itu sendiri. Selain itu, kebersihan fasilitas umum seperti toilet juga menjadi perhatian serius karena kenyamanan wisatawan menjadi bagian penting dalam pengembangan pariwisata. Anwar berharap masyarakat dan pemangku kepentingan di Sumba dapat bersama-sama menjaga serta meningkatkan kualitas destinasi wisata yang ada. Menurutnya, promosi saja tidak cukup jika wisatawan yang datang justru merasa kecewa. Sebaliknya, wisatawan harus mendapatkan pengalaman yang baik sehingga mereka pulang dengan kesan positif dan menceritakan keadaan Sumba kepada orang lain. Dari Sumba Barat, Jerlende, Air Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
2: RSUD Airamo tetap laksanakan pelayanan pagi warga meski dilakukan di fasilitas darurat pasca gempa. Laporan selengkapnya dilaporkan Nikolaus Makumeli.
7: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Airamo, Kabupaten Nagekeo tetap memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat meski sejumlah bangunan rumah sakit mengalami kerusakan akibat gempa bumi beberapa waktu lalu. Berdasarkan hasil penilaian keselamatan bangunan, manajemen rumah sakit memutuskan mengalihkan pelayanan dari dalam gedung ke fasilitas tenda darurat demi keselamatan pasien dan tenaga kesehatan. Direktur RSUD Airamo, Dr. Chandrawati mengatakan kerusakan yang terjadi pada sejumlah bangunan rumah sakit berada pada kategori ringan hingga sedang. Kondisi tersebut membuat pihak rumah sakit mengambil langkah antisipasi dengan memindahkan pelayanan ke luar gedung hingga kondisi bangunan dinyatakan aman.
8: Akhirnya kami memutuskan untuk pelayanan dilakukan di luar gedung, tidak dilakukan di dalam gedung. tujuannya adalah untuk keselamatan pasien dan keselamatan petugas.
7: Sejumlah pelayanan utama tetap berjalan meski dilakukan di fasilitas darurat, mulai dari rawat jalan, rawat inap, instalasi gawat darurat, hingga tindakan operasi. Pelayanan nifas dan intensif juga tetap disediakan dengan memanfaatkan rumah sakit lapangan yang diperoleh dari Kementerian Kesehatan dan berbagai pihak. Menurut Dr. Chandrawati, pelayanan kesehatan dapat tetap berjalan berkat dukungan dan dedikasi seluruh tenaga kesehatan serta pegawai RSUD Air Ramo. Ketersediaan obat-obatan hingga saat ini juga masih mencukupi karena adanya dukungan dari berbagai pihak. Dukungan untuk mempertahankan pelayanan kesehatan juga datang dari sejumlah instansi dan lembaga. Kementerian Kesehatan memberikan bantuan tenda pelayanan, obat-obatan, dan tenaga pendukung, sementara BNPB dan Kominfo Digi turut mendukung penyediaan sanitasi berupa WC portable serta fasilitas tenda lainnya. Dukungan lainnya datang dari jajaran TNI, organisasi profesi, Kementerian Hukum, serta Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Bantuan tersebut dinilai sangat penting untuk menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak gempa di Kabupaten Nagekeo. Namun, pelayanan di dalam rumah sakit lapangan juga menghadirkan tantangan bagi pasien maupun tenaga kesehatan. Kondisi panas dan berdebu pada siang hari serta udara dingin pada malam hari menjadi kendala yang harus dihadapi selama pelayanan berlangsung. Manajemen RSUD Air Ramo berharap pemerintah pusat memberikan dukungan lanjutan untuk mempercepat perbaikan bangunan utama rumah sakit. Perbaikan tersebut diharapkan memungkinkan pelayanan kesehatan kembali dilakukan di dalam gedung secara normal dan memberikan kenyamanan serta keamanan bagi pasien maupun tenaga kesehatan. RSUD Air Ramo memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat akan terus diupayakan selama masa pemulihan pasca gempa. Dengan dukungan pemerintah dan berbagai pihak, rumah sakit berharap seluruh fasilitas dapat segera dipulihkan sehingga pelayanan kesehatan kembali berjalan normal. Dari Mbai Kabupaten Nagekeo, Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bupati Rotendao soroti beberapa hal dalam semarak hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 dalam pelaksanaan Expo dan UMKM yang dilaksanakan sebulan penuh. Ketua Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto SE MIKO melakukan kunjungan kerja ke Pulau Sumba. Sekian aneka berita daerah siang ini dari Beranda Selatan NKRI. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mengomel-mengomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta helm ada di kak? Nah, kok beta helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba.

Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821 4516 240.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo,
2: apakah kamu butuh bantuan?
1: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Hai, sudah tahukah Anda tentang Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS? Nah, Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank mulai tahun 2028, melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK, dan menjamin polis asuransi. Nah, LPS sekarang hadir dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Pulau Kalimantan.
1: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Di antara tokoh-tokoh terdahulu yang berpredikat sebagai pahlawan, perintis ataupun predikat lainnya dalam sejarah nasional yang berjasa dalam memajukan dan memperjuangkan nasib suku bangsanya. Salah satu di antaranya adalah seorang tokoh lokal dalam sejarah Rotendao yang bernama Foy Mbura alias Benyamin Mesa, yang adalah seorang raja dari suatu kerajaan lokal di Rotendao, yaitu Kerajaan Ti. Ia dilahirkan kira-kira pada tahun 1680 di Kokolo, ibu kota Kerajaan Ti pada waktu itu. Foy Mbura menjadi raja menggantikan ayahnya, Mbura Mesa, dan memerintah dari tahun 1729 sampai tahun 1746, berkedudukan di Viewline.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat datang di acara kita yang satu ini. Kita bakal dengerin lagu-lagu daerah untuk Bapak Ibu yang kangen sama daerahnya. So, Dina bakal puterin lagu-lagu ini untuk Anda di edisi 1 September 2026.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat datang di Cek Fakta. Untuk hari ini, di media sosial tersiar kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemotongan pajak penghasilan atau PPH 21% sebesar 35%. Menurut informasi tersebut, pemotongan PPH 35% dikenakan bagi pekerja dengan gaji minimal 5 juta rupiah. Namun setelah ditelusuri tim Cek Fakta Kompas.com, kabar tersebut tidak benar, adalah hoax ya. Jadi informasi tersebut adalah tidak benar dan itu adalah hoax belaka.

Pendengar, kita sudah harus berpisah di acara kita yang satu ini. Kita akan ketemu di 100% Indonesia. Saya Dina Yulianti, terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: Pendengar, Dina mau menginformasikan untuk pendengar semua yang mau ikut request lagu. Kali ini bukan lagu dangdut ya, tapi kita akan bersama-sama mendengarkan lagu-lagu Indonesia di 100% Indonesia. Dan itu bakal bergabung bersama Pro 1 Jakarta tentunya. Oleh karena itu untuk pendengar semua, dimanapun Anda berada, pastikan Anda bakal dengerin kami terus di rri.co.id dan di RRI Digital. Download aja, Anda bisa mendengarkan kami dimanapun Anda berada.
1: Informasi dan inspirasi
2: Pro 1. Ya, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sekarang pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kita bergabung dengan program 1 Jakarta untuk 100% Indonesia.
3: Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: 100% Indonesia Nasional.
1: Lupa.
0: Kalian
1: banggakan Indonesia.
0: Udah lama enggak main san, lupa. Mike yang mana?
1: Ya? Kebiasaan sendirian nih kamu ya.
0: Betul.
1: Kangen deh sama Roli Hutahayan ini.
0: Bisa aja Ivan Talone. Aku bisa kok jadi PA kamu biar ketemu tiap hari.
1: Ngurusin semua jadwal aku.
0: Iya, betul.
1: Menarik tawarannya.
0: Menarik ya.
1: Oke.
0: Aduh. Pendengar Pro 1 apa kabar hari ini tanggal 1 September nih?
1: Iya, mulai awal bulan baru banget.
0: Betul, banyak lagu lagi. Kalau bulan September.
1: September ceria.
0: Art One and Fire juga.
1: Yang gimana tuh? Oh iya.
0: Nah kan. Ayo apa lagi yuk?
1: September.
0: Wake me up. Oh, tapi kan ini
1: September.
0: Tapi kan kita belum selesai ya Septembernya ya.
1: Belum. Justru baru dimulai.
0: Baru dimulai. Semoga September. Banyak agenda Anda yang mungkin baru bisa terwujud di September ini.
1: Amin. Cita-cita juga, keinginan juga semuanya bisa terwujud di bulan September ini dan seterusnya.
0: Amin. Kan? Tapi aku masih mikir sih kisahan kenapa ya September banyak banget lagunya ya?
1: Karena September itu menurut aku kayak perpindahan cuaca nggak sih? Jadi ketika dari musim yang tadinya gersang, terus mulai agak gloomy dengan hujan-hujan, itu kan bikin orang kayak imajinasinya langsung muncul.
0: Pindah ya?
1: Iya, jadi
0: dari awal tahun ke pertengahan, udah mau akhir tahun nih transisinya.
1: Betul.
0: Sekarang konten sosmed 4 bulan lagi, September, Oktober, 3 bulan lagi berakhir 2026.
1: Iya, udah mulai lagu-lagu Christmas muncul.
0: Oh iya, kalau kata orang-orang ini apa Mariah Carey lagi di frosting ya kan?
1: Iya, bentar lagi, after Halloween dia baru muncul.
0: Betul, dan semoga kita juga mendoakan ya San, teman-teman di Kalimantan yang mungkin kena asap karhut lah.
1: Kemarin aku nyanyi di sana jujur.
0: Kalimantan mana kak?
1: Pontianak. Itu di Pontianak aja ibaratnya kan yang pusatnya kan sebenarnya nggak di Kalimantan Barat ya.
0: Iya.
1: Tapi itu di Pontianak sendiri aja.
0: Kena impactnya.
1: Itu
0: ya?
1: Impactnya lumayan menurut aku asapnya. Gitu, jadi ya mudah-mudahan aja Allah segera turunkan hujan jadi
0: Amin.
1: Supaya semuanya padam, semoga semuanya juga baik-baik aja dan juga baru dapat kabar juga
0: Medan
1: Sinabung
0: kan, erupsi
1: meletus,
0: ya
1: erupsi gitu jadi ya mudah-mudahan aja semua yang berdampak itu diberikan kesabaran
0: Betul,
1: dan kekuatan.
0: Amin. Begitupun teman-teman yang di Riau ya, pendengar Pro 1. Untuk Anda nih kan karena kita berjaringan juga, mungkin boleh update juga bagaimana situasi terkininya ya.
1: Betul.
0: Ditemenin
1: takutnya,
0: di 100% Indonesia.
1: Kita nggak terlalu update juga. Jadi bisa kalian
0: update tambah, langsung ya.
1: Update semuanya.
0: Boleh nanti ya di 021-344-0696 dan 344-1499
1: atau juga via WhatsApp kita di 0811-7972-7912.
0: Menghibur Anda semua di 100% Indonesia Nasional ini, kami akan mengajak Anda flashback kali ya San ya.
1: Flashback banget karena ini menurut aku dia ini bandnya cukup underrated menurut aku ya.
0: Oh.
1: Ya kan? Tapi
0: aku tidak bisa berkomentar karena waktu ini band yang muncul aku masih jadi bintang-bintang. Jadi aku mau dengar knowledge aja dari Isan.
1: Ini tuh betul legendaris banget.
0: Oh ya, oke.
1: Jadi benar-benar di tahun 80-an ya. Dia itu ada lagunya yang luar biasa seru sih.
0: Cuman
1: aku lupa ingat sih sebenarnya.
0: Tapi kalau dinyanyiin pasti akan I know gitu ya.
1: Makanya itu
0: dan
1: kita
0: serunya
1: undang mereka.
0: Masih produktif sampai sekarang ya.
1: Iya, supaya bisa mengingatkan juga semua pendengar-pendengar kita dan mau tanya ini update-nya. Mau bikin apa sih sebenarnya?
0: Ada apa lagi nih ya? Karena usia boleh bertambah tapi dedikasi para musisinya nih terus makin kece di musik Indonesia.
1: Betul
0: gitu
1: banget.
0: Ya.
1: Gak boleh berkurang semangat berkarya.
0: Apalagi melihat sekarang banyak juga band-band senior yang akhirnya comeback ya.
1: Betul.
0: Akhirnya kayak Ungu bikin lagu baru lagi.
1: Benar.
0: Sheila on 7 keluarin lagu lagi.
1: Makanya ada program ya? 100% Indonesia sesuai tagline-nya, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Intinya kita membuka peluang buat semua orang yang benar-benar mau mengekspresikan karyanya.
0: Yes.
1: Gitu untuk hadir di sini. Salah satunya yang akan datang hari ini tuh ada siapa sih?
0: Ada Sherry Bombshell.
1: Hai
0: kakak-kakak.
1: Halo. Boleh dibuka lo camnya lo biar bisa kita ngelihat lo muka-muka gantengnya ini dan itu udah kelihatan ya.
0: Hai Kak.
1: Halo kakak-kakakku.
0: Ada
1: Ini ada siapa dan di mana aja ini pada?
2: Saya Agung Pecung, panggilnya Pecung.
1: Oh, Pecung. Bang Pecung.
2: Ya, saya personil paling baru dan paling muda karena saya adalah pendiri band ini dari tahun 95.
1: Oh, paling Tuhan. Baru ya dan paling muda ya. Pecung ini siapanya apa? Picung, Pecung. Apa maksudnya Pitung?
0: Si Pitung ya.
1: Si Pecung kalau yang ini.
0: Pecung,
1: Bang Pecung. Bang Pecung. Sebagai pendirinya.
2: Ya.
1: Okay. Jadi benar-benar pendiri si Sherry Bombshell. Sedangkan Bombshell. Di sebelahnya ada siapa ini abangku? Bang Arif.
3: Saya Arif.
1: Sebagai main apa drum. Bang? Oh, drummer. Pemain drum. Oke.
0: Okay. Yang paling baru juga kedua Bang Arif. Atau justru yang paling senior nih?
1: Atau yang kayaknya dia yang paling tua deh.
3: Saya drummer ketiga.
0: Oh, drummer ketiga.
1: Oh, tunggu, drummer ketiga. Emang ada perubahan personil kah, Bang Pecung? Oh, oke. Okay. Kalau gitu nih, kita sambil ngobrol-ngobrol aja, Bang Pecung sehat ya, tapi ngomong-ngomong.
2: Alhamdulillah, harus selalu sehat.
0: Alhamdulillah. Berarti Bang Pecung sama Bang Arif lagi di mana nih lokasinya?
2: Mm-mm. Saya Bandung. Di Bandung. Oh. Saya di rumah.
1: Kalau
0: tapi dua-duanya di Bandung ya berarti ya.
1: Oh, oh berarti nah, memang Sherry Bombshell ini
3: di luar jadi agak maaf kalau berisik ya.
1: Enggak apa-apa.
0: Enggak itu earphone-nya bagus kok enggak ada noise-nya.
1: Enggak ada. Sumpah cuman fokus ke suara Bang.
0: Iya, benar.
1: Ada budget berarti itu ada ya.
0: Selain menyapa teman-teman dari Sherry Bombshell, kita juga mau menyapa semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ya Kak Ihsan ya.
1: Iya benar banget. Apalagi yang dengerin kita lewat relay ya? Kita atau juga stasiun-stasiun tipe B ya, termasuk juga stasiun produksi dan juga stasiun relay yang dengerin kita lewat streaming juga di www.rri.co.id atau juga di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa follow media sosial kita, Instagram dan juga TikTok di @RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 kalian masing-masing di kota kalian.
0: Bacu. Jadi langsung aja kita ngobrol nih sama Sherry Bombshell. Tapi ini bacanya Sherry atau ada spelling lain nih?
1: Gimana?
0: Bang Pecung dan Sherry? Bang Arif. Sherry Bombshell.
1: Sherry Bombshell or apa nih gimana Bang?
2: Sudah di Indonesia kan jadi Sherry Bombshell aja.
0: Oh, sudah di Indonesia kan Sherry Bombshell aja.
1: Sherry Bombshell.
0: Kita mau ucapin selamat dulu tapi ya Kak Ihsan ya. Karena nih lagi rilis lagu terbaru.
1: Oh, wow. Judulnya adalah
0: Kecewa.
1: Kenapa? Kok kecewa? Baru juga mulai.
0: Atau kecewa. Mau kenalan dulu kali Kak Ihsan sebelum iya, ke kecewa.
1: Personilnya ada siapa aja sih sebenarnya? Kan ini baru ketemu sama Bang Pecung sama
0: Bang Arif.
1: Bang Arif. Mm-mm. Siapa aja Bang personilnya? Vokalisnya kayaknya cewek ya, Bang?
2: Ya, vokalisnya cewek namanya Putri Ayesa.
1: Putri.
2: Putri juga belum lama di Cherry Bombshell, baru 2 tahun.
1: Oh, jadi, gitu.
2: Ini vokalis yang ketiga juga ya, Ip ya?
1: Iya.
2: Yang keempat, vokalis keempat, lalu baru 2 tahun. Cuma lagi ada kegiatan keluarga. Satu lagi gitarisnya namanya Black juga berhalangan karena beliau adalah seorang barista.
1: Oh. Jadi namanya Black.
2: Ya,
1: berarti putih banget ya?
0: Iya bisa, jadi kan sekarang udah bisa suntik putih, ya kan?
3: Begitu.
0: Atau suka warna black?
1: Suka black.
2: Black kerupuk.
1: Black katak kuek. Aduh, Bang Black itu kebetulan dia bartender juga. Terus ada siapa lagi?
0: Vokalis tadi kan udah berempat aja bang.
2: Biasanya kita berlima, cuma sekarang formasi kami sedang berempat. Biasanya gitarnya ada 2, cuma sekarang formasi kami berempat. Dan kebetulan Putri vokalis bisa main gitar, jadi sementara posisi gitar yang tadinya 2. Ada 2, di backup sama Putri sambil nyanyi.
0: Oh, nice. Bayarannya double nih berarti ya.
2: Triple malah.
0: Oh, triple malah.
1: Kok baik jelas gitu.
0: Maunya.
1: Maunya.
0: Abis ini Isan belajar ya.
1: Iya.
0: Suling.
1: Oh.
0: Akan gendang. Oke. Okay. Kita lanjut ada tuh. Empat. Ada empat ya. Ya. Okay. Lalu kenapa kecewa nih, Bang?
2: Ya, kalau Cherry Bombshell itu liriknya, kebetulan ini lagunya, lagunya ciptaan saya juga liriknya saya yang tulis. Apa namanya, kalau Cherry Bombshell itu selalu, nggak disengaja sih, maksudnya nggak dikonsepkan bahwa lirik yang kita buat itu harus dari kejadian nyata, nggak, tapi dengan sendirinya gitu. Ya semua orang pasti pernah mengalami
1: kecewaan
2: ya.
1: Betul.
2: Termasuk saya dari berbagai peristiwa. Okay. Ya dengan enggak sengaja ketika bikin lagu ini itu terungkap lewat sebuah lagu ini. Begitu. Dan biasanya lagu Cherry Bombshell itu pasti relate dengan semua orang karena semua orang karena ini kisah nyata lah ya, pengalaman hidup. Jadi artinya semua orang pernah mengalami ini dan biasanya ngena ke orang-orang yang suka dengan lagu-lagu kami tentunya ya. Yang genre-nya sama gitu ya. Itu sih.
0: Oke.
1: Tapi boleh tahu juga gak sih Bang Pecung? Ini kan mungkin ngingetin juga sama semua pendengar-pendengar kita. Pertama kali berdiri kan tahun 95 tadi ya.
2: Betul.
1: Jadi rilis pertama kali Cherry Bombshell itu tahun 95. Boleh tahu gak sih? Ini ngingetin juga. Kenapa sih namanya Cherry Bombshell?
2: Kalau berdirinya itu tahun 95 ya. Tapi album pertama rilis itu tahun 98. Cuma sebelumnya kita pernah rilis EP ya, mini album dan LP juga yang hanya dua lagu. Cherry Bombshell, kenapa namanya Cherry Bombshell? Jadi kami dulu masih kuliah ya. Kami tuh semuanya mahasiswa desain. Okay. Desain. Dari dua kampus, ada yang dari desain ITENAS, ada yang dari desain ITB gitulah. Lagi cari nama, nggak sengaja juga kami berkumpul di sebuah rumah di Dago nomor 347. Dago 347 itu terkenal banget lah, Dago 347. Tempat lahirnya juga clothing 347 ya, angka 347 di situ. Di situ banyak majalah, termasuk ada majalah Seventeen. Majalah luar ya,
0: cewek.
2: Di situ, di rumah itu ada cewek yang koleksi majalah Seventeen. Lagi buka, lalu ngebahas tentang cat rambut, warna cat rambut. Nah, lalu di situ ada warna biru, disebutnya electric blue, ada warna hijau apa, lalu juga ada warna merah. Nah, yang rambutnya warna merah ini, beliau adalah Mickey Bernie. Mickey Bernie itu vokalis band Lush, band dream pop dari Inggris. Band Lush ini adalah band salah satu kesukaan banget Cherry Bombshell, kesukaan kami gitu, kesukaan kami saat itu. Pas ngeliat ada Mickey Bernie, rambutnya warna merah, merah menyala, dan disebutnya tuh warna merahnya Cherry Bombshell.
0: Wah,
2: buat nama band kayaknya oke nih. Kebeneran ya, yang dia dibahas rambutnya warna merahnya itu si Mickey Bernie, vokalisnya Lush, yang band yang benar-benar kita suka gitu.
0: Lucu. Tapi kan kalau dengar namanya Bombshell tuh kayaknya metal, rock gitu loh Bang.
1: Tapi ini malah
0: sweet gitu ya.
1: Sweet. Sweet banget sih nih.
0: Sweet.
1: Gimana gitu.
0: Centil gitu, jadi centil.
2: Iya,
0: padahal kayak ini tuh grup rock gitu ya. Ternyata enggak serock itu ya. Jauh bahkan.
1: Pakai rock aja sih vokalisnya.
0: Bener. Kita lanjut tanya-tanya deh dengan penelpon kita ya, Kaisan ya. Ada Bapak Albert dari Bau.
1: Pak Albert. Halo Pak Albert.
0: Baik, kita ajak ke Padang dulu deh sebelum ke Bau. Halo Uncle Gazi.
4: Halo, assalamualaikum Kak Isan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Iya, Uncle Gazi, ada Roli juga sama aku di sini.
4: Iya, Kak Isan sama Kak Roli.
1: Oke. Okay.
0: Iya, Uncle Gazi, ada Cherry Bombshell nih, silakan langsung aja.
4: Oke, saya mau nanya sama

0: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Turgia Dila di Pro 1 Bukit Tinggi yang lagi siaran. Salam juga buatnya Bang Benijo. Salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak lah buat semuanya, Kak Isan sama Kak Ruli.
1: Thank you so much.
0: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, kita tampung dulu ya, Kak ya. Aku lanjut jalan-jalan nih langsung tadi yang baru disapa sama Uncle Gazi, Bung Benijo. Benijo
1: dari Manado. Bung Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
1: Ih, cakep. Tumben banget ini ada jeda-jedanya. Biasanya langsung dia.
2: Salam satu nafas ya.
1: Terus pesan Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Isan Tarur, Ruli Utahaya, halo. Gitu loh.
3: Harus pakai intonasi dong, dikit okay, ya.
2: Okay, harus okay. Pakai direvisi loh kamu, San.
1: Iya.
2: Kurang ini ya, kurang lengkap ya, Bung ini ya.
3: Baru kayak minggu depan kemana aja nggak ada ya. Oh betul Maulid Nabi kan minggu depan.
2: Minggu lalu.
1: Libur kita minggu lalu.
2: Libur.
1: Bung Benijo.
3: Libur.
1: Sehat kan tapi?
3: Ya. Alhamdulillah, bil khair.
1: Sehat walafiat, sehat yang luar biasa sehat gitulah.
2: Ya. Mantap ya.
1: Mantap surantap katanya.
2: Bung Benny ada Cherry Bombshell yes. Nih. Okay, waktu dulu tahun 95 dengerin enggak?
3: Berlima berempat
1: sekarang.
4: Berempat
3: Bung Benny. Dengar ada dari Bandung, dua orang ya Bandung.
1: Nah, tadi kita belum tanya sih dua lagi dari mana. Yang dua ini sih dari Bandung kebetulan.
2: Feeling saya kan tadi dari ITENA sama ITB ya.
4: Semuanya dari Bandung.
1: Semuanya dari Bandung.
2: Kumaha
1: Damang? Damang katanya tah.
5: Damang.
4: Sehat.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaan aja ya.
2: Yeah, let's go.
3: Ini bagian pertanyaan pertama, Cherry Bombshell menyikapi penyanyi-penyanyi milenial zaman sekarang itu bagaimana sih menyikapinya dari karakter vokal mereka, aksi panggung mereka seperti apa menurut Cherry Bombshell? Terus yang kedua pertanyaannya, apa sih yang membedakan penyanyi legend dengan penyanyi milenial? Itu aja ya pertanyaannya. Okay. Bang Pican, salam ya.
1: Iya, boleh.
3: Yang menyiar di Pro 1 RRI Manado, penyiar favorit gue, ada Mbak Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike. Terus ada Angkel Gadi yang barusan lewat, ada Bung Leman di Lampung, Ayu Maluku Tengah, ada juga siapa ya, Bung Leman Lampung, Ayu, Ibu Farida Palu, ada Yosi Semarang juga, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir semua kayaknya disapa sama.
2: Iya. Bung ini kayak Yellow Pages ya.
1: Kayaknya dia hafal sama semua pendengar-pendengar kita ya.
2: Ini tadi mungkin yang sempat terputus nih guys, nih. Ada Palbert. Halo Palbert.
1: Bau-bau. Halo Palbert.
2: Halo Palbert.
1: Halo, okay. Halo, Pak. Nah, itu ada suaranya tuh. Halo.
6: Halo.
2: Iya, Palbert. Ada Cherry Bombshell nih, Palbert.
6: Kenapa namanya Cherry Boom?
2: No.
1: Okay. Tadi sebenarnya udah dijawab, mungkin baru bergabung, tapi nggak apa-apa.
6: Terputus tadi.
2: Oke.
6: Soalnya ganti-ganti vokal itu kenapa apa?
1: Kenapa ganti-ganti vokal?
6: Ganti-ganti itu.
1: Okay, ada lagi?
6: Makasih banyak.
2: Oke.
1: Siap Bang Albert.
2: Makasih.
1: Thank you.
2: Ada tambahan lagi Pak Albert?
6: Itu saja.
2: Terima kasih Pak.
1: Oke.
2: Boleh nih mau dari
1: langsung
2: mana dulu?
1: Langsung dari Pak Albert aja lah yang masih seger tadi masih fresh. Ya.
2: Dibuat singkat, dirangkum singkat ya.
1: Iya. Soalnya kan tadi dibilang 4 kali ya ganti vokalis ya sampai akhirnya ini Putri adalah vokalis keempat.
2: 3.
1: Yang keempat tadi.
2: Empat ya.
1: Bener kan aku ya. Nah empat. Kenapa kok bisa ganti-ganti gitu setelah sekian lama dan sekarang muncul lagi akhirnya menggait Putri di tahun 2026 ini. Coba diceritakan dari mungkin Black yang cerita. Oh, enggak ada ya.

0: Bang Arif, Bang Arif.
1: Putri aja.
0: Bang Arif, putri Bang Arif aja. White. Kaosnya putih. Bang Arif White.
2: Apa? Mungkin gimana? Mau Bang Peco atau Bang Arif?
3: Ceritain ya. Sama Peco aja karena founder ya.
2: Oh, founder. Oke, okay, baik. Berarti Bang Pecong.
1: Jadi vokalis pertama itu namanya Alexandra. Alexandra, Sandra, lalu ketika kami mau rekaman album pertama, Sandra harus pindah negara, harus ke Hong Kong untuk sekolah dan bekerja di sana.
2: Terus?
1: Lalu Kak Sandra digantikan oleh Widi. Nah, Widi itu bertahan sampai album kedua, jadi album satu dan album dua itu sama Widi.
2: Okay.
1: Dan kami waktu itu rilis dua album major label waktu itu sama PT Indo Semar Sakti atau Buletin dulu ya, Buletin. Satu label sama Naif dan lain-lain lah. Nah, udah gitu tahun 2000-an awal Widi menikah sama Ajo. Ajo tuh gitaris Cerbom juga.
2: Oh, oke.
0: Okay. Sherlock ya.
1: Mereka menikah, lalu mereka memutuskan keluar, jadi saya ditinggalkan dua personil sekaligus waktu itu.
2: Kurang ajar ya?
1: Gak. Kejak. Bilangin.
2: Terus.
1: Tapi gak ada masalah, hanya karena masalah kesibukan lah ya, prioritas mungkin ya.
2: Iya, fokusnya
1: lalu,
2: beda.
1: Vokalis ketiga diisi oleh Esti, lalu Esti juga harus meninggalkan Cerbom di 2 tahun yang lalu. Setelah beberapa tahun ya, dan yang terakhir kemarin ya Putri. Gitu yang mengisi posisi vokal sekarang.
2: Itu. Kenapa?
3: Jadi tiap album itu vokalisnya beda-beda.
2: Ya? Tiap album itu vokalisnya beda-beda. Berarti kecewa ini album kah atau single?
0: Ini single
2: aja
0: kayaknya.
2: Single aja. Oke, baiklah kalau begitu. Ini langsung lagi pertanyaan berikutnya dari Uncle Gazi. Ini paling dekat manggung kemana rencananya? Udah ada jadwal kah paling dekat?
1: Rip. Mana Rip?
3: Belum ada sih, baru pitching-pitching.
2: Oke, jadi baru beberapa kali pitching-pitching ya, baru ada beberapa offering-nya.
3: Belum ada yang fix.
2: Yeah. Belum ada yang fix. Nanti kalau ada, langsung aja mungkin buat para pendengar kita ini follow di mana nih, biar tahu nih info-infonya Cherry Bombshell ini di mana gitu.
3: Instagram cherrybombshell.id.
2: Oke, di Instagramnya ada cherrybombshell.id. Di semua
0: Cherry ya tulisannya.
2: Cherry ya,
0: Bombshell.
2: Cherry
0: Bombshell.
2: Oke, kayak gitu namanya ya.
0: Shelterang ya.
2: Bung Benny Joe, nanya dia Bung Benny Joe tadi, gimana sih buat kalian semua Cherry Bombshell nih, Bang Arif dan juga Bang Pecung ya, itu nanggepin penyanyi-penyanyi milenial tuh gimana menurut kalian?
1: Arif,
3: Bung Pecung dulu.
2: Ya udah deh, gue duluan deh.
0: Isan yang buka ya. Ini kayak judges ya.
2: Gimana Bang Pecung? Kan Bang Pecung
1: kalau
2: kan
1: saya juga sebagai founder
2: pasti merhatiin dong milenial.
1: Iya, iya, iya. Dan saya sengaja juga memperhatikan band-band sekarang dan vokalis-vokalis baru yang sekarang. Kalau saya sangat terkesan gitu ya. Bahkan saya ngasih komentar, hebat-hebat ya penyanyi-penyanyi baru sekarang yang genzi-genzi gitu ya banyaknya. Karena menurut saya mereka berani ya, berani dan banyaknya juga mereka lagunya selain mereka menyanyi, mereka menciptakan lagu dan liriknya sendiri.
2: Betul.
1: Yang menurut saya itu sangat berani dan brilian lah menurut saya. Jadi itu juga menginspirasi kami gitu maksudnya. Kalau dulu kan mungkin kami nggak seberani mereka gitu ya, iseng-iseng aja, tapi ternyata setelah dijalani ya terbuka jalan sampai sekarang. Tapi mereka sekarang tuh dengan beraninya untuk berkarya dan dipublish seperti itu, menurut saya itu penyanyi-penyanyi sekarang dan band baru sekarang menurut saya bagus-bagus dan hebat-hebat. Malah kami pengen gitu collab sama mereka.
2: Oke.
0: Okay. Seru sih, seru ya. Jadi pasti ada nuansa yang baru juga.
2: Betul,
0: tentunya. Bang Arif, ada yang mau ditambah sebelum kita ke penelpon lagi, ada Ica dan Hanafi. Aman? Masih di mute, Bang?
2: Agak lagi kayaknya.
3: Sama aja, sama.
0: Sama aja.
2: Sama aja.
0: Idem.
2: Aku gebuk juga ini pakai pentungan drum.
0: Pentungan drum, pentungan ayam enak loh pahanya, Pak Pentung.
2: Pak Pentung.
0: Yaudah, kita ke Sulawesi Selatan ya. Ada Ica. Halo Kak Ica.
2: Halo Ica.
4: Halo, Ekstratus Preset Indonesia, Ekstrensikan Karya Banggakan Indonesia. Assalamualaikum, Mbak Iksan, Karuli.
0: Waalaikumsalam.
4: Sebelum nanya sama bintang tamunya, Ica mau kasih lagu dulu dong satu.
2: Boleh satu buat Ica.
0: Satu.
2: Aku mundur deh kalau gitu.
0: Isan irisan jadi penyanyi.
4: Ini September pertama. Aku menanti 100% nasional ketemu Kang Iksan bersama Karoli.
2: Ica sekarang bisa ngeliat kamera nggak?
0: Keren.
2: Kalau bisa ngeliat kamera, kamu bisa ngeliat ekspresi muka aku. Ya, kamu bisa ngeliat muka aku ya. Kamu bisa ngeliat muka aku kan?
0: Ya bagus tau lagunya.
2: Lagunya aku bagus, tapi dia nyanyinya gak bagus.
0: Sabar, sabar, juri sabar. Okay. Sabar, Bapak juri. Ica kok keren sih bisa bikin itu, seru deh. Itu lagu siapa ya? Itu lagu lawas kan?
2: Dulu, September Kelabu.
0: Oh iya?
4: Bukan, itu judulnya.
2: September
4: Kelabu. Judulnya Desember Kelabu.
2: Oh iya, Desember
4: Kelabu.
0: Iya, iya. Ayo Isan bikin lagu nanti ya, November AP gitu.
2: November
0: Cinta. Atau enggak Agustus AP gitu kan, ulang tahun Agustus sih. Agustus ya. Centil mungkin bisa ya, enggak ya?
2: Ica.
0: Ica ada boom share boom shell nih.
2: Ah, mau tanya apa Ica?
4: Aku mau siapa tapi aku enggak bisa sebut namanya, susah.
0: Ada Bang Arif sama Bang Pecung.
2: Iya, yang ada di sini Bang Pecung sama Bang Arif.
4: Oh. Ya, Ica. Nanya ini kan judul lagunya Kecewa tuh.
0: Iya. Yeah.
4: Nah. Gue banget tuh.
0: Gue banget.
4: Kecewa, karena aku suka dikecewain Bang Iksan sama kamu.
2: Oke. Terus?
4: Suka dikecewain, pokoknya aku tuh kalau minta-minta lagu sama siapa mungkin dimana pun Iksan, aku paling bilang, aku mau dong lagunya BCL, judulnya apa? Kecewa.
0: Kecewa.
2: Sekarang bisa, aku mau dong lagunya tuh Kecewa, Cherry Bombshell gitu.
0: Bisa.
4: Iya kan aku kan belum tahu ini lagunya.
0: Iya, nanti kita kenalin ya. Kak Ica sering dikecewain mandi kembang tujuh rupa dah. Kata gua mah.
2: Kata gua mah.
4: Pokoknya aku apa namanya?
0: Apa?
4: Jadi lupa dong ngomong apa.
0: maaf dong.
4: Semoga bintang tamunya sukses saja di lagunya. Pokoknya aku
2: amin.
4: Nanti akan minta gitu ya sama sesuatu yang lain.
0: Amin.
4: Oke, salam nih Bang Iksan. Soalnya Bang Hanafi sudah menunggu tuh dari tadi.
0: Iya betul, Bang Hanafi lagi ngantri.
4: Aku menyapa buat semua penyiar di Trunia Esa tanpa terkecuali. Mm-hmm. Aku mau salam buat Kak Tami di Persatu Medan yang cuantik.
2: Cuantik.
4: Selamat siang juga Bang Iksan juga sama Roli, selamat tugas ya.
2: Terima kasih.
0: Makasih.
4: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayo nih dari Padang Isan.
2: Oke, udah Nafi. Halo, assalamualaikum.
5: Selamat siang, Pak Isan. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. KTI 100% Indonesia.
2: Iya.
5: September song,
2: Iya gitu. Ada lagi nyanyi nih gara-gara Isa nih. Aduh.
0: Jajus marah.
5: Oke. Ini saya mau nanya.
0: Geleng.
2: Mau apa, udah Nafi?
5: Ya mau nanya, ada lagu dari Sherry Bombshell yang diputerin, tapi ini ya diputerin di radio tapi lupa judulnya sama masa.
0: Ya udah coba kasih liriknya, ayo coba. Bang Ari sama Bang Pecung ya, coba nih, bener gak nih, coba tes lirik, ayo nyanyiin udah Nafi liriknya apa.
5: Don't you
0: remember
5: me?
0: Don't you remember
5: me?
2: You're my
5: September song. Ya,
2: yeah,
5: gitu.
0: Itu lagu siapa?
2: Lagu Gypsy Cooper.
0: Hah?
2: Lagu siapa itu?
5: Gypsy Cooper.
0: Ya. Yeah. Kan lagunya Cherry Bombshell. Bang Anafi lucu nih ya. Ada yang mau ditanya lagi nggak, Bang?
5: Ya, ini mau nanya bagaimana menanggapi lagu-lagu musisi anak senja seperti kehadiran para suara atau band Lomba Sihir atau sihir dan macamnya. Gimana tanggapan Cherry Bombshell menurut Cherry Bombshell sendiri?
0: Oh, lagu-lagu senja gitu ya. Oke. Sip. Okay, terima kasih.
5: Itu aja Kak Seri, salam buat kali dia di
0: Roli.
2: Oke.
5: Buat Bang Isan, buat semuanya aja. Itu aja. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ih, lucu ya.
2: Lucu banget loh dia.
0: Lucu ya.
2: Tiba-tiba nyanyi lagu orang lain. Pengen aku bombshell deh dia.
0: Literally pengen kamu bom ya. Oke, penelpon terakhir sebelum kita break ya.
2: Oke.
0: Bapak Ari di Samarinda, Pak Ari, apa kabar Pak Ari?
6: Selamat siang.
2: Iya, Bang Ari ya di Samarinda.
6: Seluruh Indonesia, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Salam. Ini dari Ori di Samarinda.
0: Ori.
6: Benar.
2: Oke, okay,
0: kita langsung nengok semua.
2: Nengok ke bagian sana tuh sebelah kanan kita tuh.
0: Maaf ya Pak Ori.
6: Siang ini. Rorita dan Iksan.
0: Mm-hmm.
2: Gimana keadaan Samarinda? Masih berasap kah?
6: Di Samarinda baik-baik aja.
2: Alhamdulillah.
6: Cuma ada kabut asap di daerah Samarinda ini.
2: Oh, tapi nggak terlalu tebal gitu ya? Berarti masih bisa beraktivitas ya?
6: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Alhamdulillah.
6: Iya, mengganggu gitu. Juga. Tapi sudah, ya kalau di usahakan ya pakai masker aja gitu.
0: Okay. Jarak pandang masih aman berarti ya? Tapi emang agak berkabut aja ya?
6: Masih, iya jarak pandangnya masih aman.
0: Oke, alhamdulillah. Semoga cepat reda dan kabutnya mulai berkurang ya, Pak Ori ya. Silakan ada Cherry Bombshell nih, Pak Ori.
2: Mau tanya apa, Bang Ori?
6: Ya? Mau menanyakan nih dengan grup band Cherry Bombshell.
2: Bombshell
0: mah kuku saya nih itu. Udah bombshell. Kuteknya udah jelek.
3: Ini Pak. Ini Pak Ori atau Pak KW nih?
6: Ini Pak Ori.
2: Oh, iya.
0: Pak Ori apa Pak Kawan? Bang Ari bisa aja Bang Ari dibalas. Dibalas.
6: Aja ya dengan Picung dan Arif.
0: Ya.
2: Ya.
6: Bagaimana untuk dapat mencapai kenamaan terkenal grup musik ini? Grup musik Cherry Bombshell nih.
2: Oke, terus.
6: Itu yang pertama, yang kedua.
3: Doa dan ikhtiar.
2: Terus.
6: Bagaimana perkembangan grup musik Bombshell ini bisa mencapai target yang diinginkan.
2: Oke.
6: Itu lagi. Aja, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
2: Salah.
0: Dimaafin.
6: Terima kasih banyak.
3: Minal aidin, Pak Ori.
0: Makasih Pak Ori.
3: Waalaikumsalam.
0: Ini juga jadi pertanyaan menarik nih buat Bang Pecung sama Bang Arif. Itu kan penamaannya juga lumayan susah ya.
2: Yes, betul.
0: Apakah ini baru yang pertama atau sebelumnya justru udah banyak nih yang salah penyebutannya? Lucu lagi Cherry Bombshell.
2: Kurang ajar ya, emang.
3: Ini baru dengar sih kami.
2: Baru dengar katanya. Karena biasanya orang pasti bacanya Cherry Bombshell gitu.
0: Oke, silakan kita jawab.
1: Disingkat sih, banyak yang nyebut disingkat jadi Cherbom.
0: Lebih mudah ya. Cherbom.
2: Kayak nama Bang Arif ya, Arif Cherbom ya. Gitu ya. Itu maksudnya disingkat gitu ya. Oke. Berarti ini tadi barusan pertanyaan dari Kak Ori atau dia tidak KW berarti.
0: Nah, dilanjutin.
2: Iya. Itu dia nanya tadi, plannya gimana nih rencananya? Cherry Bombshell ini kan udah lama, ibaratnya udah lama nggak rilis. Terakhir tahun berapa itu berarti Bang Cekung?
1: Rilis. Kalau album, ya, album ketiga Bang ya, ya, itu tahun 2005.
2: 2005 Bang Pecung, ya Allah.
0: Oke. Okay.
1: Bang Pecung, itu album ya, banget. Album. Tapi setelah itu kami sempat rilis ada lagu-lagu yang single dan untuk soundtrack kayak gitu. Sempat sih gitu.
2: Sama ST tadi itu ya.
1: Ya,
2: itu tahun berapa?
1: Sekarang, kami kemarin baru rilis Kecewa dan tanggal 24 Juli kemarin baru rilis single yang baru juga, judulnya Bualan.
2: Oh, okay. Jadi ada Kecewa, ada Bualan juga. Jadi 2026 ya, ini udah dua single ya, Bang?
1: Ya, lalu kami juga
3: yang proses Bualan malah baru sebulan.
0: Oke.
2: Jadi Kecewa dulu baru Bualan ya.
0: Mm-mm,
2: awal ya. Tahun kemarin Kecewa, sekarang dikasih Bual-Bualan.
0: Sama, ya.
3: Bualan
0: dulu baru Kecewa.
3: Soalnya Bualan. Pak Alannya nggak ada.
1: Istrinya Pak Alan itu.
0: Ya, Bualan.
3: Jadi Bualan aja.
0: Yaudah kita break dulu deh kalau gitu ya. Ntar kita lanjutin lagi. Kita flashback
2: kecewa,
0: dulu.
2: Kecewa banget aku denger jawabannya.
0: Kita flashback dulu ke tahun 97 nih. Lagu pertamanya Cherry Bombshell ya. Semoga saya nggak salah, ada Langkah Pergi Untuk Anda. Lalu ada Bualan nih tadi yang baru kita obrol. Nanti kita kembali lagi pendengar Pro 1 ya. Silakan kalau Anda mau tanya-tanya di...
2: Yang pasti di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499 dan juga di WhatsApp kita 0811-7972-7912.

0: Oke, masih kembali lagi di 100% Indonesia Nasional. Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarore dan juga
1: Rally Hutahanya dan juga The Cherry Bombshell.
0: Wow, barusan banget kita puterin lagu salah satu single terbaru juga dari Cherry Bombshell, Bualan.
1: Yes. Ya.
0: Tapi kalau aku denger-denger ya dari lagu Bualan aja, sama sebelumnya tadi ada Langkah Peri ya. Itu tuh menurut aku memang benar-benar Cherry Bombshell ini punya identity.
1: Iya, kuat ya identitinya.
0: Yes. Jadi
1: ya,
0: ibaratnya orang dengar genre musik ini, oh ini Cherry Bombshell. Gitu.
1: Langsung tahu ya.
0: Iya, walaupun vokalisnya beda, tapi enggak tahu kenapa sentuhannya sama. Mungkin karena memang foundernya nyarinya yang sama. Benar enggak sih Bang Pecung?
1: Benang merahnya kudu sama. Soalnya, ya, Bang.
0: Kayaknya timbrenya tuh agak mirip gitu. Yang nyanyi Langkah Peri siapa Bang Pecung?
1: Alexandra tadi ya?
2: Itu Widi.
1: Oh, Widi.
0: Oh, Widi, vokalis kedua berarti.
1: Vokalis kedua ya.
0: Nah, terus abis itu dilanjut sama Putri ini tadi kan Bualan berarti Putri kan ya?
1: Yang terakhir ya.
0: Nah, itu soalnya aku pasti mendengar kayak ada sedikit
1: Widinya.
0: Kemirip-miripan gitu sama Widinya. Memang Abang nyarinya kayak gitu apa gimana?
2: Enggak sih, enggak sengaja harus cari vokalis yang karakternya sama sama vokalis sebelumnya. Cuma kami ngerasa, oh ini cocok, oke. Dan kami ngasih kebebasan ke setiap vokalis untuk
0: berekspresi, ya,
2: berekspresi sesuai dengan karakternya. Tapi betul, mungkin karena memang selera musiknya sama, berlatar belakang genre yang sama, mungkinnya jadi punya karakter vokal yang kurang lebih gitu ya. Tapi itu bukan tuntutan dari kami dan nggak mengharuskan mereka seperti itu gitu.
0: Karena punya satu visi misi yang sama sih ya.
1: Jadi cara nggak langsung jadi
0: kebawa
1: ya,
0: gitu cara bernyanyinya dan segala macam. Tapi menurut aku itu jadi satu identitas yang kuat buat Cherry Bombshell-nya sendiri. Karena kalau lagu yang barusan juga Bualan itu enak banget nadanya sama musiknya dan ada touch of Indonesianya gitu di situ. Aku sih ngerasanya gitu, ada kayak aransemen Indonesianya gitu.
1: Racikannya nggak hilang tuh pakemnya ya.
0: Ada. Malah tadi aku malah ngerasanya kayak Jawa-Jawa sedikit gitu.
1: Gending-gending.
0: Ada sedikit gitu, tapi ya, kecil banget.
1: Bang Pecung, kita secara singkat tadi ada yang belum sempat terjawab. Betul. Ya. Kak, sebelum kita nanti angkat telepon dari Palapa dan juga dari Bogor.
0: Betul, ada Teh Dinda dan juga Bang Ilham ya. Itu ini ada Bang Hanafi tadi nanya. Ini kan sekarang kan era-era musik senja gitu ibaratnya itu yang santai, yang banyak bercerita. Terus Abang berani mengeluarkan Cherry Bombshell dengan karakternya Cherry Bombshell ini. Itu gimana menurut Abang tanggapannya sama penyanyi-penyanyi yang banyak ngeluarin lagu-lagu senja sekarang?
2: Oke, jadi kalau saya sih, tanggapan saya positif lah ya. Dalam pengertian banyak keluar band-band baru yang katanya senja-senja itu justru ngasih pilihan atau warna baru terhadap selera musik di Indonesia ya. Dan beberapa band di Bandung, teman-teman saya, bahkan mahasiswa-mahasiswa saya juga pada ada yang bikin grup seperti senja-senja itu dan sukses. Jadi saya senang banget gitu, semakin berwarna lah ya. Tapi walaupun begitu, Cherry Bombshell tetap mempertahankan karakternya.
0: Nah, itu
2: dari
0: ya,
2: dulu sampai sekarang nggak pernah mau berubah, nggak akan pernah terpengaruh dengan perkembangan musik seperti apapun, karena ya kunci dari Cherry Bombshell tuh konsistensi itu.
0: Identitasnya itu yang dipertahankan terus ya.
2: Karakternya menurut orang kuat, makanya kata Bang Ican juga tadi, siapapun vokalisnya udah tahu ini Cherry Bombshell, karena banyak yang bilang juga lagunya kuat. Cerbom sekarang iya, lagunya kuat, jadi siapapun yang nyanyi udah akan orang ngeh bahwa ini Cerbom gitu.
0: Karakternya kuat, makanya tadi tarikan-tarikannya tuh seru gitu ya. Oh, Cherry Bombshell banget ini. Tapi ngomong-ngomong, Bang Pecung, sebelum lanjut juga ke penelpon, ini berarti semua pencipta yang nyiptain lagunya siapa? Bang Pecung kah atau memang ada andil dari anak-anak personil yang lain?
2: Kalau dari album 1 sampai 2 kami rata-rata semuanya rata punya lagu dan lirik ya. Tapi kalau aransemen harus selalu bareng, karena semua harus menyumbangkan idenya di situ dan harus mengekspresikan sesuai dengan karakter masing-masing. Nggak ada yang saling ngatur. Main bassnya harus begini, main drumnya harus begitu, enggak. Tapi kita ya tetap kompromi lah ya. Enggak cocok buat karakter Cherry Bombshell, jangan deh misalnya gitu. Lalu saling diskusi. Tapi semua rata Tapi pas di album ketiga itu lagunya ciptaan saya semua.
0: Oke.
2: Satu album itu ciptaan saya semua karena kebetulan waktu itu ya pas lagi peralihan personil semua, tinggal saya satu-satunya personil lama, fosil yang tersisa gitu.
0: Jadi, fosil yang tersisa.
2: Jadi saya satu album itu ada sih satu lagu yang ciptaannya Aji, mantan gitaris Cerbom, tapi hanya musiknya aja, dan itu saya aransemen total dan liriknya tetap saya semua yang bikin gitu.
1: Oke,
0: Bang Pacu.
1: Sip, kita mau lanjut ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang nih, Pak Ilham. Betulkah?
0: Iya. Halo.
3: Halo.
1: Ya.
0: Ini dengan siapa?
1: Halo.
3: Dengan Johan Palapa.
1: Johan.
0: Oke, agak jauh ya ke Ilham ya. Oke, enggak apa-apa tapi enggak apa-apa.
1: Yang angkat telepon lagi nyari Ilham mungkin. Pak Johan, silakan Pak, singkat Pak.
3: Ya, buat albumnya yang albumnya itu sudah berapa album lagunya yang sudah dirilis sampai nyanyikan.
1: Oke, udah punya berapa album sampai sekarang ya?
3: Ya, terus lagu barunya ada yang belum.
1: Udah.
0: Oke, lagu barunya ada apa belum? Ada lagi Pak Johan?
3: Ya. Saya ini ya Johan Palapa dari Provinsi Lampung.
0: Oke. Johan Palapa dari Provinsi Lampung. Oke. Memang nah, namanya Johan Palapa ya?
3: Iya, salamnya buat pendengar RRI berjaringan di seluruh Indonesia dari Aceh sampai ke Papua.
0: Baiklah kalau begitu. Pak Johan, makasih.
3: Oh ya, yang di Sulawesi sana ada Mbak Talinta di sana, di monitor ya.
0: Oke. Dapat salam, Mbak.
3: Di Garut, di Bandung ada Opi. Di Aceh ada Rika.
0: Oke. Ada lagi?
3: Ya, udah gitu aja buat semuanya.
1: Makasih Pak.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teh Dinda, halo Teh Dinda.
0: Halo Teh.
4: Halo juga.
0: Iya.
4: Bun Kutaya.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Tadi ini ada Cerbom.
0: Kenapa Teh?
4: Cerbom bacanya.
1: Singkatnya Cerbom.
0: Cherry bombshell.
1: Panjangnya.
4: Halo. Sampurasun.
0: Sampurasun rampes.
4: di Bandung kudu ikutan dong bahasa Sunda.
1: Betul.
0: Abilier. Oke, terima kasih.
4: Iya. siapa namanya Bang Pecung dan
1: Bang.

0: setiap single, terutama single yang rilis terbaru atau yang dulu lah ya, itu selalu vokalisnya harus nona-nona.
1: Okay, harus perempuan ya, harus teteh-tetehnya.
0: Harus perempuan, kayak teteh, kayak Rolly gitu kan.
1: Oke.
0: Apakah itu memang sudah jadi track masnya Cherry Boom gitu ya?
1: Oke.
0: Nah, terus pertanyaan yang menarik. Kedua, terus. Di rumah 347, selain memang terinspirasi atau ngefans sama si rambut merah, apakah ada pohon cherry?
1: Oke, apakah ada pohon cherry sampai
2: di luar cat rambut ya?
1: Di luar warna.
2: Di luar warna cat rambut.
0: Di luar warna rambut, iya. Sepertinya itu dari Teteh Rolly Utahaya.
2: Makasih Teh.
1: Oke.
0: Juga Ikan Karore dilanjut. Thank you, selamat siang, bye bye.
2: Bye bye.
1: Teteh.
2: Yuk, singkat gas, berangkat kita.
1: Apa satu lagi tapi ada penelpon. Oh, ada Rahma di Batu Sangkar.
2: Baik.
1: Ada satu lagi.
2: Halo Kak Rahma.
3: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Iya Kak Rahma, mau tanya apa nih sama Cherry Bombshell?
3: Tapi sebelum tanya nih ada nih buat Isan nih sebentar, boleh nggak nih?
2: Boleh
1: dong.
3: Kira-kira 11 hari yang lewat ya. Waktu itu kan nggak ada berjaringan waktu itu udah. Selamat ulang tahun.
1: Ayo Allah, ya, terima kasih Kak Rahma.
3: Sehat sebagai selalu.
1: Amin Kak Rahma.
3: Mengalas manis juga yang di Ciputat ya.
1: Terima kasih, usaha aku main-main nanti kalau lagi datang dari Batu Sangkar main ke Ciputat.
3: Udah lihat di TikTok masalahnya.
1: Harus datang langsung, cobain langsung.
3: Insya Allah kalau datang ke Jakarta nanti akan berkunjung di sana.
1: Oke, baiklah Kak Rahma. Terima kasih. Mau tanya apa sama Cherry Bombshell?
3: Pertanyaannya gini deh. Karena pertanyaannya udah ada yang bertanya tadi tentang vokalis yang CW44 kan. Ini pertanyaan Kak Rahma ini.
1: Apa Kak?
3: Sekarang kan musim-musimnya AI kan. Nah, AI ini kan udah banyak diminta-minta sama pendengar radio request lagu di radio.
1: Betul.
3: Bagaimana tuh trik-triknya untuk menghadapi AI ini buat grupnya Cherry Bombshell ini ya?
1: Oke. Okay. Menarik.
3: Doanya semoga sukses kedepannya buat grup band Cherry Bombshell.
1: Oke, okay. Terima kasih banyak Kak Rahma di Batu Sangkar. Betul.
3: Salamnya buat grup Ketawa Kitiwi di Denpasar, buat Survio Dila di Bukit Tinggi, buat sahabat di Tanjung Pinang, buat di Padang, dan buat spesialnya buat Kencana Kita Misa selalu dalam diri Allah SWT. Terima kasih banyak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Rahma. Lengkap loh dia.
2: Lengkap ya.
1: Ngucapin kek semuanya dia babat semuanya. Oke, Bang, gimana tuh? Dijawab Bang semua pertanyaannya Bang. Ini kenapa sih Cherry Bombshell ini, apakah memang harus awewe kah vokalisnya, apa kumaha? Iya.
4: Ya, harus awewe dong.
1: Harus awewe dong.
4: Karena memang konsepnya begitu. Jadi kenapa harus cewek? Karena sebelum kami membuat lagu sendiri, kami dulu suka bawain lagu band luar dulu, khususnya band Inggris. Kami sukanya band-band Inggris, band
1: siapa Rico. Itu Bang?
4: Ya Las yang tadi ya, yang vokalisnya Mickey Berry-nya rambutnya merah, Cherry Bombshell tuh Las.
2: Britpop ya.
4: Velocity Girl, lalu band Cocteau Twins, Pelsen yang enggak terkenal sih kalau di Indonesia ya, gitu. Jadi enggak.
2: Niche ya Kang ya.
1: Niche banget. Udah kayak perfume ya.
4: Banget. Makanya Cherry Bombshell juga rasanya sangat segmented, enggak semua orang bisa dengar lagu Cherry Bombshell gitu karena
1: punya taste
4: ya?
1: Sendiri, punya pasarnya sendiri.
4: Ya, betul. Pasar kami enggak luas tapi mereka sangat loyal gitu.
1: Ah, itu yang penting, loyal kan ya. Oke, tadi ada pertanyaan.
4: Jadi penonton Cherry Bombshell yang dulu masih SMP, SMA, terakhir manggung, pada datang lagi udah bawa 2-3 anak kayak gitu masih pada nonton.
1: Ah, itu dia. Aku suka banget tuh yang kayak gitu tuh, artinya memang mereka memperhatikan dan juga masih terus menikmati semua karya-karya dari Cherry Bombshell.

0: Ini cherry bomb ini juga ada pertanyaan tadi. Ini selain dari warna, apakah ada motivasi lain nih cherry bombshell nih, kenapa namanya juga cherry bombshell?
1: Enggak sih, semata karena ya itu aja, karena kita nggak sengaja ngelihat majalah itu lalu nemu nama itu, menurut kami keren namanya, ya keren menurut kami waktu itu ya. Ya udah kita pakai, karena kami nggak mau terlalu berfilosofi sih nama band gitu.
0: Nice.
1: Karena kan suka gini ya, nama bandnya, begini, keren. Baru satu album udah bubar gitu.
2: Yeah. Jadi tapi itu, lucu lagi nih ya, nyari nama dari nama cat rambut lucu sih.
0: Iya. Tapi aku pikir namanya cherry bombshell, warnanya dari cat rambut. Tapi sekalian semua rambutnya nggak merah.
2: Oh, dulu ada, pernah.
1: Oh, bukan merah lagi, gonta-ganti terus.
2: Oh, emang penikmat cat rambut dulu tuh okay. Ya.
1: Makanya kami antusias waktu zaman kuliah dulu, waktu kuliah S1 dulu, apalagi yang namanya Hari Ajo itu ya. Itu ganti rambut, ganti cat rambutnya tiap hari banget.
2: Astaga.
0: Allahu Akbar, itu rambut.
2: Kan capek cat rambut ya, Kang.
1: Sebelum ini, sebelum cat rambut itu populer dalam pengertian, dulu susah banget nyari cat rambut yang warna-warni gitu ya. Nah, waktu itu ibunya mamahnya Hari itu sering keluar negeri kan, jadi
2: lumayan bisa bawa dari sana ya.
1: Iya, karena di Indonesia belum ada yang kayak gitu-gitu. Jadi
2: pantas excited karena, tuh dia ganti cat mulu.
1: Setiap warna dibeli, setiap hari ganti, pulang kuliah cat lagi, besok kuliah udah warna apa lagi.
2: Astaga.
0: Tapi seru ya, ekspresif gitu. Sama ada satu pertanyaan lagi nih dari Kak Rahma di Batu Sangkar. Gimana nih nanggepin AI gitu? Gimana caranya? Kan banyak orang-orang juga sekarang udah banyak yang menikmati AI. Gimana nih cherry bombshell bersaing dengan AI?
1: Sejauh ini kalau cherry bomb belum tersentuh dalam pengertian masih menggunakan cara-cara lama rekaman, karena menurut kami itu organik ya. Kami masih menggunakan cara yang organik. Kami nggak anti dengan AI. Mungkin AI kalau itu bisa membantu dalam proses secara teknis oke, tapi teknologinya ya. Tapi kalau dalam penciptaan lagu nggak, karena kalau saya pribadi saya nggak suka lagu yang dibikin sama AI gitu, robot banget gitu.
0: Karena nggak ada feelnya, rasanya ya.
1: Nggak ada rasanya gitu. Jadi tetap itu harus diciptakan
2: oleh human ya. Pakai feel ya.
1: Secara organik dan ya dengan cara konvensional, karena ya lagu kan pasti bicara rasa ya.
2: Betul.
1: Ya kalau kita bikinnya dari hati, pasti orang menerimanya juga dengan hati kan begitu.
0: Nah, itu. Jadi menghadapinya adalah ya udah face it, kan dia robot. Kita kan human, manusia. Berarti kita pakai perasaan. Kan mendengarkan musik dengan perasaan.
2: Rasa enggak bohong gitu.
0: Rasa
2: ya.
0: Rasa enggak bohong.
2: Sebelum kita jeda lagi ya, kita mau menyapa dulu nih San untuk teman-teman di RRI seluruh Indonesia, dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, kemudian Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
0: Iya, ada juga yang dengerin kita dari Jambi, halo, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
2: Begitupun untuk teman-teman di Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Palangkaraya, Palembang, Pekanbaru, Pontianak, Palu, Padang ya.
0: Iya, ada juga teman-teman dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, terus ada juga Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekana, dan juga Yogyakarta.
2: Dan semua yang lagi relay di studio produksi ya, pendengar Pro 1. Dan ini nih, kita akan putarkan sebuah lagu dari Cherry Bombshell dari tahun 2005. Ini judulnya Satu di Antara Seribu.
0: Oh, berarti ini vokalisnya beda lagi nih kalau 2005.
2: Betul. Dan kita akan kembali setelah ini ya. Untuk ST, Anda ya, pendengar Pro 1, kalau mau bertanya boleh 0811-7972-7912 atau kalian telepon kami.
0: Iya, di 0213440696 dan juga 0213441499.

0: 100% Indonesia Nasional ekspresikan karya banggakan Indonesia. Wah, ternyata kita kayak udah lama banget ngobrolnya ya.
1: Enggak kerasa udah di penghujung loh ini.
0: Udah di penghujung. Tapi sebelum berakhir ya Bang Pecung, aku punya pertanyaan gitu ya. Mengingat juga Sharebom ini kan udah di era 90-an gitu ya.
1: Yes.
0: Dan sampai sekarang masih konsisten gitu ya. Gimana ngerasanya ngelihat ya, perjalanannya ngelihat hampir 3 dekade yang seperti Insan bilang gitu.
2: Jadi kalau saya sih seneng kalau perkembangannya bagus ya, banyak band yang bagus. Kayak misalnya khususnya di Bandung aja ya. Kita pernah ada yang nanya, ini band Bandung, kayak saya bukan lagi muji band Bandung ya. Cuma band Bandung banyak yang keluar bagus-bagus, Cerbo merasa tersaingi enggak gitu kan. Justru saya bilang, justru harus bagus. Supaya apa? Nama Bandungnya ikut ke bawah bagus. Kalau band Bandung yang keluar baru-baru jelek kan, masa Bandung kayak gini sih gitu.
1: Aku sih bukan abang bilang bukan ngebaik-baikin band Bandung, tapi memang orang Bandung kreatif-kreatif, mau lagu kek, mau seniman kek, mau apa kek, semuanya tuh
0: benar-benar artis gitu ya. Gitu.
1: Makanya
0: seniman.
1: Makanya di Bandung itu orang datang ya bukan hanya karena kotanya, tapi karena memang anak-anak sana tuh kreatif, welcome juga. Makanya orang mau datang ke Bandung untuk wisata. Sama halnya sama musik gitu. Jadi buat aku keren, Cherrybomb menurut aku keren, punya identitas. Bangga aku malah.
0: Dan tapi, konsisten ya.
2: Menurut saya sekarang wah udah rata banget band Jogja, banyak yang bagus, Malang, Surabaya.
1: Betul.
2: Bahkan band Kalimantan, Sulawesi, dari Lampung, dari Sumatera juga itu menurut saya udah keren-keren banget, walaupun mungkin katanya ya Bandung barometernya, tapi mereka juga berhasil melampaui band-band Bandung juga sih kalau menurut saya, jadi keren banget. Jadi
0: semakin beragam ya Bang ya,
1: bersaingnya secara sportif.
2: Merasa tersaingi nggak dengan band-band yang justru harus bagus supaya wah band Indonesia bagus-bagus. Kalau jelek malu-maluin justru kan.
1: Setuju banget sama Bang Pecung.
0: Oke, sebelum kita tutup nih Bang, dan sebelum kita puterin lagu Kecewa, apa yang mau disampaikan dari teman-teman Sharebom lewat Bang Pecung sendiri nih, lewat lagu Kecewa dan juga pastinya karya-karya kedepannya.
1: Betul.
2: Sebelumnya kami dari Sharebom saya makasih dulu ya.
1: Sama-sama dong. Kesempatan
2: buat sharing seperti ini. Lalu Arif juga pamit duluan karena harus ngajar.
1: Gak apa-apa.
2: Oke, jadi kalau saya sih suka ada yang nanya, mau sampai kapan Sharebom? Saya kan tinggal sendiri. Saya bilang, saya bakal terus berkarya selagi bernyawa. Saya bilang, sok-sokannya begitu.
1: Gak apa-apa Bang, pikir, kan harus omongan yang baik-baik, biar yang terjadi yang baik-baik.
2: Oke, jadi sedikit banyak tuh Sharebom tuh banyak ngasih pengaruh buat orang lain. Banyak yang merasa hidupnya terselamatkan oleh lirik-lirik lagu Sharebom. Jadi itu sesuatu yang gak bisa dibayar dengan apapun gitu, sebuah kebanggaan. Jadi terima kasih kalau Sharebom udah dianggap banyak menginspirasi band-band baru yang terinspirasi oleh Sharebom. Jadi intinya ya kita harus tetap aktif,
1: betul,
2: produktif, berkarya, yakin dengan apa yang kita lakukan, gak peduli dengan omongan orang, oh Sharebom lagunya gini-gini. Ya kami tujuan main band itu untuk mengekspresikan diri, aktualisasi diri. Jadi apa yang mau kami keluarkan ya kami keluarkan sesuai dengan hati kami. Jadi harus yakin dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita yakin, orang lain juga akan bisa menerima. Kalau kita yang gak yakin, orang juga ya kan yakin, produktif, dan pede lah gitu bahwa apa yang kita lakukan ini baik.
0: Oke. Bang Pecung, terima kasih banyak udah bergabung.

0: ini lagu terbaru nanti ya kayaknya ya.
1: Terserah kau lah,
0: Bang. Terima kasih.
2: Thank you, Bang Pecung.
0: Sehat selalu, sampai ketemu ya.
3: Teh Ruli.
2: Ditunggu karya-karya berikutnya.
3: Terima kasih.
2: Sukses selalu.
0: Sukses, Kang. Dan pendengar Pro 1, ini dia lagu terbaru dari Cherry Bombshell dengan Kecewa. Ini juga menjadi penutup kami ya dari 100% Indonesia Nasional. Terima kasih untuk semua RRI di seluruh Indonesia yang sudah bergabung. Rauli Huta Hayan pamit.
2: Isan Taruli juga pamit. Bye bye.
4: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi. Selamat datang pendengar di acara kita di Kentongan kali ini bareng sama Dina. Well, Dina bakal temenin pendengar semua di hari ini, edisi 1 September ya, di hari yang baru, bulan yang baru untuk pendengar semua dimanapun Anda berada untuk hari ini. Semoga harapan yang baru dan cinta yang baru juga di hari ini.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Dina mau say hi dulu untuk Anda yang di sore hari ini sedang berolahraga tapi sedang mendengarkan RRI Pro 1. Wah, Dina mau bilang bahwa semangat karena di hari ini tentunya untuk pendengar semua dimanapun berada, Dina bakal menemani untuk memberikan informasi-informasi. Ada perakiran cuaca, ada juga informasi gelombang tinggi untuk pendengar di yang sedang mendengarkan di RRI Pro 1 di edisi 1 September kali ini. Oleh karena itu, Dina mau ajakin untuk selalu mendengarkan kami di sini, di mana lagi kalau bukan di RRI Pro 1 Rote, dan masih juga di sore hari ini bareng sama Dina.

Alamak dari Rizky Febian. Dina bacain dulu pendengar semua di manapun Anda berada untuk hari ini. Dina mau bagikan informasi yang satu ini yang harus banget kita ketahui. Jadi kondisi dinamika atmosfer yang terpantau pada tanggal 1 hingga 7 September 2026 adalah sebagai berikut. Angin monsun timur masih aktif sehingga menyebabkan musim kemarau di wilayah NTT dan pertumbuhan awan menurun. Suhu udara terpantau rendah saat malam, dini hari. Waspadai angin kencang yang sifatnya kering yang berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Suhu muka laut di wilayah NTT umumnya berkisar antara 25 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius, dengan anomali suhu muka laut di wilayah NTT berkisar antara 1.0 derajat Celcius hingga plus 1.0 derajat Celcius. Tekanan udara di wilayah Indonesia pada umumnya berkisar antara 10.10 hingga 10.17 HPA. Jadi tekanan udara di wilayah Asia berkisar antara 992 hingga 1012 HPA, sedangkan wilayah Australia berkisar antara 10.012 dan 10.025 HPA. Kondisi cuaca umum diperkirakan cerah berawan ke berawan, berpotensi hujan ringan. Selain itu terdapat potensi peningkatan kecepatan angin di wilayah Nusa Tenggara Timur dan suhu udara berkisar dari 13 hingga 33 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 95%. Kita akan secara umum begitu ya membicarakan tentang informasi yang satu ini. Oleh karena itu tetap di sini, tetap di RRI Pro 1 Rote.

Syahdu banget dengerin suaranya dari Tulus untuk mendengar semua. Kayaknya kalau dengerin prospek cuaca pas juga ya. Tanggal 1 hingga tanggal 4 September Pulau Timur umumnya cerah berawan ke berawan. Dan tentunya Pulau Rote umumnya cerah berawan ke berawan. Pulau Sabu umumnya cerah berawan ke berawan. Pulau Sumba umumnya cerah berawan ke berawan. Dan Pulau Flores umumnya cerah berawan ke berawan. Pulau Adonara, Pulau Solor, dan Pulau Lembata umumnya cerah berawan ke berawan. Dan juga Pulau Alor dan Pantar umumnya cerah berawan ke berawan juga ya. Jadi itu dia informasi cuaca untuk kita semua, untuk saya dan untuk Bapak Ibu semua yang penasaran sama informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Dan semoga bisa memberikan semangat juga untuk Anda.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan, toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta helm ada di kak? Nah, kok beta helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.
6: Setiap hari kita bertemu banyak orang. Berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
7: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
8: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
6: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Hai, sudah tahukah Anda tentang Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS? Nah, Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank mulai tahun 2028, melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK, dan menjamin polis asuransi. Nah, LPS sekarang hadir dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya, yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Pulau Kalimantan.
1: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati.
2: Pendengar, kita sudah harus berpisah di acara kita yang satu ini. Kita akan bersama-sama dengarkan warta berita Skorwil NTT untuk Anda. So, setelah ini Anda bakal ditemani sama Kak Ica Kukun yang bakal temani pendengar semua hingga di pukul 24.00 nanti. Saya Dina Yulianti, terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore Selasa 1 September 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Roh Adi Wibowo mengatakan bantuan bagi korban bencana alam Flores merupakan upaya kejaksaan untuk memastikan kebutuhan mendesak masyarakat terdampak gempa dapat segera terpenuhi. Naiknya harga Pertamax menjadi penyebab antrian kendaraan di SPBU di Atambua terus terjadi. Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kima. Naiknya harga Pertamax menjadi penyebab antrian kendaraan di SPBU di Atambua terus terjadi.
2: Semenjak kenaikan harga bahan bakar jenis Pertamax itu membuat masyarakat banyak berpindah ke Pertalite.
3: Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter membuat sejumlah masyarakat di Kabupaten Belu beralih menggunakan BBM jenis Pertalite. Peralihan konsumen tersebut menjadi salah satu faktor yang memicu meningkatnya permintaan terhadap Pertalite sehingga antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Belu semakin panjang. Pengawas SPBU WK Timun dan Daniel Naulim menjelaskan, sejak pemerintah pusat menetapkan kenaikan harga Pertamax, terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat. Konsumen yang sebelumnya menggunakan Pertamax, kini sebagian beralih ke Pertalite yang harganya lebih terjangkau. Kondisi tersebut menyebabkan permintaan terhadap Pertalite meningkat dan antrean kendaraan di SPBU tidak terhindarkan. Daniel menegaskan dari sisi pengiriman BBM dari depo ke SPBU tidak mengalami kekurangan. Penyaluran BBM dilakukan sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan. Menurutnya pihak SPBU akan terus melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM agar BBM yang tersedia dapat disalurkan sesuai peruntukan dan tepat sasaran.
2: Kalau untuk terlambat distribusi tidak. Sejauh ini dari depo ke depo sudah melakukan penyaluran lebih awal. Tibanya lebih awal. Ya seperti yang kami lihat ini. Semenjak kenaikan harga bahan bakar jenis Pertamax BBK itu membuat masyarakat banyak berpindah ke tempat lain. Nah, di saat situasi Pertamax harga naik, banyak penggunaan pertalit lagi meningkat. Dan kita atas satu kali pengisian saja supaya tidak boleh penobel.
3: Di sisi lain, Kepala Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Belu Mikael Bria mengatakan meningkatnya jumlah konsumen juga menjadi salah satu faktor yang memicu panjangnya antrian kendaraan di SPBU. Menurut Mikael Bria, kondisi tersebut semakin diperparah dengan adanya pengecer yang membeli BBM di SPBU untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat. Aktivitas pembelian BBM dalam jumlah tertentu untuk dijual kembali dinilai turut menambah kepadatan antrian di SPBU sehingga masyarakat yang membeli BBM untuk kebutuhan sehari-hari harus menunggu lebih lama.
4: Jumlah konsumen semakin hari makin bertambah, baik kendaraan di dalam kabupaten sendiri maupun kendaraan-kendaraan dari luar wilayah dan pelabuhan juga karena kebutuhan-kebutuhan sering juga mesti di wilayah Belu. Makin bertambahnya pengusaha kecil untuk menambah peningkatan ekonomi keluarga, pengecer-pengecer di wilayah Kabupaten Belu.
3: Pemerintah daerah Kabupaten Belu bersama pihak terkait diharapkan terus memperkuat pengawasan terhadap penyaluran BBM, termasuk memastikan distribusi Pertalite sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Langkah tersebut penting dilakukan untuk menjaga ketersediaan BBM bagi masyarakat, sekaligus mengurangi potensi penumpukan antrean kendaraan di SPBU. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Roh Adi Wibowo mengatakan bantuan bagi korban bencana alam Flores merupakan upaya kejaksaan untuk memastikan kebutuhan mendesak masyarakat terdampak gempa dapat segera terpenuhi. Laporan Pence Zakarias.
5: Bantuan korban bencana alam dari Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah tiba di Kejaksaan Negeri ND sebagai salah satu titik penyaluran kepada masyarakat dengan nilai sebesar 30 juta rupiah diwujudkan dalam bentuk barang berupa 3 buah toren air berkapasitas 650 liter, 180 das air mineral, dan 98 mie instan. Ada juga 50 sak beras kemasan 5 kg, 10 das sabun cuci, dan 20 lembar terpal serta 6 buah selang air masing-masing sepanjang 50 meter. Bantuan tersebut telah distribusikan kepada masyarakat di wilayah ED yang membutuhkan. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Roh Adi Wibowo mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya kejaksaan untuk memastikan kebutuhan mendesak masyarakat terdampak gempa dapat segera terpenuhi.

0: instansi banyak 549 kardus blok ya. Meski terdiri atas 30 kardus dan 213 spesies.
1: Lebih jauh disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Rauf Ade Wibowo, bantuan tersebut khususnya diberikan agar utuhan air bersih, bahan pangan, perlengkapan, serta sarana pendukung lainnya selama masa tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana.

0: TNI Angkatan Laut serta pesawat milik TNI Angkatan Udara. Selanjutnya, bantuan tersebut akan diserahkan dan distribusikan secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, RSUD Airamo tetap laksanakan pelayanan bagi warga meski dilakukan di fasilitas darurat pasca gempa. Laporan Nikolaus Makumeli.
2: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Airamo, Kabupaten Nagikeo tetap memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat meski sejumlah bangunan rumah sakit mengalami kerusakan akibat gempa bumi beberapa waktu lalu. Berdasarkan hasil penilaian keselamatan bangunan, manajemen rumah sakit memutuskan mengalihkan pelayanan dari dalam gedung ke fasilitas tenda darurat demi keselamatan pasien dan tenaga kesehatan. Direktur RSUD Airamo, Dr. Chandrawati mengatakan kerusakan yang terjadi pada sejumlah bangunan rumah sakit berada pada kategori ringan hingga sedang. Kondisi tersebut membuat pihak rumah sakit mengambil langkah antisipasi dengan memindahkan pelayanan ke luar gedung hingga kondisi bangunan dinyatakan aman.
3: Akhirnya kami memutuskan untuk pelayanan dilakukan di luar gedung, tidak dilakukan di dalam gedung. Tujuannya adalah untuk keselamatan pasien dan keselamatan petugas.
2: Sejumlah pelayanan utama tetap berjalan meski dilakukan di fasilitas darurat, mulai dari rawat jalan, rawat inap, instalasi gawat darurat, hingga tindakan operasi. Pelayanan nifas dan intensif juga tetap bisa

0: Dukungan dan dedikasi seluruh tenaga kesehatan serta pegawai RSUD Airamo, ketersediaan obat-obatan hingga saat ini juga masih mencukupi karena adanya dukungan dari berbagai pihak. Dukungan untuk mempertahankan pelayanan kesehatan juga datang dari sejumlah instansi dan lembaga. Kementerian Kesehatan memberikan bantuan tenda pelayanan, obat-obatan dan tenaga pendukung, sementara BNPB dan Kominfo Digi turut mendukung penyediaan sanitasi berupa WC portable serta fasilitas tenda lainnya. Dukungan lainnya datang dari jajaran TNI, organisasi profesi, Kementerian Hukum serta Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Bantuan tersebut dinilai sangat penting untuk menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak gempa di Kabupaten Nagekeo. Namun, pelayanan di dalam rumah sakit lapangan juga menghadirkan tantangan bagi pasien maupun tenaga kesehatan. Kondisi panas dan berdebu pada siang hari serta udara dingin pada malam hari menjadi kendala yang harus dihadapi selama pelayanan berlangsung. Manajemen RSUD Airamo berharap pemerintah pusat memberikan dukungan lanjutan untuk mempercepat perbaikan bangunan utama rumah sakit. Perbaikan tersebut diharapkan memungkinkan pelayanan kesehatan kembali dilakukan di dalam gedung secara normal dan memberikan kenyamanan serta keamanan bagi pasien maupun tenaga kesehatan. RSUD Airamo memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat akan terus diupayakan selama masa pemulihan pasca gempa. Dengan dukungan pemerintah dan berbagai pihak, rumah sakit berharap seluruh fasilitas dapat segera dipulihkan sehingga pelayanan kesehatan kembali berjalan normal. Dari Baik Kabupaten Nagekeo, Nicholas Makumeli melaporkan.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Pacu CKG capaian target umum 30,86%, sementara target sekolah 28,8%.
2: Pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Kesehatan gencar mendorong pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Upaya ini sebagai langkah nyata dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekaligus melakukan pencegahan berbagai penyakit sejak dini. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Dr. Ellen Kor Putri menyampaikan progres pelaksanaan CKG berdasarkan data Pusdatin di Kabupaten Belu untuk target umum telah mencapai 30,86% dari target tahunan 46% dan CKG anak sekolah mencapai 28,8% dari target tahunan 35%. Dr. Ellen menjelaskan capaian tersebut menjadi indikator penting dalam mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagai langkah deteksi dini terhadap berbagai risiko penyakit. Ia menambahkan pelaksanaan program CKG merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap kesehatan masyarakat dengan melakukan screening kesehatan dasar sebagai langkah preventif untuk mengidentifikasi risiko penyakit sejak dini sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
3: CKG untuk yang target masyarakat, ya, targetnya itu 46% dari jumlah penduduk. Capaiannya kabupaten berdasarkan jumlah penduduk yang diberikan oleh Pusdatin itu 30,86%. Sedangkan kalau kita pakai data jumlah penduduk real semester 1 ada perbedaan. Jumlah penduduknya itu capaian sudah 32%. Ya. Sedangkan untuk cek kesehatan gratis anak sekolah itu target kalau kita pakai jumlah penduduk Kabupaten Belu yang real itu 34,5%, sedangkan kalau pakai data Pusdatin 28,8%. Untuk yang di anak sekolah dan umum sekarang masih tetap berjalan, programnya tetap dilaksanakan. Teman-teman puskesmas sementara turun ke sekolah dan ke masyarakat untuk melakukan cek kesehatan gratis ini.
2: Selain itu dalam pelaksanaan, Dr. Ellen juga menyoroti minimnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti program CKG. Namun memastikan program berjalan optimal, selain akurasi dan ketepatan data, pihaknya menggencarkan strategi cerdas, yakni melalui pelayanan jemput bola yang menyasar secara langsung ke sekolah-sekolah dan kantor-kantor untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memeriksa kesehatan diri. Di sisi lain, Dr. Ellen juga mengakui masih terdapat sejumlah kendala di lapangan dalam menyukseskan program ini. Selain persoalan rendahnya partisipasi masyarakat yang diatasi melalui pelayanan jemput bola, keterbatasan jaringan dan akses menuju sejumlah wilayah juga masih menjadi kendala serius. Namun, demi mewujudkan masyarakat yang sehat, pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal dan merata, termasuk menjangkau masyarakat di wilayah pelosok dengan kondisi medan yang sulit diakses, sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat layanan kesehatan.
3: Pelaksanaan CKG masing-masing puskesmas mempunyai kendala tersendiri, ya, yang beberapa kali saya juga turun itu kendalanya tingkat partisipasi masyarakat, ya, tingkat partisipasi masyarakat yang memang masih kurang. Ini saya lihat kalau dari integrasi kegiatan yang ada, seperti saat ini ada tracing TBC integrasi dengan CKG, ya, itu memang dari target yang kita harapkan 100, itu yang hadir tidak sampai, ya, tidak sampai, walaupun sudah disampaikan beberapa hari sebelumnya untuk kegiatan. Jadi mungkin kita harus lebih banyak kerjasama lagi dengan yang punya masyarakat, Bapak Desa, Bapak Lurah, untuk bisa menghadirkan sasaran pada saat pelaksanaan.
2: Memastikan program ini berjalan dengan optimal, Kadinkes Belu berharap dukungan penuh dari semua pihak, baik tenaga kesehatan, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Yang ini itu program CKG dapat berjalan optimal dan memberikan dampak yang lebih luas. Ia optimistis melalui sinergi yang kuat, diharapkan terciptanya masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera. RRIA Tambua, Christian Imau melaporkan.
1: Perum Bulog Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24 ribu ton, belum termasuk 5 ribu ton dalam perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
4: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24 ribu. Disupport lagi dengan 5 ribu yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
5: pemimpin Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur, Rahim Kana mengatakan, ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24 ribu ton, belum termasuk 5 ribu ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur, Rahim Kana menambahkan, selain stok yang ada, Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
4: Harus memastikan ketersediaan, khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam. Juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
5: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Ivan Dibidah mengatakan, untuk keamanan pangan, baik beras, jagung, dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota, termasuk wilayah bencana.
6: Kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu yang setiap hari melakukan pemantauan kait dengan ketersediaan bahkan harga. Sisi pasokan dan harga kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
5: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah bagi 18.244 siswa-siswi baik SD dan SMP yang berasal dari keluarga kurang mampu.
7: Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah bagi 18.244 siswa SD dan SMP dari keluarga kurang mampu. Bantuan tersebut tersebar di seluruh sekolah di 24 kecamatan, terdiri dari tas sekolah, buku tulis, alat tulis, dan pakaian seragam. Program tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara terhadap dunia pendidikan dan dilaksanakan di Gedung Balai Bin Mafo. Bupati Tetu, Yosef Valentinus de la Salekebo, pada kesempatan itu menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh berhenti melakukan berbagai intervensi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak TTU. Bahkan keterbatasan ekonomi masyarakat kecil, terlebih untuk membeli perlengkapan sekolah, tidak boleh menjadi alasan bagi seorang anak untuk kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak, dan pemerintah hadir mengatasi persoalan tersebut.
8: Perlengkapan yang didampingi oleh Pemda sebagai komitmen kita untuk menuntaskan jumlah penerima yang belum selesai. Nah, hari ini kita selesaikan semua, tinggal tugas kita di tahun depan itu menyalurkan sepatu dan juga untuk periode berikutnya. Jadi kita akan terus setiap tahun fokus salah satu program kita adalah pendidikan.

0: siswa SD yang tersebar di 274 sekolah. Sementara untuk tingkat SMP, bantuan disalurkan kepada 2.565 siswa yang tersebar di 95 sekolah. Seluruh pembiayaan program ini bersumber dari DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan TTU. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
1: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Roh Adi Wibowo mengatakan bantuan bagi korban bencana alam Flores merupakan upaya kejaksaan untuk memastikan kebutuhan mendesak masyarakat terdampak gempa dapat segera terpenuhi. Naiknya harga Pertamax menjadi penyebab antrian kendaraan di SPBU di Atambua terus terjadi. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timur Leste. Mewakili kerabat kerja, saya Ntikima mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Voice of Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, selamat sore untuk Anda semua. Iya, kita di Rote sore ini hingga malam nanti di pukul 24. Dan Anda ditemani oleh saya Nica Kukun dan juga ada rekan teknik yang bertugas. Kita awali kebersamaan kita di sore ini dengan menanti azan maghrib nanti di pukul 17:45. Ada sore ceria, ada drama radio dan musik dan juga informasi. Dan di pukul 20 nanti Anda bisa mendengarkan Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta, Mimbar Agama, Obrolan Komunitas, Ruang Rindu dan Musik Tradisional dan Budaya yang akan menemani Anda di sore hingga malam nanti. Baik pendengar, sambil menanti azan maghrib, saya hadirkan lagu-lagu religi untuk saudara-saudara kita berumat muslim.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat petang menjelang malam. Ya, di pukul 18 lepas 13 menit di acara Sore Ceria, saya punya informasi untuk Anda. Terisolir pasca gempa, warga Palu E kesulitan mendapatkan pangan. Ya, pendengar, warga terdampak gempa di Palu E, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur masih menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Kondisi tersebut terjadi karena sebagian wilayah terdampak masih terisolir sementara akses masyarakat untuk memperoleh bahan makanan maupun hasil kebun mengalami hambatan. Salah seorang relawan yang membantu warga terdampak di Palu E, Suster Wil Rambu SSPS, dalam wawancara Kupang Pagi ini di Pro 1 RRI Kupang, Selasa 1 September 2026, mengatakan pangan menjadi salah satu persoalan utama yang dirasakan masyarakat Palu E pasca gempa yang melanda wilayah tersebut. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Ya, pendengar, kita masih bersama di Sore Ceria dan langsung saja saya punya informasi lagi untuk Anda. Tidak semua anak muda harus jadi PNS. Bupati Kupang Yosef Lede mengingatkan generasi muda agar tidak menjadikan profesi pegawai negeri sipil sebagai satu-satunya pilihan untuk membangun masa depan. Menurutnya, setiap anak muda memiliki talenta yang dapat dikembangkan menjadi peluang ekonomi. Hal tersebut disampaikan Yosef saat membuka pelatihan vokasi nasional berbasis kompetensi di UPTD Balai Pelatihan Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Selasa 1 September 2026. Kegiatan tersebut diikuti 48 peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Kupang. Pelatihan digelar melalui kerjasama pemerintah Kabupaten Kupang melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan BPVP Lombok Timur. Peserta mendapatkan keterampilan yang diharapkan dapat menjadi bekal memasuki dunia kerja maupun membangun usaha secara mandiri. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih bersama di Sore Ceria. Dan satu lagi informasi untuk Anda ya. Ruangan mesin pesawat C-17 Globemaster Amerika bikin warga Bandung geger ya. Masyarakat Indonesia dihebohkan atas ruangan mesin pesawat angkut militer Boeing C-17 Globemaster 3 milik Angkatan Udara Amerika Serikat. Pesawat tersebut dikabarkan mendarat di Bandara Husein Sastra Negara, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin 31 Agustus 2026 malam. Ya, pendengar, pesawat dengan bobot kotor mencapai sekitar 265,3 ton tersebut kemudian kembali meninggalkan Bandara Husein Sastra Negara sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kedatangan dan keberangkatan pesawat itu pun menjadi perhatian karena C-17 Globemaster 3 merupakan pesawat angkut strategis yang digunakan untuk berbagai kebutuhan militer. Merespon hal tersebut, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan membenarkan keberadaan pesawat militer tersebut di Bandara Husein Sastra Negara. Farhan mengungkapkan adanya rencana latihan militer gabungan sebanyak 17 negara di wilayah Kabupaten Bandung. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id. Ya, dan informasi ini juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di acara kita Sore Ceria untuk edisi hari ini 1 September 2026.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati.

Mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Aduh, ini malam pemba panas, Lai. Hujan juga santau turun-turun.
1: Shalom. Malam, Usi.
0: Simon, lu muncul dari mana kok besan dapat lihat lu nih?
1: Ya, astaga, Usi. Be tadi ada bilang shalom. Ma Usi sonde dengar ame. Be lihat, Usi ada melamun.
0: Hei, Simon, Be ada pikiran nih. Subulan begini mah hujan bolong batul. Kotom pun jagung dan padi terancam gagal, Su.
1: Itu, Su, Usi. Mangkali katong terlalu banyak dosa kok apa, Bahaya, Su, kalau begini terus nih. Omong-omong mah, Bu Fanus ada di mana, Usi? Kok bisa sonda pelihara dari tadi nih?
2: Malam bayo.
1: Aduh, boleh juga muncul kaget, Sa. Malam, Bu.
2: Kok Ais, Ludeng, Lupun, Susi tak lalu serius bahas hujana. Jadi son dengar beta datang toh.
1: Andia nih bue. Katong ada pusing nih, hujan son tau datang-datang.
2: Betul, Simon. Kalau dalam 1-2 minggu hujan son datang-datang, napa ya, Su? Katong terancam rawan pangan, Su, nih.
0: Itu berarti katong mesti siap-siap puasa, Su, toh?
2: Jangan begitu, Mama. Katong berdoa, Sa, toh, biar ke hujan bisa turun cepat.
1: Kayaknya katong mesti bikin ritual nih, Bu.
2: Ritual apa, Le Simon? Lu mulai aneh-aneh, Sue.
1: Ritual panggil hujan, toh, Bu. Siapa tahu kok Tuhan dengar katong pun keluhan. Besok beta mau piter manu dolo.
0: Bibiki apa di termanu?
1: Bibiki ritual di batu termanu dolo, Usi. Itu batu kan bilang bisa panggil hujan, toh. Jadi besok beta mau pisana, doh.
2: Simon. Su zaman modern begini nih, lu masih percaya sehal-hal begitu?
1: Katong coba dulu toh, Bu. Siapa tahu berhasil?
0: Betul tuh, Simon. Kan katong pun orang tua dulu ju biasa bikin ritual panggil hujan di sana, toh.
2: Mama, Le. Masih sepercaya hal-hal aneh begitu dong.

0: Hei, siapa yang pagi-pagi hari sut bagas motor ni? Tunggu kau beli apa? Hei, Singon.
1: Pagi, Usi.
0: Pagi? Lu sebagas motor mau pergi mana ni?
1: Mau pergi termanu tuh, Usi. Kayak yang beta bilang tadi malam tuh. Be mau pergi bikin ritual panggil hujan dulu. Supaya katong jang susah.
0: Weh, ternyata lu serius, eh? Nah, baik, so. Ingat, bawa Ami sesajen ke seleluhur dong. Jangan sampai judong marah gara-gara kotong san pernah perhatikan dong.
1: Sudah, Usi. Beta subuh Ami siri, pinang, kapur, dan tembako.
0: Nah, baik. Hati-hati di jalan, no.
1: Baik, Su, Usi. Be jalan, Su.

0: Mama, tolong bikin kopi dong, kasih bapak.
1: Iya bapak, tunggu sedikit ya. Bapak, ini kopi nih.
0: Makasih ya mama. Tadi pagi bapak dengar mama ada bapak omong siapa tuh?
1: Bapak omong dengan Simon, ternyata betul dia mau Peter Manu.
0: Simon.
1: Kenapa bapak ketawa?
0: Memangnya mama percaya batu termanu bisa panggil hujan turun?
1: Percaya ya bapak. Dulu waktu kecil di termanu juga, opa pernah cerita kalau itu batu termanu tuh lambang kemakmuran kerajaan termanu.
0: Oh, begitu kok mama?
1: Jadi ceritanya tuh dulu itu batu termanu tuh sebenarnya berasal dari Pulau Sera Maluku. Tapi di sana dia pun keberadaan tuh sudah dianggap. Jadi karena itu batu sakti toh, jadi dia pindah ke tanah Timor. Tapi di sana bilang orang Timor dong Yuson mau kasih sesajen. Akhirnya dia pindah lah ke Dengka. Tapi di Dengka juga sama sah. Orang Dengka dong Yuson mau kasih sesajen ju. Karena dong pikir itu hanya batu biasa sah. Asli itu ju, dia pilih pindah ke Termanu eh. Ternyata di Termanu orang-orang di sana heran. Kenapa kok bisa ada batu di laut yang mirip kayak gunung? Akhirnya orang-orang mulai datang bawa sesajen, su. Karena waktu itu pas kemarau panjang, akhirnya dong minta hujan turun. Son berapa lama ju hujan turun? Dari itu maka orang termanu kasih nama itu batu termanu. Orang dong semua percaya kalau itu batu memang bawa keberuntungan.
0: Mama mulai karang-karang cerita, su.
1: Siapa yang bilang? Itu cerita seturun temurun, nah. Jadi orang sampai percaya mati,
0: Nah, buktinya apa, Cok? Itu batu bisa pindah-pindah. Cok, coba kasih tunjuk bapak supaya bapak bisa percaya.
1: Cok, Peter Manu sana kok cari jawaban, toh? Kalau perlu, napi sama-sama deh Simon, nah itu batu termanu kok tanya sendiri, toh? Bikin emosi, sah.
0: Ada harus kok Simon percaya hal-hal aneh begitu, dong.
1: Hal aneh apa, Lai? Kok memang nyata begitu, nah?
0: Mama, zaman sumodern begini ini, itu cerita tuh hanya bagian dari kenangan masa lampau, sah. Sekarang nih su hidup beragama, katong percaya kalau semua hal di dunia ini nih Tuhan su atur, mama. Ada musim kemarau, ada musim hujan, ada musim panas, hanya soalnya ada musim salju sama mama.
1: Betul, bapak. Tapi buktinya, sekarang hujan santau turun-turun, toh? Jangan sampai karena katong son hormati leluhur dong.
0: Mama hormati leluhur son deh harus deh bawa-bawa sesajen dong.
1: Terus katong mesti tunggu sampai tanaman dong karing karontang begitu. Ish, sudah dong. Omong deh orang modern dong memang begitu. Biasa, kalau Simon berhasil kasih sesajen kok hujan turun baru bapak kaget kok percaya.
0: Mama, seandainya mama mengerti perubahan iklim yang sekarang terjadi ini akibat katompung ulah. Tebang pohon-pohon dong tanpa mau tanam kembali, bakar-bakar hutan. Seharusnya katong mulai bersahabat dengan alam. Tanam kembali hutan yang gundul, jaga katompung lingkungan baik-baik. Bapak rasa hujan juga akan turun pada waktunya. Bukan kau bawa sesajen pitu batu, ha? Mudah-mudahan nanti mama mengerti.

0: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
1: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
0: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
1: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
0: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
1: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
0: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandal pot pizza cuma.
1: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah le kakak, su puas kok. Beta su bisa jalan toh.
1: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beli helm ada di kak? Nah, kok beli helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Topi Ilangga merupakan topi tradisional yang berasal dari Kabupaten Rotendao. Topi ini terbuat dari anyaman daun lontar. Pada bagian atasnya terdapat antena yang menjulang. Bagian yang meruncing pada topi tersebut makin lama tidak akan tegak, tetapi cenderung miring dan sulit untuk ditegakkan kembali. Konon, hal tersebut melambangkan sifat asli orang Rote yang berpendirian teguh. Ti Ilangga melambangkan jiwa kepemimpinan, kewibawaan, dan percaya diri. Di masa lampau, Ti Ilangga hanya digunakan oleh para petinggi yang ada di Pulau Rote. Namun sekarang, Ti Ilangga sudah menjadi pelengkap untuk pakaian tradisional kaum pria di Rote dan juga sering dipakai untuk acara-acara adat.

Nasional Komodo, berada di antara Pulau Sumbawa dan Pulau Flores di Kepulauan Indonesia Timur. Secara administratif termasuk dalam wilayah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo pada tanggal 6 Maret 1980 dan dinyatakan sebagai Cagar Manusia dan Biosfer pada tahun 1977, sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO pada tahun 1991, sebagai Simbol Nasional oleh Presiden RI pada tahun 1992, sebagai Kawasan Pelindungan Laut pada tahun 2000, dan sebagai salah satu Taman Nasional Model di Indonesia pada tahun 2006. Taman Nasional ini terdiri atas 3 pulau besar, Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar, serta beberapa pulau kecil. Wilayah darat Taman Nasional ini 603 km persegi dan wilayah total adalah 1.817 km persegi. Taman Nasional Komodo didirikan untuk melindungi Komodo dan habitatnya. Di Taman Nasional Komodo terdapat 277 spesies hewan yang merupakan perpaduan hewan yang berasal dari Asia dan Australia, yang terdiri dari 32 spesies mamalia, 128 spesies burung, dan 37 spesies reptilia. Bersama dengan Komodo, setidaknya 25 spesies hewan darat dan burung termasuk hewan yang dilindungi karena jumlahnya yang terbatas atau terbatasnya penyebaran mereka. Termasuk dalam Coral Triangle, kawasan Taman Nasional Komodo memiliki kekayaan laut tertinggi di dunia. Setidaknya terdapat 253 spesies karang pembentuk terumbu, sekitar 1.000 spesies ikan, dan keindahan ini menarik minat wisatawan asing untuk berenang atau menyelam di perairan yang memiliki kekayaan 76% spesies laut dunia. Tahun 2012, Taman Nasional Komodo di NTT resmi ditetapkan menjadi satu dari 7 keajaiban dunia atau New Seven Wonders of Nature oleh New Seven Wonder Foundation. Sejak itu, jumlah wisatawan pengunjung Taman Nasional Komodo mengalami peningkatan yang sangat besar yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar dan

0: kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh, gitu. Ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sabar, berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah leka kajan tol mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, sa.
2: Sudah nih kakak supuas kok, beta su bisa jalan toh.
0: Sudah su bisa jalan, ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta pilih mana dika? Nah, kok beta pilih?

0: cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadahnya. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
1: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
2: Awi, ini rumah kok pun bagus, Lai.
3: Ini kan dibantu sama warga di sini, Bu.
2: Oh, seperti itu. Zaman sekarang mesti ada juga yang mau bantu. Mau kerja sama-sama, gotong royong begitu.
3: Wah, bagus juga hasilnya. Itulah kalau bekerja dengan tulus hati tanpa pamrih.
4: Ya iyalah, gotong royong ini kan warisan dari nenek moyang kita yang harus kita pertahankan.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.

0: Hampa terasa diri ini tanpamu. Bayanganmu menyelimuti kalbuku. Jujur, saat ini, esok dan selamanya, aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku kangen.
1: Sayang, kamu ngomong sama air. Kok lebih kangen air daripada aku?
0: Bukan begitu, sayang. Aku kangen air karena, nih lihat, air kita makin berkurang. Bahkan sekarang terjadi kekeringan di mana-mana akibat kemarau panjang, penebangan hutan, dan penggunaan air yang berlebihan. Kan gawat kalau begini.
1: Oh, begitu. Ya sudahlah. Aku haus nih. Aku mau minum. Mana airnya?
0: Maaf. Airnya habis.
1: Aku juga kangen air.

92% wilayah Indonesia dilanda kemarau. Ada beberapa wilayah yang mengalami hari tanpa hujan ekstrim, yaitu tidak ada hujan hingga lebih dari 60 hari, seperti di Nusa Tenggara. Kekeringan di penghujung kemarau. Kekeringan adalah buah kegagalan manusia menjaga alam. Stop eksploitasi air berlebihan. Bijaklah dalam menggunakan air.

0: Pendengar, kita akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta.
1: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 1 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Berikut laporan Rian Suryadi.
2: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi.

0: Ini sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak. Karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga, serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh.
1: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi, bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutla ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutla ke depan. Jadi nanti
0: pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
2: Time to review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya tunggu Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek fire spotnya ternyata hanya 11. Jadi alhamdulillah kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada fire spot. Cuman karakter gambut ya biasanya, belum apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asap. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif oleh teman-teman.
0: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan Dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program ini diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidik vokasi agar pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Berikut Rini Hairani melaporkan.
4: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidikan vokasi sehingga pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Mendikdasmen Abdul Muti dalam acara pelepasan guru SMK program magang luar negeri tahun 2026 di Jakarta hari ini mengatakan, peningkatan kapasitas guru menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Menurutnya, guru berperan sebagai agent of learning sekaligus agent of civilization dalam membentuk kesiapan peserta didik. Ia berharap pengalaman yang diperoleh para guru selama magang tidak berhenti pada peserta program. Mereka juga diminta memberikan pengetahuan sekaligus praktek baik kepada guru sekaligus peserta didik di satuan pendidikan masing-masing. Pada kesempatan itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin mengatakan, 50 guru tersebut berasal dari 16 provinsi. Mereka akan menjalani program magang di Jerman bersama Technical University of Dresden dan Festo. Peserta merupakan guru SMK negeri dan swasta yang terpilih melalui proses seleksi.

0: Kepala Divisi Kerjasama dan Pengembangan Beasiswa LPDP Agam Bayu Suryanto mengatakan, LPDP memberikan bantuan biaya hidup sebesar 1.400 euro atau sekitar 28 juta rupiah per bulannya bagi setiap peserta. Biaya tersebut mencakup biaya akomodasi, transportasi, dan juga kebutuhan sehari-hari selama magang.
1: Dan ini kami menyediakan dukungan biaya hidup selama Bapak Ibu berada di Jerman selama 3 bulan. Per bulannya 1.400 euro. Jadi sekitar 28 juta rupiah. Mungkin terkesan kelihatannya besar, Bapak Ibu. 1.400 euro.
0: Total 50 guru akan berangkat ke Jerman dan melaksanakan magang setelah melalui proses seleksi selama kurang lebih 2 bulan. Sebanyak 16 guru akan magang di Vesto dan 34 guru lainnya akan melaksanakan magang di Dresden University of Technology. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhajir Effendi, yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022, mengatakan kuota haji tambahan tahun 2022 sebanyak 10.000 dari pemerintah Arab Saudi tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga forum 1 dari Gabungan Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji khusus yang dipimpin Fuad Hasan Mansur meminta kuota tambahan dialihkan ke undangan Haji Mujamalah. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
3: Sidang perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas, terdakwa Iswah Abidal Aziz, terdakwa Ismail Adam, dan terdakwa Asrul Aziz Taba dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum KPK menghadirkan saksi mantan Menko PMK Muhajir Effendi yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022. Saksi Muhajir Effendi mengatakan pemerintah mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 10.000 dari Kerajaan Arab Saudi untuk haji reguler. Namun pemerintah tidak dapat melaksanakan sehingga Gabungan Asosiasi Haji Khusus meminta pemerintah mengalihkan kuota haji tersebut untuk haji undangan ataupun mujamalah. Permintaan itu disampaikan Fuad Hasan Mansur dan sejumlah perwakilan asosiasi haji.
5: Jelas memang kuota itu tidak mungkin digunakan, tidak bisa dipakai, atau dari pihak kementerian tidak bisa menggunakan. Kemudian asosiasi menemui saya, kalau tidak salah lebih dari 7 orang di kantor Kemenko PMK, kemudian menyampaikan itu, kemudian saya konsultasi kepada Presiden, kemudian Presiden menyampaikan, ya kalau memang bisa tidak ada, saya kira iman-iman, karena itu untuk bisa mendapatkan 10.000 itu juga tidak mudah.
4: Baik.
5: Itu aja.
4: Sementara itu, jaksa penuntut umum KPK menanyakan kepada saksi Muhajir Effendi apakah permintaan tersebut dibarengi dengan pemberian uang ataupun fasilitas dari penyelenggara haji khusus untuk Kementerian Agama atau personal lainnya.
6: Apa hubungan Bapak dengan Fuad Hasan Mansur sehingga seolah-olah seorang ini bisa mempengaruhi, bisa intervensi, bisa menginginkan seorang seperti Bapak bisa mengirimkan surat menggunakan kop berlambang Garuda?
5: Tidak ada hubungan apa-apa.
6: Lala ini Pak Fuad Hasan Mansur loh yang menemui Bapak itu.
5: Iya, saya tidak melihat dia sebagai pribadi, tapi sebagai
6: pernah dapat uang dari bersangkutan, uang?
5: Tidak ada.
6: Tidak pernah?
5: Tidak.
6: Oke, baik. Pernah mendapat fasilitas dari Foto Hasan
5: Mansur? Tidak.
6: Pernah mendapatkan umroh gratis dari Foto Hasan Mansur? Baik tidak. Bapak maupun keluarganya Bapak?
5: Tidak ada.
4: Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yaqut Holil Kumas bersama-sama dengan 3 terdakwa lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2022-2024 yang merugikan jamaah haji reguler dan negara senilai 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isen Suanda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Karang Taruna Surabaya turun tangan salurkan bantuan beras di Kemayoran. Berikut Ermina Jain dari RRI Surabaya melaporkan.
7: Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok Kantor Cabang Surabaya menyalurkan bantuan beras pemerintah di Kelurahan Kemayoran. Wali Kota Eri Cahyadi bersama pimpinan Cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra memantau langsung penyaluran di Kantor Kelurahan Kemayoran. Dalam penyaluran tersebut, pemerintah Kota Surabaya melibatkan Karang Taruna untuk membantu pendataan hingga pembagian bantuan kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi Karang Taruna karena keterlibatan mereka membuat penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat dan tertib.
8: Karena ada anak Karang Taruna yang hadir, selain juga pegawai kelurahan, tadi juga ada kursi, tempat meja khusus untuk lansia dan membawa anak. Jadi ketika lansia, maka dia tidak lagi antri, tapi langsung ke tempat yang sudah disediakan. Semoga pemberian bantuan ini bisa lebih cepat dari yang waktu yang sudah kita tentukan.
7: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra menyatakan bantuan tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Penyaluran bantuan pangan di Surabaya ditargetkan selesai pada 15 September 2026 untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Selama 3 bulan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras per bulan.
9: Dan ini adalah bantuan pangan melalui Badan Pangan Nasional, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk Bulog. Kita menyalurkan bantuan pangan ini untuk Kota Surabaya, kita targetkan selesai tanggal 15 September.
7: Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, Febrian Kiswanto mengatakan, Karang Taruna bermitra dengan Bulog sebagai tim penyalur bantuan. Karang Taruna juga membantu pemerintah Kota Surabaya memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain membantu proses pembagian, petugas juga menyediakan meja khusus bagi lanjut usia dan penerima yang membawa anak agar tidak perlu mengantri lama.
10: Ini kan sebenarnya Karang Taruna ini juga bagian dari pilar sosial. Dalam koordinasi dengan pilar sosial, Karang Taruna membantu pemerintah Kota Surabaya dalam memastikan para penerima manfaat ini bisa tersalurkan dengan baik.
7: Total bantuan di Kelurahan Kemayoran mencapai 1.452 kantong beras. Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 30 kg sekaligus untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, September 2026, kepada total 184.313 penerima manfaat di seluruh Surabaya. Ermina Jain melaporkan.
2: Perumbulok Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24 ribu ton, belum termasuk 5 ribu ton dalam perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupang.
11: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
12: pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana mengatakan, ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana menambahkan, selain stok yang ada, Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
11: Harus memastikan ketersediaan, khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam, juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
12: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Ivan Dibeda mengatakan, untuk keamanan pangan baik beras, jagung dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota termasuk wilayah bencana.
13: Kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu yang setiap hari melakukan pemantauan terkait dengan ketersediaan bahkan harga. Sisi pasokan dan harga kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
12: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Hal ini merespon laporan mengenai 8 WNI yang diduga bergabung menjadi tentara di Rusia. Berikut laporan Retno Mandasari.
14: Here in Jakarta, we do not do any kind of enrollment in Russia.
15: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, merespons mengenai dugaan 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Laporan itu sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan dokumen Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau VISU. Tolchenov yang ditemui hari ini di Jakarta memastikan kedutaan besar Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta tidak melakukan rekrutan dalam bentuk apapun untuk mengajak warga negara asing bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia. Namun Tolchenov mengungkapkan Angkatan Bersenjata Rusia tidak menutup kesempatan bagi warga negara asing yang berada di Rusia untuk bergabung. Tetapi ia memastikan hal itu merupakan keputusan pribadi masing-masing individu.
16: Saya sudah beberapa kali menyampaikan mengenai isu ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kedubes Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta, kami tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia. Namun, bagi warga negara asing di Rusia, jika mereka ingin bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia, hal itu dimungkinkan. Jadi, ini merupakan keputusan pribadi mereka.
15: Di sisi lain, Tolchenov mengatakan pihaknya bersedia dilibatkan apabila dibutuhkan dalam proses penyelidikan internal Kementerian Luar Negeri RI terhadap kasus 8 WNI tersebut.
16: Jika mereka mengajukan pertanyaan kepada kami, tentu kami siap memberikan penjelasan dan bekerja sama. Namun, saat ini prosesnya masih berada pada tahap awal. Jadi kami belum menerima dokumen resmi apapun dari Kemlu, permintaan resmi ataupun hal lainnya.
15: Sebelumnya juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivan Mewengkang mengatakan Kementerian Luar Negeri RI tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Menurut Ivan, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Kementerian Luar Negeri RI juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: But, well, maybe sometimes it's happened.
2: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 2 September 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekitar 590 warga negara asing dilaporkan hilang menyusul banjir bandang yang melanda Nepal, disampaikan Kementerian Luar Negeri negara tersebut pada Senin lalu. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Nepal sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Disebutkan pula bahwa lebih dari 10.000 orang termasuk 323 lebih warga negara asing berhasil diselamatkan pasca bencana tersebut. Sebelumnya pada Sabtu lalu, Departemen Pariwisata Nepal mengatakan jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir mencapai 261 orang, sementara 320 lainnya masih belum dapat dihubungi. Pada saat yang sama, pihak berwenang masih belum dapat menghubungi 320 orang lainnya. Di antara mereka yang diselamatkan itu adalah warga negara India, China, Spanyol, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Italia, Bulgaria, serta Swiss. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan komitmennya dalam mendukung atlet disabilitas untuk bertanding di kancah internasional. Berikut laporan Liliana Dea.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang keolahragaan bahwa pendanaannya.
2: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menegaskan dukungannya terhadap atlet disabilitas menyusul polemik penggalangan dana atlet tunarungu menuju kompetisi di Penang, Malaysia. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers terkait dukungan pemerintah terhadap pembinaan atlet disabilitas Indonesia di kantor Kemenpora Jakarta sore tadi. PLT Deputi Bidang Pemudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menjelaskan pendanaan pemerintah harus diberikan kepada organisasi yang diakui Badan Olahraga Internasional. Untuk atlet tunarungu di Indonesia, organisasi yang diakui International Committee of Sports for the Deaf atau ICSD adalah Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia atau PATRIN. Sementara, keberangkatan atlet tunarungu ke Penang kali ini tidak diorganisasi melalui PATRIN. Karena itu, pendanaan pemerintah tidak dapat diberikan melalui mekanisme tersebut, meski pemerintah tetap memiliki komitmen mendukung pembinaan atlet disabilitas.

0: Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Surono turut menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung atlet disabilitas. Dukungan tersebut salah satunya diberikan melalui pembiayaan fasilitas latihan di Paralympic Training Centers Indonesia, Karanganyar, Jawa Tengah. Surono menyebut fasilitas latihan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Kemenpora bersama NPC Indonesia dalam mendukung atlet disabilitas.
1: Terkait dengan Kemenpora bersama

menegaskan dukungan terhadap atlet disabilitas tetap diberikan melalui mekanisme dan organisasi yang sesuai dengan ketentuan. Pemerintah juga memastikan pembinaan atlet disabilitas terus diperkuat melalui dukungan fasilitas dan program peningkatan prestasi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, selamat malam sahabat pendengar program Mimbar Agama Kristen yang diberkati oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program ini. Sebelum kita ada dalam bacaan dan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, demi Yesus Kristus kami bersyukur kami punya kesempatan boleh berbagi kasih melalui pemberitaan firman Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang rindu mendengar dan dibimbing oleh firman Tuhan. Karena itu kami berdoa, diberkatilah bagian firman Tuhan ini bagi setiap orang yang mendengar dan rindu diberkati. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, sahabat pendengar program Mimbar Agama Kristen yang diberkati Tuhan, satu kesempatan yang baik kita ada dalam renungan firman Tuhan yang saya pilih dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai dengan 31. Demikian firman Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah tiap orang yang mendengar, merenungkan, percaya kepada firman Allah, dan melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang berbahagia. Shalom. Bapak Ibu, sahabat pendengar program Mimbar Agama Kristen yang diberkati Tuhan, melalui kesempatan yang baik ini, satu tema kecil yang saya buat yang menjadi perenungan sepanjang pemberitaan firman ini. Kekuatan baru dan semangat yang baru. Sahabat pendengar, mari kita tengok kembali ke belakang sejenak tentang kehidupan bangsa Israel pada zaman kitab Yesaya. Bahwa mereka mengalami krisis rohani yang serius. Korupsi, ketidakadilan, menyembah berhala, menginjak-injak hak orang-orang miskin dan yang tidak berdaya. Apa akibatnya? Kerajaan Israel Utara dibuang ke Asyur, kerajaan Israel Selatan dibuang ke Babel. Tapi sekalipun mereka dalam pembuangan itu, kasih Tuhan tetap menyertai dan menjangkau mereka. Apa buktinya? Buktinya adalah Nabi Yesaya diutus untuk menyampaikan berita-berita nubuatan kepada mereka yang sedang tertawan. Sahabat pendengar yang diberkati Tuhan, teks kitab Yesaya pasal 40 ini memberikan narasi tentang kehidupan umat Allah yang sedang berada dalam pembuangan di Babel. Di tengah-tengah pembuangan, kondisi Israel tentu cukup memprihatinkan. Hak dan kebebasan mereka terkekang. Yang ada hanya keluhan dan jeritan hati. Tidak ada lagi kedamaian dan ketenangan seperti sebelumnya. Berulang kali para nabi telah menasihati mereka agar mereka hanya boleh fokus menyembah kepada Allah saja. Namun, karena kedegilan hati mereka, ketidaktaatan mereka menyepelekan perintah-perintah dari Allah melalui para nabi. Akhirnya, mereka merasakan penderitaan yang serius di negeri orang. Sahabat pendengar yang diberkati Tuhan, ketika bangsa Israel ada dalam tekanan dan penderitaan, barulah mereka mulai berseru dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tak henti-hentinya mereka berseru kepada Tuhan Allah agar dilepaskanlah mereka dari kesesakan dan penderitaan. Seruan dan doa yang dinaikkan ini menggambarkan bahwa mereka mengalami kelelahan fisik, tekanan mental, bahkan spiritualitas yang sangat merosot dan serius. Jika membaca dari saya pasal 40 ayat 1, hiburkanlah umatku. Ini menjelaskan bahwa Allah mengutus Nabi Yesaya untuk menyampaikan berita penghiburan dan berita kelepasan kepada mereka yang sedang tertawan akibat dosa dan kejahatan sendiri. Lanjut, kalau kita memperhatikan pada ayat yang kedua dari pasal 40. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir dan bahwa kesalahan mereka telah diampuni. Sahabat pendengar yang diberkati Tuhan, berita kelepasan kepada umat Israel menunjukkan bahwa tidak untuk selama-lamanya Allah mendendam dan menghukum, tetapi bahwa setiap hukumannya Allah berikan bertujuan untuk mendidik dan mengajarkan umat untuk kembali kepada jalan Tuhan yang benar, untuk mengalami pemulihan dari pihak Tuhan saja. Sahabat pendengar yang diberkati Tuhan, memperhatikan dari ayat 29 sampai 30. Allah melaksanakan janjinya. Ia memberikan kekuatan, Ia memberikan penghiburan, Ia juga memberi semangat yang baru. Ia memberikan kehidupan yang berkemenangan atas semua penderitaan dan kegelisahan hati umatnya. Lalu apa kuncinya? Kunci untuk mendapat kekuatan yang baru dan semangat hidup yang baru adalah berdiam diri, setia menantikan pertolongan Tuhan, berhenti dari dosa dan kejahatan, kembali kepada jalan yang benar. Sebab Dia berjanji memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan dan semangat yang baru. Mereka akan dipulihkan seperti burung rajawali yang gagah perkasa, yang naik terbang melintasi langit dengan kekuatan sayapnya. Sahabat pendengar yang diberkati Tuhan, saya mau mengakhiri dengan mengutip Mazmur pasal 121 yang menjelaskan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Dia tidak membiarkan kaki kita goyah. Sebab sekalipun penderitaan membuat kita tidak berdaya, tetapi Allah yang peduli, Dia mengerti isi hati dan pergumulan kita. Peganglah janji Tuhan, serahkanlah hidup kita kepadanya, dan percayalah kepadanya bahwa Dia senantiasa bertindak memulihkan kita tepat pada waktunya. Demikian yang kita ada pada renungan singkat pada kesempatan yang baik ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita ada dalam doa penutup, mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kami berdoa bagi setiap pendengar dari program Mimbar Agama Kristen ini, supaya setiap suara Tuhan yang menjangkau mereka, Tuhan sendiri yang berperkara menolong mereka, menolong semua kami yang ada dalam penderitaan, ada dalam tindakan-tindakan dosa dan kejahatan membuat kami terbelenggu. Tetapi janji Tuhan mengeluarkan kami dan memulihkan hidup kami keluar dari sana untuk mendapat kekuatan yang baru, melepaskan kami dari kejahatan, dan kami menemukan terang Kristus yang ajaib. Demi Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Pendidikan sangatlah penting karena merupakan proses mengantarkan peserta didik ke dalam kebudayaan tertentu. Dalam sejarah pendidikan di Pulau Rote pada umumnya, Foembura alias Benyamin Mesa sangatlah besar jasanya. Karena begitu antusiasnya beliau mendapatkan berbagai ilmu dan teknologi itu di Batavia, ia mulai menerapkan pada masyarakat Rote. Mula-mula pendidikan masih bersifat kursus. Agama pun mulai diterapkan dengan cara semacam kesasi sidi. Pengajar terdiri dari Foembura dan dibantu Mbak Temoi. Kemudian, Foembura meminta guru pada pemerintah Belanda, lalu pada tahun 1700

1933 dikirim seorang Kristen lokal dari Kupang bernama Johani Senghaje. Pesertanya berasal dari beberapa kerajaan di Rote dan kegiatannya berlangsung di Istana Raja.

Mula-mula pendidikan berjalan tanpa bantuan dari pemerintah Belanda. Sehingga atas inisiatif para raja, dibukalah sekolah desa. Gaji guru ditanggung oleh rakyat dalam bentuk natura, dengan ketentuan tiap rumah tangga memberi padi, jewawut, jagung, dan gula air.

Pada awalnya, hanya sedikit sekolah yang dibangun oleh Belanda atau VOC. Setelah masuknya organisasi penginjilan Belanda atau Nederland Zendeling Genootschap atau NZG pada tahun 1819 di Rote dan di Timor. Pada masa itu sudah ada 13 sekolah desa dan 18 sekolah Zendeling. Namun, selang beberapa saat kemudian, rakyat mengalami kesulitan dalam masalah biaya pendidikan. Maka, beberapa sekolah desa ditutup. Kemudian, sekolah desa dijadikan sekolah gereja dan dibuka tambah beberapa buah lagi. Pada tahun 1931, terdapat 23 Volksschool, 3 buah Vervolksschool, dan 35 buah sekolah gereja bersubsidi. Jumlah itu terus bertambah seiring berjalannya waktu, hanya untuk memberantas buta huruf dan membuat masyarakat Rote kala itu semakin sejahtera.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan

Menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya pendengar, selamat malam untuk Anda semua. Kita bersama di Rote malam ini di acara obrolan komunitas. Dan saya punya informasi untuk Anda. Kejati NTT gelar donor darah jelang hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2026. Dalam rangka memperingati hari lahir ke-81 Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2026, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur menggelar kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian sosial dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan donor darah dilaksanakan pada Selasa 1 September 2026 bertempat di Aula Lopo Sasando, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Iya, pendengar, kita masih bersama. Ya, kita masih bersama di obrolan komunitas. Dan satu lagi informasi untuk Anda, penurunan hotspot berkat kerjasama dan kesadaran masyarakat. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengapresiasi peran masyarakat untuk mendukung pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, penurunan titik hotspot merupakan hasil kerjasama, termasuk meningkatnya kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Raja Juli mengatakan upaya pengendalian karhutla tidak hanya bergantung pada pemadaman api di lapangan, peran masyarakat dalam mencegah terjadinya pembakaran juga menjadi faktor penting dalam menekan jumlah kebakaran. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Indonesia, bangsa dengan keberagaman bahasa, adat, dan suku. Di tengah keberagaman, mata uang menjadi salah satu alat penyatu bangsa. Rupiah digunakan sebagai alat tukar yang sah, pengendalian harga, dan juga merupakan identitas diri bangsa. Rupiah merupakan kata yang diambil dari bahasa Mongolia yang berarti perak. Rupiah juga seringkali dikaitkan dengan mata uang India, yakni rupee, karena memiliki arti yang sama dan juga sama-sama diambil dari bahasa Mongolia. Pada awal kemerdekaan, mata uang yang digunakan bangsa Indonesia adalah ori atau uang Republik Indonesia. Ori digunakan sejak tahun 1945 hingga 1949. Namun baru diresmikan dan digunakan oleh rakyat sebagai alat tukar yang sah, yakni pada tanggal 30 Oktober 1946. Pada masa awal, ori dicetak oleh percetakan Canisius dengan bentuk dan desain yang sangat sederhana serta menggunakan pengaman serat halus. Bahkan dapat dikatakan ori pada masa tersebut merupakan mata uang yang sangat sederhana, seadanya, dan cenderung berkualitas kurang, apalagi jika dibandingkan dengan mata uang lainnya yang beredar di Indonesia saat itu. Ori beredar luas di masyarakat, meskipun uang ini hanya dicetak di Yogyakarta. Ori sedikitnya sudah dicetak sebanyak 5 kali dalam jangka waktu 4 tahun. Cetakan pertama pada tanggal 17 Oktober 1945. Seri kedua pada tanggal 1 Januari 1947. Seri ketiga dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 1947. Pada masa itu, ori merupakan mata uang yang memiliki nilai yang sangat rendah jika dibandingkan dengan uang-uang yang dikeluarkan oleh The Java's Bank. Padahal uang ori adalah uang langka yang semestinya bernilai tinggi. Sejak tanggal 2 November 1949, 4 tahun setelah merdeka, Indonesia menetapkan rupiah sebagai mata uang kebangsaan yang baru. Sebelumnya pada tanggal 8 April 1947, Gubernur Provinsi Sumatera mengeluarkan rupiah, uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera atau URIPS. Tidak semua kepulauan di Indonesia menggunakan rupiah sebagai alat tukar. Kepulauan Riau dan Irian Barat memiliki variasi rupiah mereka sendiri, tetapi penggunaannya dihapus pada tahun 1964 di Riau dan 1974 di Irian Barat. Krisis ekonomi Asia tahun 1998 menyebabkan nilai rupiah jatuh sebanyak 35% dan membawa kejatuhan pemerintahan Soeharto. Pada tanggal 19 Desember 2016 bertepatan dengan Hari Bela Negara Indonesia, Bank Indonesia secara resmi meluncurkan 11 desain baru rupiah yang terdiri dari 7 pecahan uang kertas dan 4 pecahan uang logam. Desain uang baru ini sejalan dengan rencana BI menerbitkan Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Uang NKRI. Hampir semua wajah pahlawan tertera pada uang tunai rupiah, kecuali pecahan Rp100.000 yang tetap menampilkan wajah dua proklamator Republik Indonesia, yaitu Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada uang emisi 2016, wajah dari salah seorang pahlawan NTT, Profesor Dr. Insinyur Herman Yohanes, mendapat kesempatan terpajang pada uang pecahan Rp100.

0: Hus tuh apa? Wah, pasti keren.
1: Hus tuh namanya orang Rote pasti tahu. Hus, pacuan kuda ini merupakan praktik budaya tradisional yang telah lama dijalani. Itulah sebabnya akrab dikenali dalam bahasa lokal Rote sebagai Hus. Sebagai bagian dari tradisi, Hus bukanlah kompetisi pacuan, melainkan semacam tarian berkuda, di mana secara massal para lelaki Rote menghias kuda-kudanya dengan bendera, kain adat, dan atribut dekoratif lainnya untuk kepentingan ritual adat. Para joki juga mengenakan pakaian adat dengan topi khas lelaki Rote, yaitu tilangga. Tidak juga mengalaskan pelana di punggung kuda, melainkan bahan anyaman dari daun lontar yang dilipat-lipat sehingga cukup layak dan nyaman dijadikan alas. Saya membayangkan kemungkinan di zaman dahulu fungsi pelana digunakan kain-kain adat hasil tenunan. Sejauh ini saya belum menemukan dokumen tertulis maupun foto yang mengkonfirmasinya. Tetapi khususnya dalam ritual Hus memiliki alasan logis lantaran menjadi bagian dari atribut penghias. Hakikatnya, Hus merupakan upacara pertanian yang menjadi jantung kehidupan masyarakat Rote. Jadi di zaman praagama, Hus sama sekali tidak sekedar terkait pacuan kuda, melainkan ritual adat yang

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ya, pendengar, satu buah lagu dari Mike Mohede membuka kebersamaan kita di acara Ruang Rindu pada malam ini, edisi tanggal 1 September ya 2026. Dan untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan, yang mau bergabung, silakan di 085-195-919-250.
1: Bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

Ya rumah bersama kita, rumah besar bangsa yang dibangun di atas cucuran peluh, darah dan air mata para pendiri republik ini dalam perjuangan panjang untuk merdeka. Di rumah bersama ini hidup beragam suku, etnis, bahasa daerah dan agama dalam harmoni indah. Keragaman adalah kekayaan bangsa yang perlu kita hormati dan lestarikan, karena perbedaan adalah anugerah Sang Khalik untuk Indonesia. Mari bergandengan tangan dalam toleransi, menjaga Indonesia rumah bersama kita, agar panji merah putih tetap berkibar, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Itulah Indonesia.

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Tenggara Indonesia dengan kota Kupang sebagai ibu kotanya. NTT juga sebuah provinsi yang memiliki banyak pulau. Orang-orang sering menyebutnya Flobamora, yang merupakan singkatan dari Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Ya, itu adalah pulau-pulau besar yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selain pulau-pulau tersebut, ada juga beberapa pulau lain yang cukup terkenal, yaitu Rote, Sabu, Semau, dan Adonara. Tapi, tahukah Anda, ternyata Provinsi NTT memiliki 1.192 pulau? Dari jumlah pulau sebanyak itu, hanya 43 pulau yang telah dihuni manusia. Sedangkan 1.149 pulau lainnya tidak berpenghuni. Yang lebih mencengangkan lagi, hanya 432 pulau yang telah memiliki nama. 760 pulau belum diberi nama. Saat ini, pemerintah provinsi sedang melakukan percepatan penamaan pulau-pulau tersebut dengan fokus utama pada pulau-pulau terdepan agar tidak diklaim oleh pihak lain.

0: Kita di acara Ruang Rindu dan saya sapa dulu ya penelpon yang sudah bergabung saat ini. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Kak Emi, apa kabar malam ini?
1: Baik.
0: Baik, Kak Emi mau request lagu apa? Silakan Kak Emi. Halo Kak Emi. Halo, Kak Emi.
1: Dio, ada Dio, Kak Ica.
0: Oh, halo. Iya. Halo, Umbu Dio, selamat malam. Apa kabar malam ini, Umbu Dio?
2: Ya, malam hari ini kabarku baik-baik.
0: Masih sakit atau sudah sembuh?
2: Di situ sudah sembuh batuknya ya?
0: Belum dong.
2: Ya. Kalau saya sudah... Ya, tinggal batuk sekali-sekali.
0: Kalau saya masih batuk ini.
2: Batuk berulang kali kah? Atau sekali-sekali?
0: Umbu Dio, bagaimana di Sumba? Apakah aman? Aduh.
2: Ay, syukur Allah kita di sini.
0: Aman-aman.
2: Aman-aman lah. Baik. Hanya memang... Kebanyakan yang terserang influenza di sini.
0: Iya, lagi musim ya.
2: Iya. Batuk, pilek, kepala sakit.
0: Aduh.
2: Baik muda maupun tua.
0: Semoga cepat sembuh ya, Umbu Dio. Mau request lagu apa nih? Biar cepat
2: sembuh. Ya, sama-sama. Lagu... Apa nih?
0: Lagu apakah itu?
2: Lagu... Ay, apa?
0: Apa?
2: Lagu dari siapa? John Seme, sah?
0: Dari John Seme, judulnya?
2: John Seme, judulnya... Memori di SMA.
0: Memori di SMA atau apa itu? Judulnya betul kah, Umbu Dio?
2: Iya.
0: Oke, saya carikan ya.
2: Salam-salam dulu.
0: Salam-salam, iya.
2: Pertama untuk OA yang lagi bertugas. Selalu semangat dalam tugas siarannya, walaupun masih belum pulih baik ya batuknya.
0: Iya, ini batuknya masih.
2: Hai, sama sudah. Salam untuk Abang Meang.
0: Iya.
2: Abang Armanto di Sumba sini. Mm-hmm. Mas Manto.
0: Iya.
2: Buat Kak Emi. Buat siapa saja yang di Kupang ini? Adi Natalia kan?
0: Oh, Kak Dingsi.
2: Dingsi Natalia eh?
0: Iya.
2: Iya. Salam untuk Mami, Bunda Martin, bersama keluarga, buat semua sudahlah yang lagi pantau Pro 1 RRI Rote dimanapun mereka berada saat ini.
0: Oke, itu saja Umbu Dio.
2: Kayaknya bisa jasa kejar penyir eh?
0: Bisa, semua orang sebenarnya bisa. Tergantung.
2: Nanti kapan ketemu siaran bareng kok?
0: Sekarang sudah, datang sudah.
2: Oh iya, salam juga untuk semua kru Pro 1 RRI Rote yang lagi berdinas di malam hari ini.
0: Oke, baiklah.
2: Baik yang lagi di rumah juga salam semua, sudahlah.
0: Oke deh.
2: Oke. Selamat bertugas.
0: Terima
2: Tuhan
0: kasih,
2: memberkati.
0: Budio.
1: Selamat malam,
0: selamat
1: Kak Ica.
0: Selamat malam juga, Kak Emi.
1: Kabar baik nih, Kak.
0: Iya, Kak Emi selalu baik nih. Kak Emi mau request lagu apa? Silakan.
1: Bisa, Kak. Bisa aku kita request lagu daerah.
0: Lagu daerah
1: tapi putarnya di jam 11 malam.
0: Oke deh, boleh boleh, silakan Kak Emi.
1: Yuk, lagu apa nih, yuk? Dio.
2: Apa?
1: Lagu apa?
2: Ini John Sene tadi.
1: Bukan lagu daerah, kan lu biasa lagu daerah. Lagu daerah tuh makanya dia kesukanya.
2: Oh. Itu ini Beta Bisa Gila, Sa.
0: Beta Bisa Gila.
1: Iya.
2: Iya. Beta Bisa tapi, Gila.
1: Tapi dia pun penyanyi.
2: Oh, tahu itu.
0: Oke, baiklah. Ya,
1: tapi nanti putar di jam 11 malam, Kakak.
0: Oke, baiklah Kak Emi.
1: Iya, lagu kita ikutan dengan teman-teman mungkin yang mau masuk dari belakang.
0: Siap-siap.
1: Alhamdulillah, paksa buat Bung Dio. Mm-hmm. Buat Kak Ica tetap semangat. Makasih.
0: Oke. Permisi. Terima kasih juga Bung Dio dan juga Kak Emi. Iya, baik pendengar, terima kasih ya, ada Kak Emi dan juga Umbu Dio yang bergabung. Dan saya langsung saja menyapa dulu siapa lagi yang bergabung selanjutnya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
3: Halo juga Ruang Rindu, Bapak Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam Bapak Nasrun, apa kabar?
3: Iya, kabar baik.
0: Oke, sehat
3: walafiat ya, sama-sama kita.
0: Iya, mohon maaf tadi sempat bergabung di WhatsApp tapi tidak bisa saya sambungkan karena masih ada penelpon ya Bapak Nasrun.
3: Oh iya, apa-apa ya, mungkin sudah banyak penelpon.
0: Baiklah.
3: Ini lagu apa? Lagu apa
0: lagu
3: nih, Mbak?
0: Lagu pop, Bapak Nasrun.
3: Ya, Pak, saya dengarkan tadi ada lagu-lagu daerah. Jadi makanya aku juga.
0: Mau lagu daerah boleh, tapi nanti saya putarnya di jam 11.
3: Oh, sudah aja. Enggak usah lah. Nggak usah. Lagu-laguan saja. Lagu-lagu apa? Lagu pop saja ya.
0: Oke deh.
3: Lagunya siapa? Apa?
0: Lagunya siapa?
3: Lagunya Seventeen.
0: Seventeen, judulnya apa itu Bapak Nasrun?
3: Ya, jaga selalu hatimu.
0: Aduh, keren ya. Jaga selalu hatinya Bapak Nasrun ya.
3: Sama dong kita juga. Hati-hati lah, hati tapi jaga ya.
0: Iya.
3: Yang kita mikirkan yang positif ya.
0: Iya, betul-betul.
3: Oke, jadi ya, apa-apa-apa baliknya ada. Ya, kata-kata paginya rasa bertugas. Saya selalu ya bersama keluarga rumah. Terus sama kru jari rata-rata tugas satu malam saya selalu. Sama terhad, sama terhad semuanya. Yang sudah masalah kompak semuanya lah. Tanpa kecuali salam jabatan di hati. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih juga Bapak Nasrun. Selamat malam, selamat beristirahat. Oke, mungkin saya terima dulu ya penelpon yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada siapa yang sudah bergabung? Halo? Oke, mungkin bisa dicoba lagi ya. Mungkin karena saya kesalahan sedikit ya. Mungkin bisa dicoba lagi untuk bergabung. Silakan, saya tunggu.
4: Masyarakat akan didominasi oleh usia produktif. Artinya pada 2020.
0: Halo. Halo, selamat malam.
5: Halo.
0: Halo, selamat malam. Ini dengan siapa?
5: Dengan Bapak Aten di Undiu.
0: Bapak Aten, oke. Bapak Aten di Hundihuk, apa kabar malam ini?
5: Kabarnya baik, tapi jaringnya agak
0: Iya.
6: Maksud tadi.
0: Jaringan kayaknya lagi kurang bagus nih. Soalnya Bapak Aten suaranya juga putus-putus.
6: Iya.
0: Oke deh, Bapak Aten mau request lagu apa malam ini?
6: Lagunya dari Ari Lasso.
0: Mm-mm. Judulnya?
6: Mengejar Matahari.
0: Oke, salam-salamnya Bapak Aten.
6: Salamnya yang pertama buat Kak Ica yang lagi bertugas, selamat bertugas, Olku juga selamat malam. Okay. Terus buat yang barusan lewat di Sumba Kak Emi dengan Umbur Iyo.
0: Iya.
6: Buat semua yang di Sumba, dengar setia, selamat malam. Bapak Nasrul juga tadi yang barusan lewat dari mana, Sulawesi?
0: Iya.
6: Kenal aja. Salam kompak, salam hormat selalu. Terus buat semua pendengar setia yang ada di Rote dari ujung timur sampai ujung barat, salam kenal saja. Okay. Baik yang beratensi maupun yang beratensi di via TikTok. Mm-hmm. Salam kenal aja dari Bapak Aten di Hundi Hook. Lagu ini spesial buat diri sendiri saja dan juga buat anak-anak. Selamat malam, selamat beristirahat aja. Buat Kak Ica, selamat bertugas. Makasih.
0: Oke, terima kasih Bapak Aten. Ya baik, mendengar kita disapa oleh Kak Emi, Umbu Dio, ada juga Bapak Nasrun dan Bapak Aten ya. Siapa lagi yang mau bergabung? Mungkin silakan bergabung sebelum saya ke lagu ya, karena sudah ada 3 lagu di playlist, karena 1 lagu yang akan saya putarkan di jam berikut. Oke, kalau tidak ada yang bergabung, langsung saja ya saya kasih lagu special requestnya Umbu Dio, ada juga Bapak Nasrun dan juga Bapak Aten. Untuk Anda semua di malam ini, selamat mendengarkan.

Iya, baik pendengar, Ari Lasso mengejar matahari. Lagu spesial requestnya Bapak Attendi Hundi Hook menutup kebersamaan kita di acara kita malam ini, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori melalui lagu. Dan terima kasih sekali lagi untuk Kak Emi, Umbu Dio, Bapak Nasrun, dan juga Bapak Aten yang sudah meluangkan waktunya di malam ini untuk bergabung. Baik pendengar, selepas ini kita akan beralih ke acara selanjutnya. Ada musik tradisional dan budaya yang akan mengisi ruang dengar Anda hingga pukul 23 lepas 50 menit nanti. Baik pendengar, saya mewakili kerabat kerja yang bertugas di malam ini mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda semua. Sampai jumpa.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

pendengar, di Pulau Rote salah satu objek wisata terkenal yaitu Bukit Mandok yang juga merupakan wisata kebanggaan suku Lole. Apabila kita berdiri di puncak Mandok, kita dapat melihat pesona kawasan pantai dan permukiman desa Kuli yang eksotis. Hamparan laut yang bernuansa biru dan hijau menyatu dengan pohon bakau yang rimbun. Di arah utara, kita juga dapat melihat bukit yang menjulang ke atas yang diselimuti dengan pohon-pohon begitu indah. Untuk menuju Bukit Mandok, kita harus melewati anak tangga yang jumlahnya 388 anak tangga. Inilah yang menyebabkan Bukit Mandok lebih dikenal dengan sebutan Tangga 300.

0: Hus tuh apa? Wah, pasti keren.
1: Hus tuh, namanya orang Rote pasti tahu. Hus, pacuan kuda ini merupakan praktik budaya tradisional yang telah lama dijalani. Itulah sebabnya akrab dikenali dalam bahasa lokal Rote sebagai Hus. Sebagai bagian dari tradisi, Hus bukanlah kompetisi pacuan, melainkan semacam tarian berkuda, di mana secara massal para lelaki Rote menghias kuda-kudanya dengan bendera, kain adat, dan atribut dekoratif lainnya untuk kepentingan ritual adat. Para joki juga mengenakan pakaian adat dengan topi khas lelaki Rote, yaitu tilangga. Tidak juga mengalaskan pelana di punggung kuda, melainkan bahan anyaman dari daun lontar yang dilipat-lipat sehingga cukup layak dan nyaman dijadikan alas. Saya membayangkan kemungkinan di zaman dahulu fungsi pelana digunakan kain-kain adat hasil tenunan. Sejauh ini saya belum menemukan dokumen tertulis maupun foto yang mengkonfirmasinya. Tetapi khususnya dalam ritual Hus memiliki alasan logis lantaran menjadi bagian dari atribut penghias. Hakikatnya, Hus merupakan upacara pertanian yang menjadi jantung kehidupan masyarakat Rote. Jadi di zaman praagama, Hus sama sekali tidak sekedar terkait pacuan kuda, melainkan ritual adat yang kompleks, meliputi serangkaian upacara syukuran dan doa pemujaan kepada Yang Maha Kuasa, serta permohonan berkat bagi kesejahteraan dan kemakmuran. Rangkaian kegiatan itu adalah doa, kebalai, tarian massal dengan lantunan narasi berisi kisah kehidupan, nasihat-nasihat bijak, dan sejenisnya. Konteks kuda hias atau semacam tarian kuda juga biasanya diadakan sesudah panen padi untuk mensyukuri berkat atas hasil panen yang diperoleh, sekaligus doa meminta kesuburan, kemakmuran, dan kelimpahan untuk persiapan musim tanam berikutnya maupun secara umum. Misalnya doa meminta hujan, mata air yang deras, kesehatan bagi masyarakat desa, dan bagi hewan ternak, hasil nira lontar yang lebih banyak, hasil laut yang melimpah, dan sebagainya. Jadi, sudah pasti seru kan?
0: Oh, makasih ya. Beta baru tahu kalau ini namanya Hus.

satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur.

pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Selasa 1 September 2026. Kami akan kembali menjumpai saudara besok pagi pada Rabu 2 September 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 92,5 MHz Radio Republik Indonesia Stasiun Rote. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Rote, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: kabut asap yang semakin memburuk memaksa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dikbud Bulungan, Kalimantan Utara meliburkan sementara aktivitas pembelajaran tatap muka selama 3 hari.
1: Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Bulungan mulai berdampak langsung terhadap aktivitas pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Distribut Bulungan mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara pembelajaran tatap muka dan menerapkan belajar dari rumah atau BDR bagi seluruh satuan pendidikan. Kebijakan tersebut berlaku serentak untuk jenjang PAUD, SD hingga SMP baik negeri maupun swasta sekabupaten Bulungan. BDR diberlakukan mulai Senin 31 Agustus hingga Rabu 2 September 2026 sebagai langkah pencegahan agar peserta didik tidak terpapar risiko kesehatan akibat kondisi udara yang belum menentu. Kepala Disdikbud Bulungan Suparmin Seto menegaskan kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi kabut asap serta hasil koordinasi dengan pemerintah daerah. Namun menurut Suparmin, kebijakan tersebut bukan berarti aktivitas pendidikan dihentikan. Proses pembelajaran tetap berjalan, hanya saja pelaksanaannya dialihkan dari ruang kelas ke rumah masing-masing peserta didik. Kebijakan libur ini lanjut dia akan terus diperpanjang apabila kondisi udara di Bulungan semakin memburuk.

0: moda pembelajarannya aja gitu ya.
1: Disdikbud juga memberikan kelonggaran bagi pendidik maupun tenaga kependidikan yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Penyesuaian tugas dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan masing-masing. Ia menegaskan penerapan BDR saat ini masih bersifat sementara. Disdikbud Bulungan akan terus memantau perkembangan kualitas udara dan kondisi kabut asap sebelum menentukan apakah pembelajaran tatap muka dapat kembali dilaksanakan atau perlu diperpanjang. Tatanan Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Saya Fajar Nugroho, ditemani di meja pengacara ada Bung Sabil. Dan tentu saja kami akan menghadirkan berbagai informasi, di antaranya kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan juga ada dialog-dialog pilihan yang akan kami hadirkan kepada Anda pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kopi kita pada Kopi Pro 3 senada dengan laporan khusus pagi tadi. Editorial Pro 3 RRI pada pagi tadi membahas tentang program Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program pembangkit listrik tenaga surya 100 gigawatt. Program ini merupakan langkah pemerintah menuju kemandirian dan swasembada energi nasional. Iya, jadi kemarin itu saya sempat berbincang dengan ahli energi yang mengatakan bahwa cadangan batu bara kita itu kurang lebih 30 hingga 40 tahun lagi. Sementara minyak kita di bawah itu, bahkan harus ada eksplorasi baru, mencari sumber-sumber baru, titik-titik baru. Buka yang disebut 30 hingga 40 tahun lagi itu yang sudah eksis ya. Kalau misalkan ada sumber baru lagi, ya tentu saja potensinya bisa berbeda. Termasuk juga minyak mentah kita. Tapi kalau bicara soal energi, listrik, listrikan utamanya, kita masih bergantung kepada batu bara. Nah, dulu Presiden Joko Widodo sempat mencanangkan 2025. Tahun 2025, bauran energi kita 25%. Bauran energi terbarukan. Terbarukan itu apa ya? Selain fosil, selain batu bara. Bisa PLTU, bisa PLTS, bisa geothermal, dan lain sebagainya. Tapi sampai sekarang 2026 kita masih belum beranjak dari 13, di bawah 13%. Ada berbagai faktor kemarin tuh, kalau saya sempat ngobrol sama pengamat energi, berbagai faktor kenapa agak sedikit tidak progresif lajunya ya. Ada beberapa faktor, tapi nanti itu lain hal. Tapi saya ingin tahu bagaimana tanggapan Anda nih soal program PLTS 100 gigawatt ini untuk menuju swasembada energi kita, agar kita itu negara yang berada di garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa adalah garis imajiner yang dilintasi jalurnya matahari, gitulah, gampangnya gitu. Jadi kalau surya, kalau matahari, harusnya sih kita bisa lah. Kita bisa menggali potensi itu dan juga mengembangkan potensi itu. Tapi sampai sekarang ini masih belum beranjak ya. Tadi cuma 13%, sisanya itu masih fosil, masih batu bara. Nah, tanggapan Anda gimana? Silakan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI, nanti kami buka untuk Anda.

0: ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.
1: Kemarin aku dengar berita di radio, ternyata masih ada warga yang rumahnya belum memiliki semua listrik karena keterbatasan ekonomi.
2: Dapat info, pemerintah punya program BPBL, bantuan pasang baru listrik dari Kementerian ESDM yang 100% gratis.
1: Gratis apa gratis?
2: 100% gratis, pendaftaran gratis, pemasangan meteran gratis, bahkan juga akan diberikan instalasi lampu di 3 titik, 2 saklar serta 1 kotak kontak juga gratis. Tidak ada biaya teknisi maupun material seperti kabel dan lainnya. Bahkan masih ditambah token 100.000 rupiah gratis. Program ini adalah bagian dari Astacita Presiden Prabowo yang dijalankan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Tujuannya hanya satu, listrik untuk semua.
1: Betul, supaya tidak ada lagi rumah yang gelap di negeri ini ya.
2: Bagi masyarakat kurang mampu yang belum berlistrik, langsung daftar ke kepala desa, kelurahan, kecamatan, ataupun dinas ESDM untuk diverifikasi. Gratis 100% dari APBN Kementerian ESDM. Jika ada indikasi pungli, hubungi kanal aduan resmi ESDM. Kontak center di nomor 136.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak dalam 3 tahun untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akses listrik. Zarotin Aljana menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
2: Laporan khusus.
3: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas energi surya secara masif melalui program PLTS 100 gigawatt peak. Program tersebut diluncurkan Presiden sekaligus ditandai dengan peletakan batu pertama di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada akhir Agustus lalu. Skala program ini sangat besar karena kapasitas yang ditargetkan bahkan melampaui total pembangkit listrik Indonesia saat ini. Presiden menyebut kapasitas seluruh pembangkit listrik Indonesia kini berada di kisaran 88 gigawatt. Pembangunan PLTS 100 gigawatt peak akan dilakukan secara bertahap dengan target 17 gigawatt peak pada tahap pertama. Presiden menargetkan keseluruhan kapasitas tersebut dapat terrealisasi dalam waktu 3 tahun melalui berbagai skema pembangunan.
3: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 gigawatt, dengan geothermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh import lagi satu barrel pun minyak. Kita tidak boleh import lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh impor lagi.
4: Target besar tersebut kemudian diterjemahkan pemerintah melalui sejumlah skema pembangunan PLTS di berbagai wilayah Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, tahap awal mencakup 14 proyek dengan total kapasitas sekitar 5.300 megawatt peak. Pengembangan PLTS dilakukan melalui pembangkit skala besar, PLTS terapung, PLTS atap hingga pembangkit untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung kawasan industri, kegiatan produktif, kendaraan listrik, dan juga hilirisasi. Menurut Bahlil, pengembangan PLTS 100 gigawatt peak tidak hanya berkaitan dengan transisi energi, melainkan menjadi penggerak ekonomi baru melalui investasi besar dan penciptaan jutaan lapangan kerja.
5: Maka kami laporkan bahwa hari ini, tanggal 25 Agustus, bertepatan 11 hari setelah Bapak Presiden menyampaikan pidato pengantar APBN, di mana salah satu program adalah mempercepat mengeksekusi implementasi 100 gigawatt program PLTS. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 gigawatt.
4: Besarnya target pembangunan PLTS juga membutuhkan kesiapan sistem kelistrikan nasional agar energi yang dihasilkan dapat terintegrasi dengan baik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, memastikan PLN siap mendukung percepatan program tersebut melalui penguatan sistem dan infrastruktur kelistrikan. Darmawan menyebut khusus di Bali, PLN bersama pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan 5 klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1.000 megawatt peak. Pengembangan tersebut akan didukung sistem penyimpanan energi atau BESS berkapasitas 3.300 megawatt hour. Pengembangan ini sekaligus diarahkan untuk membangun ekosistem energi bersih di Bali yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata. Menurut Darmawan, transformasi energi tidak berhenti pada penggunaan sumber listrik yang lebih bersih. Pengembangan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan perekonomian masyarakat.
6: Siap menjalankan arahan dari Bapak Presiden dan
0: perjanjian kerjasama antara pemerintah pusat PT PLN Persero dengan Gubernur Bali dalam hal ini. Ini sebagai contoh bagaimana program bisa kami akselerasi dengan cepat. Bahkan pembebasan lahan bisa berjalan dengan cepat, kemudian pembangunan juga bisa kita akselerasi sehingga program 100 gigawatt peak ini bisa berjalan dengan sangat cepat.
4: Program PLTS 100 gigawatt peak kini memasuki tahap awal dengan sejumlah proyek yang mulai dikembangkan melalui berbagai skema. Pemerintah menargetkan program tersebut mampu memperkuat ketahanan energi, sekaligus menciptakan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap kemandirian dan pemerataan akses listrik di Indonesia? Dan berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
6: Menurut saya program ini bagus ya Mbak, tapi jangan sampai pemerintah ini cuma ngejar jumlah kapasitas listrik yang dibangun gitu. Soalnya kan yang lebih penting adalah bagaimana listrik itu bisa sampai gitu kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk masyarakat yang di pelosok dan yang selama ini belum mendapatkan akses listrik gitu secara memadai.
7: Menurut saya penggunaan energi surya memang perlu diperbanyak ya, karena potensinya cukup besar di Indonesia. Kalau pembangunannya semakin luas, mungkin kebutuhan listrik masyarakat juga bisa lebih terjamin. Tapi yang penting pemerintah juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.
8: Kalau saya pribadi ya mendukung aja ya program ini, karena energi surya kan lebih ramah lingkungan juga ya, dan bisa menjadi energi alternatif juga kan. Tapi karena targetnya memang besar, jadi pemerintah harus memastikan juga pembangunannya dilakukan dengan baik. Saya sih berharapnya program ini bisa membuat Indonesia semakin mandiri ya dalam memenuhi kebutuhan energinya.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat PLTS 100 gigawatt peak, langkah strategis menuju swasembada energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
9: Editorial.
10: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto di Gili Manuk, Bali adalah momentum emas untuk mempercepat kemandirian energi nasional. Langkah awal penyiapan 14 proyek berkapasitas 5.300 megawatt peak membuktikan komitmen nyata pemerintah mengakhiri ketergantungan pada energi fosil. Pembangunan bertahap dengan berbagai skema mulai dari skala besar, terapung, atap, wilayah 3T, hingga sektor industri harus dieksekusi secara terukur dan tepat sasaran. RRI memandang keberhasilan megaproyek ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Kesiapan PLN dalam mengintegrasikan transmisi, distribusi, serta sistem penyimpanan energi menjadi kunci mutlak agar tambahan pasokan listrik benar-benar dirasakan rakyat. Transisi energi tidak boleh sekedar mengejar angka kapasitas di atas kertas, melainkan harus berfokus pada efisiensi dan pemerataan akses hingga ke daerah terluar. Lebih dari itu, PLTS 100 gigawatt peak wajib menjadi penggerak ekonomi domestik. Pemerintah harus memastikan rantai pasok mulai dari industri panel surya, baterai, hingga penyerapan tenaga lokal hidup dan berkembang di dalam negeri. Dengan demikian, transisi hijau ini tidak hanya melahirkan energi bersih, tetapi juga mendongkrak daya saing industri nasional. RRI tentu mendukung penuh langkah strategis ini dengan catatan penting. Pengawasan ketat, transparansi, dan evaluasi berkala harus dikedepankan. Mari pastikan ambisi besar swasembada energi ini berubah manis. Pasokan listrik yang andal, ekonomi yang berkeadilan, dan kedaulatan bangsa yang kokoh. Sekian editorial, selamat pagi.
11: Catatan peristiwa.
12: Tanggal
10: 22 September 1945 menandakan berakhirnya Perang Dunia Kedua sekaligus menjadi akhir dari penjajahan Jepang di Indonesia. Perang Dunia Kedua yang berlangsung selama 6 tahun dan menewaskan lebih dari 68 juta jiwa melibatkan dua kubu besar, yaitu Poros dan Sekutu. Kubu Poros merupakan Jerman, Italia, dan Jepang, sedangkan Sekutu terdiri dari Inggris, Prancis, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Hari ini 258 tahun yang lalu, atau tepatnya 2 September 1768, Sri Susuhunan Pakubuwana IV dilahirkan. Sri Susuhunan Pakubuwana IV atau Susuhunan ketiga Surakarta, Jawa Tengah itu memerintah tahun 1788 hingga 1820. Pakubuwana IV dalam sejarah politik lebih dikenal melalui ambisi besarnya untuk mempersatukan kembali Surakarta dengan Yogyakarta.
1: Program PLT 100 GW dan tekad swasembada energi ini, dan seberapa realistiskah proyek ini akan tercapai dalam waktu 3 tahun melihat teknologi yang ada, sumber daya seluruhnya yang ada. Kami sudah tersambung bersama dengan Ketua Pusat Studi Energi Terbarukan Indonesia, IKRES, Surya Dharma. Pak Surya Dharma, selamat pagi, Pak.
9: Selamat pagi.
1: Iya. Kabar baik, Pak Surya, ya, pagi ini, ya.
9: Alhamdulillah. Cerah ini.
1: Alhamdulillah. 100 GW peak PLTS, seberapa realistis proyek ini akan tercapai dalam waktu 3 tahun, Pak?
9: Jadi begini, kalau kita belajar dari pengalaman mungkin nggak realistis, tapi kalau kita lihat dari sisi niat tekad presiden ini luar biasa, ya. Kalau saya lihat pernyataan beliau yang terakhir pada saat launching itu mengatakan ini adalah perintah dari presiden, artinya presiden ini kan take a lead, ya, terhadap program ini. Kalau demikian beliau serius, mestinya di bawahnya serius. Karena selama ini saya belum melihat ada seorang presiden yang begitu serius untuk melaksanakan program ini. Ini mudah-mudahan apa yang terucap dengan apa yang tersirat dan apa yang terlaksana itu inline, kira-kira begitu, Pak.
1: Oke. Kami tadi juga sudah konfirmasi bahwa potensi surya kita itu kan 3.200 gigawatt peak, Pak, ya. Kemudian
9: betul.
1: RUPTL kita hanya 17,1 gigawatt peak. Tetapi ya, pemanfaatannya sampai dengan tahun 2025 hanya 1,5 Pak, gigawatt peak. Nah,
9: ya.
1: Kenapa pemanfaatnya begitu kecil, potensi besar, teknologi sebenarnya sudah bisa didapatkan? Hal apa, niat semata-mata atau memang ada hal lain ini, Pak? Bagaimana Anda melihatnya?
9: Memang banyak faktor, ya, untuk membangun PLTS. Sesungguhnya kalau kita lihat niat dari Presiden 100 gigawatt dalam belajar dari banyak negara itu sebetulnya sih nggak terlalu sulit kalau itu betul-betul antara niat dan pelaksanaan itu sejalan gitu. Tapi seringkali antara niat dan implementasi itu nggak sejalan karena banyak hal, ya.
1: Okay.
9: Yang pertama itu kan PLTS kita memang tahu bahwa dia adalah pembangkit listrik yang intermittent, jadi tidak bisa dipakai 24 jam, sangat tergantung kepada cuaca dan sebagainya, dan itu pasti mempengaruhi gitu. Karena itu untuk menjamin itu biasanya dipakai itu adalah baterai. Kalau baterai itu dia bangkitkan dulu, masuk ke baterai, kemudian baterai yang menjadi pembangkit listriknya sebagai pengganti listrik yang langsung, berarti dia ada storage-nya. Nah, kalau storage memang harganya lebih mahal. Nah, dengan menggunakan, tanpa menggunakan baterai, PLTS itu harganya akan jauh lebih murah. Bahkan sekarang drop-nya luar biasa gitu, bisa seperempat atau bahkan seperlima dari harga yang dulu itu, ya. Karena itu kalau dulu itu nggak bisa berjalan, dan kekhawatiran ketika orang akan menjalankannya itu bisa kita maklumi.
1: Yeah.
9: Tetapi sekarang karena teknologinya sudah banyak, menggunakan baterai itu sekarang juga harganya ya nggak terlalu mahal-mahal amat. Kalaupun kita pakai baterai pun harganya sekarang kalau dibandingkan dengan PLTD, pemakai diesel itu jauh lebih murah gitu ya. Nah, ini berarti kan mendorong banyak pihak.

0: Presiden barangkali untuk menggunakan itu. Apalagi banyak desa di kita kan belum ada listrik,
1: ada yang
0: 24 jam gitu ya. Nah sementara kalau kita mengandalkan kepada sumber-sumber seperti PLTD, batubara dan sebagainya itu kan tidak segampang PLTS yang bisa masuk ke pelosok-pelosok desa. Nah inilah barangkali yang mendorong Presiden untuk mengarahkan ke situ. Sehingga selama ini di dalam RUPTL pun kalau kita lihat tidak banyak orang akan memasukkan PLTS. Bahkan kan sekarang itu paling besar itu sebetulnya 17 gigawatt ya.
1: 17 gigawatt
0: ya. Ini masuk dalam RUPTL yang 2000 sampai 2034. Itu dengan penuh kehati-hatian karena ketika itu dimasukkan tidak semuanya bisa masuk. Saya kira begitu.
1: Oke. Jadi menurut Anda apakah target 100 gigawatt peak ini perlu masuk dalam rencana listrik nasional ini, Pak?
0: Kalau itu mau dijalankan, mestinya harus masuk. Karena selama ini kalau setiap proyek yang tidak masuk dalam RUPTL selalu akan menjadi kendala. Yang sudah masuk saja mungkin ada kendala, apalagi kalau belum masuk. Kalau belum masuk, dipastikan pasti ada kendala. Iya.
1: Pak Surya, tadi kami sebelumnya berbincang terkait dengan potensi kendala, tetapi mudah-mudahan itu bisa diatasi. Di antaranya adalah masalah lahan dan juga mungkin aturan lainnya. Dan kalau tidak salah juga Anda pernah menyoroti masalah aturan dan birokrasi, Pak ya. Apa yang perlu dibenahi untuk kali ini, Pak?
0: Iya, PLTS memang problemnya itu adalah lahan ya. Ya. Karena dia akan menggunakan lahan yang cukup luas.
1: Ya.
0: Satu megawatt itu kira-kira satu hektar ya. Kalau daerah-daerah yang sangat padat itu makin sulit kita cari lahan. Nanti pasti akan ada benturan entah kepentingan untuk energi atau untuk kepentingan pertanian atau untuk kepentingan penduduk dan sebagainya gitu ya. Nah itu pasti. Tetapi kita sebetulnya akan sangat mudah kalau kita memanfaatkan semua lahan-lahan yang sudah ada. Misalnya semua atap-atap rumah itu diwajibkan aja pakai PLTS, itu kan sudah cukup banyak gitu.
1: Iya, iya, panel surya itu ya.
0: Tidak harus membuka lahan baru, tetapi bahkan itu menjadi lebih produktif kan. Nah persoalannya di dalam regulasi kita menggunakan PLTS itu tidak mendukung seperti apa yang diharapkan Presiden. Nah artinya dalam konteks ini, kalaupun ini kita akan jalankan, mestinya regulasi tentang PLTS atap ini kan juga harus dirubah ya, harus didorong agar terbuka seperti yang diharapkan oleh Bapak Presiden. Jangan-jangan Bapak Presiden tidak tahu soal ada masalah itu gitu ya. Nah, akhirnya cari peluang yang baru, cari tempat yang baru, cari tempat baru ya tidak segampang untuk membebaskan lahan. Kan sekarang persoalan lahan di mana-mana saja kan sekarang sulit gitu ya, untuk pembebasan.
1: Oke. Okay. Dan Pak Surya, pemerintah memulai dengan 14 proyek dan 5,3 GWP atau gigawatt peak ini, Pak. Menurut Anda, Pak, apa yang perlu dilihat dari tahap awal ini, Pak?
0: Dari 30-an itu ya. Kalau kita lihat memang ada yang memanfaatkan lahan-lahan yang sudah ada, misalnya seperti pembangunan PLTS terapung gitu ya. Itu danau-danau itu kan sudah ada, walaupun danau-danau itu pun kan tidak boleh semua permukaan danau ditutup. Jadi memang diberikan juga harus ada cahaya yang langsung juga masuk ke permukaan air gitu ya, untuk biota-biota danau. Di laut juga begitu ya, di laut sebetulnya kan juga bisa, kita banyak lah permukaan air laut yang itu juga bisa dimanfaatkan ya. Hanya persoalannya kalau di laut nanti jaringannya seperti apa, karena tidak semudah itu gitu ya. Kemudian marketnya seperti apa. Nah ada sebetulnya hal-hal yang bisa dibangkitkan dalam arti untuk menumbuhkan kawasan industri baru dan kawasan ekonomi baru misalnya.
1: Ya
0: kan?
1: Itu
0: kalaupun itu dibangun, kawasan industri yang kalau dulu hanya berpusat misalnya Jabodetabek dan sebagainya itu

0: itu sudah enggak model lagi. Kita bangun aja di mana kawasan yang
1: siap bagus. Begitu ya.
0: Sumbernya kemudian bisa dimanfaatkan dan itu kemudian di listriknya dihasilkan nanti baru dialirkan gitu.
1: Baik. Pak Surya, tadi malam itu saya penasaran, Pak. Saya cari-cari sebenarnya berapa investasi yang dibutuhkan. Ternyata diperkirakan investasinya itu membutuhkan 1.130 triliun rupiah ini, Pak. Dari mana nih pembiayaan sebesar itu, Pak?
0: Ya, kalau kalau kita bangun sampai 100 gigawatt, iya iyalah.
1: Iya, artinya total dari target 3 tahun ini kan harus terselesaikan. Berarti ada dana 1.130 triliun harus disiapkan itu, Pak.
0: Kalau kayak begitu, itu kan nggak mungkin disiapkan oleh dilakukan oleh pemerintah. Iya. Gitu ya. Hmm. Pemerintah udah pasti nggak mungkin. Nah, habis nanti APBN untuk kepentingan itu. Nah, kan sangat baik ini kalau didorong pihak swasta dan ini kan sekaligus menumbuhkan apa namanya lahan-lahan ekonomi baru kan, akan menumbuhkan kesempatan kerja yang luar biasa dan swasta akan bisa masuk kalau dia memiliki nilai bisnis di situ gitu ya. Kalau nilai bisnisnya nggak ada, keekonominya nggak tercapai, ya pasti nggak akan ada.
1: Tapi kalau swasta belum masuk, kemudian Danantara mengambil alih, apa risikonya ini, Pak?
0: Danantara kan sama aja dengan pemerintah. Dia sumber uangnya dari mana, kan? Jadi pertanyaannya.
1: Oke, negara juga ya? Oke.
0: Iya, kan negara juga. Kalau nanti negara misalnya pakai dana modal pemerintah, gitu. Modal pemerintahnya dari mana? Masuk APBN juga, kan? Pasti, kan?
1: Oke.
0: Ada APBN baru PMP itu dari tangan kiri dan ke kanan aja sama aja ya.
2: Program PLTS pembangkit listrik tenaga surya 100 gigawatt power. Presiden mengatakan ini sebagai langkah strategis pemerintah menuju kemandirian dan swasembada energi nasional. Ya, kita punya banyak energi alternatif, energi terbarukan ya, geotermal, lalu juga tenaga uap ya, PLTU, lalu juga gas, gas itu semi lah, semi, lalu juga ada banyak lah ya. Tapi kalau Indonesia itu masih sebagian besar di energi kelistrikan kita itu ditopang oleh batubara. Sebenarnya Presiden Joko Widodo ketika itu pernah mencanangkan 25-25, tahun 2025 itu bauran energi terbarukannya itu 25%, tapi sekarang ini belum beranjak di angka 13% ke bawah, kurang lebih 13% lah. Ada berbagai penyebabnya. Kalau kemarin saya sempat berbincang juga dengan pakar energi yang mengatakan dari sistem dari pertama dari harga dulu, dari harga itu ternyata jatuhnya itu lebih mahal kalau misalkan investor atau pihak swasta yang ingin mengembangkan PLTS. Nah, dengan berbagai perizinan dan juga biaya lainnya gitu ya, ya penetapan harga listrik dari independent power producer listrik swasta ke PLN masih belum mencerminkan kelayakan bisnis. Jadi pertama modalnya harus besar, kedua penentuan harga, banyak aturannya, dan juga ada dorongan juga untuk merevisi undang-undang migas kita secepatnya. Saya ke Pak Matoli semoga. Halo Pak Matoli.
3: Assalamualaikum.
2: Ya, semoga salam. Silakan Pak Matoli.
3: Iya, PLTU, PLTS ya.
2: Iya.
3: Iya, kira-kira 3 watt ya.
2: Iya.
3: Ini untuk 3 tahun ke depan belum Fajar ya?
2: Iya.
3: Iya, berarti ini masih apa namanya? Masih 10% lah mempersiapkan mesin, teknologinya.
2: Iya, betul, teknologi juga, mesin.
3: Pembangkitnya, apanya dan sebagainya. Jadi kalau dioperasikan nanti dia 3 tahun setelah ini kan berarti 2027-2028
2: Iya.
3: Memperoleh 100 gigawatt itu kan.
2: Iya.
3: Nah, sementara jangan kita lupakan, Bu Fajar, tidak hanya surya ternyata kita berpotensi. Kita kan hidup di tropis ya, ekuator ya, hanya dua musim, musim hujan dan kemarau. Justru potensi ini banyak bisa dikembangkan. Ada yang tadi namanya surya terapung kan di laut, di danau ya, karena danau itu kan nggak riak airnya nggak terlalu kuat seperti laut kan.
2: Yeah.
3: Ada saya lihat lagi artikel itu pemecah ombak laut itu bisa ada energi listrik yang dihasilkan di sana seperti di luar negeri kan.
2: Yeah.
3: Ada lagi dari kotoran hewan, kotoran sapi ya, itu panas kan bisa menghasilkan gas di untuk apa kebutuhan kompor gas di rumah tangga kan, untuk bisa listrik di malahan. Cuman panel-panel surya itu kan kalau bisa sekarang udah mulai disemarakkan di gedung-gedung perkantoran, di sekolah, di rumah sakit. Asal kita produksi sendiri itu panel suryanya. Bang Fajar, saya udah ada mulai lihat ya.
2: Iya.
3: Bahwasanya listrik-listrik yang di pinggir-pinggir jalan itu, tiang-tiangnya itu udah pakai panel surya kan?
2: Iya.
3: Ada sekarang lagi apa namanya ngecas handphone udah pakai itu kan?
2: Iya.
3: Harus ada mataharinya. Jadi orang nggak tergantung lagi sama baterai-baterai ini kan? Nah, kalau itu kita bisa contek, kita tiru, kita amati, modifikasi, ya kayak China, itu saya pikir sudah akan bagus, asal komitmen gitu, konsisten. Jangan sampai menunggu 3 tahun lagi. Jadi kalau ini bicarakan Pak Prabowo Surya, 4-5 jenis terbarukan yang lain alternatif itu harus ngikut gitu. Kalau memang BUMN kita, misalnya BUMN PLN kita memang mau berkreasi, berinovasi,
2: yeah,
3: gerakkan badan usaha milik daerah itu, provinsi dan kabupaten. Kan ada dinas energi di setiap kabupaten, provinsi kan.
2: Yeah.
3: Kami bagi hibrid dong, kita bagi saham 50-50, ajari kami teknologinya, ini kami masyarakatnya, sehingga kami bisa memproduksi di rumah kami, di kampung kami, kalau ada potensi air, potensi panas matahari, potensi yang lainnya gitu. Jadi jangan hanya kita jadi penonton menunggu tenaga surya ini, Bung.
2: Iya, baik. Terima kasih, Pak Ahmad Ali. Lalu dari Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa, selamat dini hari, Pak.
4: Selamat pagi.
2: Iya. Iya, silakan.
4: Jaya.
2: Silakan Pak Caswa.
4: Saya mau menanya dengan Bung Pajar ya, ini masalah tadi apa ya? Doa dulu pagi ini.
2: Pembangkit listrik tenaga surya matahari, Pak.
4: Iya. Maksudnya saya setuju sependapat dengan tadi yang dibicarakan Pak Matoli ya.
2: Iya.
4: Cuman yang saya pertanyaan, apakah dijamin seluruh Indonesia itu apa yang namanya kebagian semua? Apakah masalahnya yang pertanyakan, apakah masalahnya kayak seperti kemarin ini yang apa ya, maaf ya, ini rada belok sedikit yang masalah solar di itu apa yang namanya di
2: biodiesel.
4: Iya, maksudnya itu pun harus sering membersihkan mobil juga. Itu yang saya pertanyakan seperti itu. Tapi syukur kalau memang benar-benar kejangkau seluruh Indonesia yang seperti itu, yang tadi dibagi-bagikan seperti itu dengan Pak Matoli berbicara, saya sangat syukur banget. Cuman ini yang harus dipikirkan itu seperti ininya dulu lah. Jangan sampai terburu-buru dulu. Harus dilihat dulu situasi, perkembangan dulu programnya sekecil-kecilnya dulu lah.
2: Iya, baik.
4: Nanti baru besar. Begitu saja.
2: Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemarin saya sempat ngobrol sama pakar energi yang mengatakan bahwa energi terbarukan kita itu baru di angka 13%, tapi kalau klaim dari pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM, kita sudah menyentuh angka 15,75%. 15,75%. Jadi kita punya pembangkit listrik tenaga air atau PLTA ada 7.500-an megawatt. Lalu bioenergi 3.000-an megawatt. Panas bumi atau geothermal 2.700-an megawatt. Lalu surya, tenaga surya, kita sudah punya PLTS tapi baru 1.400-an megawatt. Nah, pemerintah mau menggenjot ini. Presiden punya target 100 gigawatt, bukan megawatt lagi, 100 gigawatt power. Sekarang ini PLTS kita baru 1.400 megawatt. Berarti berkali-kali lipatnya ini. kita baru punya kita punya tenaga surya PLTS ya, tapi 1400-an megawatt. Dan pemanfaatan sampah itu juga bisa, dan Indonesia sudah punya pembangkit listrik tenaga dari sampah nih, 36 megawatt, kecil memang jika dibanding dengan batu bara ya, dan juga energi lainnya. Tapi bisa nggak kira-kira ini sumber-sumber energi ini dimanfaatkan sebaik mungkin gitu ya? Ada PLTA ya, pembangkit listrik tenaga air, kita juga punya itu, angin juga ada, 150-an megawatt, kecil memang, tapi seenggaknya ada nih. Lalu kenapa hanya segitu gitu? Kalau memang ternyata bisa, kenapa memang hanya segitu, perkembangannya sedikit banget? Agar apa? Agar kita tidak bergantung kepada batu bara, nggak terjadi apa blackout lagi kayak kemarin di beberapa pulau di Indonesia blackout karena stoknya distribusinya kurang atau lain sebagainya, atau ancaman yang lebih serius lagi bahwa stok batu bara kita 30 hingga 40 tahun ke depan harus mencari sumber-sumber lainnya, harus ada pertambangan batu bara lagi nih. Jadi ntar khawatirnya kalau mengeksplorasi lagi takutnya malah merusak lagi nih, merusak lingkungan lagi dan lain sebagainya. Jadi banyaklah bagusnya kalau kita beralih ke energi terbarukan. Banyak jenisnya, tapi yang kita bahas adalah surya, matahari, ya, panas matahari ini. Bu Indra di Cirebon, halo, selamat dini hari.
5: Selamat dini hari, Bung Fajar dan Bung Sabil.
2: Ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, Bung Fajar. Mau bicara, tapi dada rasanya sesak, ya.
2: Kenapa?
5: Iya, karena kita nih banyak survei, survei bertahun-tahun yang menghabiskan biaya yang besar. Nah, jadi setelah ada bingung lagi bagaimana mewujudkannya. Jadi selalu berulang di atas kertas begini, begini, begini saat mewujudkan itu. Bingung dananya dari mana?
2: Itu maksudnya.
5: Nah, Bung Fajar, bukankah sumber daya yang ada yang melimpah dan orang-orang pinter yang memimpin negara ini itu banyak? Jadi ini selalu tata kelolanya yang katakanlah tumpang tindih, mau dibilang tidak karuan, nanti bagaimana? Nah, ya, jadi kalau swasta yang bantu nanti gitu bergulirnya, perizinan apa? harganya jadi meningkat. Kalau mencari investor dari luar negeri, nanti dikatakan lagi rakyat kita yang apa, yang tidak kebagian segala yang kita produksi menguntungkan orang-orang dari luar negeri. Jadi ini kalau dikatakan kok jadi kayak kalau orang Sunda bilang kebo bingung, ya apa yang mau punya daya tidak bisa mewujudkan. Nah, ini yang selalu menjadi apa pertanyaan kami. Padahal Bung Fajar, sebetulnya sepertinya kalau semua orang yang berwenang, yang pinter, berpikir untuk kepentingan masyarakat banyak, kepentingan negara ini, pengelolaannya sepertinya tidak usah tumpang tindih.
2: Okay.
5: Yang bikin sulit itu yang utama padahal
2: okay.
5: Untuk survei sudah menghabiskan uang banyak.
2: Iya, oke, baik.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dasrun di Purwokerto, Pak Dasrun, halo.
6: Selamat pagi, aku ketemu lagi sama Mas ya. Fajar yang ganteng.
2: Terima kasih Pak Dasrun. Silakan Pak.
6: gimana saya di tempat saya itu merasa sumur walaupun sedikit ini.
2: Ngerasa apa Pak Dasrun?
6: Sumur alias.
2: Oh gerah, gerah ya, ya.
6: Penyumbang sana gerah.
2: Oke.
6: Okay. Komentar saya begini, Mas Fajar. Memang itu kalau ada listrik tenaga surya, saya betul-betul ikut mendukung. Karena apa? Nanti kalau tergantung bahan bakarnya ambil dari bumi, entah apa yang akan terjadi pada tahun-tahun yang akan datang. Jadi sudah
2: saatnya ya, ya sudah saatnya kita beralih gitu maksudnya.
6: Sudah saatnya sudah diharuskan itu memang ya ya apa sih? Kalau seandainya bumi itu kehabisan ya batu bara atau kehabisan minyak segala rupa itu nanti tergoncangnya pada suatu saat nanti aduh lebih mengerikan itu.
2: Oke. Okay.
6: Baik. Kalau apa itu tenaga surya kan entah apa bahan bakarnya entah apa tapi kan ternyata saben harinya lah.
2: Iya, kalau tenaga surya itu powernya, tenaganya dari matahari Pak Dasrun.
6: Ya iya memang itu harus.
2: Makanya,
6: kan,
2: iya.
6: Padahal kan matahari kan tidak bahan bakarnya entah apa kan tidak ada yang tahu tapi kan sebenarnya lah.
2: Iya lah.
6: Di Indonesia padam, tapi kan sekarang lagi nyala di luar negeri.
2: Iya iya benar iya.
6: Ya, iya itu harus bahkan. Tanaman segala tanaman kalau tidak ada matahari itu kesuburannya kurang itu loh.
2: Iya. Oke. Okay.
6: Iya.
2: Baik. Makasih Pak Dasrun. Yuk.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kemarin saya berbincang dengan ahli pakar energi mengatakan kenapa sulit dikembangkan dan sulit menarik investasi baik domestik maupun mancanegara untuk padahal potensinya luar biasa banyak. Indonesia itu wah surganya surya lah, matahari lah. Apalagi sekarang musim kemarau ini ya. Pertama itu build-nya, pembangunannya. Lokasinya di mana, berapa biayanya, lalu own, kepemilikan, lalu mengoperasikan, lalu transfer ilmu pengetahuan kalau misalkan dari luar negeri dan juga beberapa hal lainnya mekanisme aturan mainnya. Itu salah satu di antaranya. Yang kedua adalah persoalan tarif jual beli listrik. Kalau yang sekarang ini PLTS Indonesia kalau dilihat dihitung-hitung itu belum mencapai harga keekonomian kalau dari hitung-hitungan investor. Harganya masih sangat rendah. Jadi 0,12 dolar Amerika Serikat hingga 0,15 dolar Amerika Serikat per kWh. Sementara untuk membangun itu, menginvestasikan itu lalu juga membuat sistemnya, teknologinya supaya menyimpan. Nah, ini yang penting nih. Matahari itu kan siang doang nih ya, pagi siang gitu ya. Kalau sudah tenggelam, hilang mataharinya. Atau ketika mendung lah, mendung hilang mataharinya. Sebenarnya itu bisa disimpan tenaganya. Ada semacam apa ya isinya? Istilahnya itu kayak baterai lah, baterai. Jadi selama matahari terus berputar gitu ya, ketika ada dicadangkan dalam baterai. Jadi mau mendung, mau malam, itu tetap ada. Tetap mencas, tenaga dayanya juga masih ada. Bisa didistribusikan. Nah, teknologi itu, pembangunan untuk teknologi itu juga memakan biaya yang tidak sedikit. Apalagi kalau KWH-nya atau watt power-nya gede. Otomatis yang penyimpanan juga harus gede. Jadi banyak tantangannya. Nanti kami kembali di sesi yang kedua ya.
7: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengirimkan 50 guru sekolah menengah kejuruan ke Jerman melalui program Magang Luar Negeri 2026.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program Magang Luar Negeri 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidikan vokasi sehingga pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Mendikdasmen Abdul Muti dalam acara pelepasan guru SMK program Magang Luar Negeri tahun 2026 di Jakarta hari ini mengatakan, peningkatan kapasitas guru menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Menurutnya, guru berperan sebagai agent of learning sekaligus agent of civilization dalam membentuk kesiapan peserta didik. Ia berharap pengalaman yang diperoleh para guru selama magang tidak berhenti pada peserta program. Mereka juga diminta memberikan pengetahuan sekaligus praktek baik kepada guru sekaligus peserta didik di satuan pendidikan masing-masing. Pada kesempatan itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin mengatakan, 50 guru tersebut berasal dari 16 provinsi. Mereka akan menjalani program magang di Jerman bersama Technical University of Dresden dan Festo. Peserta merupakan guru SMK negeri dan swasta yang terpilih melalui proses seleksi.

0: Kepala Divisi Kerjasama dan Pengembangan Beasiswa LPDP Agam Bayu Suryanto mengatakan LPDP memberikan bantuan biaya hidup sebesar 1.400 euro atau sekitar 28 juta rupiah per bulannya bagi setiap peserta. Biaya tersebut mencakup biaya akomodasi, transportasi, dan juga kebutuhan sehari-hari selama magang.
1: Dari LPDP kami menyediakan dukungan biaya

0: untuk transport sama hari ini. Jadi 28 juta itu
1: total 50 guru akan berangkat ke Jerman dan melaksanakan magang setelah melalui proses seleksi selama kurang lebih 2 bulan. Sebanyak 16 guru akan magang di Vesto dan 34 guru lainnya akan melaksanakan magang di Dresden University of Technology. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi saat siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Program pembangkit listrik tenaga surya 100 gigawatt peak dan tekad swasembada energi nasional masih menjadi topik perbincangan kami di pagi hari ini. Pada 25 Agustus 2026, pemerintah resmi meluncurkan program PLTS 100 gigawatt peak diawali 14 proyek dengan kapasitas total 5,3 gigawatt peak di 6 provinsi dan ditargetkan rampung dalam 3 tahun. Target ini besar dibandingkan pemanfaatan energi surya Indonesia yang baru sekitar 1,5 gigawatt pada 2025. Meskipun potensi teknis surya mencapai sekitar 3.200 gigawatt. Di sisi lain, rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL PLN 2025 hingga 2024 sebelumnya hanya merencanakan tambahan 17,1 gigawatt PLTS selama 10 tahun. Apa yang harus disiapkan agar target 100 gigawatt peak bukan hanya besar, tetapi benar-benar menjadi pembangkit yang beroperasi? Dan untuk itu nanti kami akan membahasnya bersama dengan narasumber kami di kesempatan pagi hari ini, masih terkait dengan tema kita, itu program PLTS 100 gigawatt peak dan tekad swasembada energi nasional. Dan kini kami sudah tersambung bersama dengan periset utama Pusat Riset Teknologi Kelistrikan BRIN atau Badan Riset Inovasi Nasional, Andika Prastawa. Pak Andika, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi, Mas Rudy. Iya. Selamat pagi para pendengar Pro 2, Pro 3.
1: Iya, kabar baik, Pak Andika, ya.
2: Alhamdulillah baik-baik, Pak Rudy juga sehat-sehat ya.
1: Alhamdulillah, Pak. Pak, dari sisi teknologi, Pak, seberapa mungkin, Pak, 100 gigawatt peak dibangun dalam waktu 3 tahun?
2: Dari sisi teknologi, saya kira sangat memungkinkan ya, karena PLTS itu cepat dibangun. Jadi, tetapi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Kalau teknologinya sendiri, modul surya, inverter, BESS itu hampir sudah tersedia di berbagai industri, jadi istilahnya tinggal bawa dan pasang begitu ya. Dan untuk 1 megawatt itu mungkin ya dalam 1-2 bulan sudah bisa terpasang sepanjang pertama. Logistiknya bisa dipenuhi, transportasi mencukupi, lahan sudah tersedia dengan baik begitu ya. Dan kemudian juga tenaga kerja itu juga bisa disediakan dengan mencukupi. Kalau kita bicara teknologi, saya kira sangat memungkinkan. Tetapi tentu ini memerlukan beberapa syarat-syarat tambahan seperti yang saya sebutkan tadi.
1: Oke, teknologi utama apa sih, Pak, yang harus disiapkan untuk mengejar target tersebut? Modul suryanya, inverter, BESS, atau ada hal lain yang memang perlu dikejar ini, Pak?
2: Kalau melihat di program 100 gigawatt peak ini terbagi dalam 3 jenis kalau saya tidak salah. Yang pertama yang disebut sebagai on-grid, terhubung jala-jala, skala besar. Itu yang perlu disiapkan dengan segera itu dalam modul surya, tentunya ya, dan inverternya serta beberapa yang disebut sebagai balance of system, ada junction box, ada support dan sebagainya. Nah, ini tidak memerlukan baterai karena terhubung langsung dengan jala-jala listrik. Yang kedua ini yang sifatnya terpusat dan kemudian off grid. Nah, ini yang memerlukan baterai, Mas ya. Memerlukan baterai untuk menampung energinya dan kemudian menyalurkannya. Di sini tentu yang menjadi titik beratnya adalah teknologi fotovoltaiknya itu sendiri, modul suryanya. Tentu inverter ditambah di sini karena ada baterai, ada namanya baterai energy management system untuk di dalam mencas baterai atau menggunakan muatan baterai untuk digunakan di kelistrikan. Nah, yang ketiga di sini ada juga yang sifatnya on grid dan terapung di danau-danau dan sebagainya. Ini ada tambahan satu lagi, supportnya berupa support pelampung ya. Nah, ini pelampung ini memang ada karakteristik khusus. Kemarin ada kasus di Cirata, ternyata dimakan semacam entah serangga atau apa. Nah, ini menjadi pelajaran untuk kemudian peralatan pelampung itu harus bisa mengakomodasi gangguan-gangguan alam semacam itu ya, sehingga kelestarian dari PLTS-nya akan bisa terjamin. Kira-kira itu.
1: Iya. Apakah syarat-syarat itu cukup, Pak, untuk membangun pembangunan dalam skala besar ini, Pak?
2: Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk komponen tentu itu mencukupi karena itu komponen utama. Tetapi sekali lagi, untuk bisa membangun sehingga terbangun dan kemudian beroperasi dengan baik, tentu ada faktor-faktor pendukung lain. Terutama untuk yang kita sebut sebagai off-grid ya, yang terpusat dan berdiri sendiri, ini biasanya di daerah-daerah pedesaan. Okay. Dan menurut informasi Bapak Presiden menginginkan untuk mengganti PLTD-PLTD di berbagai pedesaan. Nah, ini tentu memerlukan kesiapan transportasi baik logistik untuk pengiriman dan juga kesiapan lahan dan juga situasi lingkungan di sekitar sana ya. Karena untuk 1 megawatt PLTS itu memerlukan lahan setidaknya 1 hektar atau kurang sedikit ya. Sekarang ada yang sampai dengan 0,7 hektar. Tapi ini bukan perkara yang mudah untuk menyiapkan lahan sedemikian besar di daerah pedesaan dalam waktu yang singkat. Tentu teknologi tidak bisa berdiri sendiri. Teknologi tentu memerlukan dukungan-dukungan antara lain ada logistik, kesediaan lahan, juga perizinan, juga koordinasi antar lembaga pemerintah maupun industri dan sebagainya.
1: Ya. Kira-kira itu. Baik, Pak Andika, kalau kita melihat dari RUPTL Pak, atau Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik kita, itu kan sebelumnya direncanakan 17,1 gigawatt PLTS Pak ya, sampai 2034. Nah, sementara potensi yang ada untuk surya kita itu 3.200 gigawatt. Nah, kenapa Pak capaiannya kok begitu kecil di 17,1 dibandingkan dengan potensi yang ada? Dan sementara teknologi itu pun juga sudah bisa kita dapatkan sebenarnya Pak.
2: Kalau untuk PLTS ada beberapa saya sebut sebagai kendala yang perlu dan segera dan sedang diperbaiki oleh pemerintah. Yang pertama adalah tentang tadi pola-pola penggunaan PLTS. Kalau mau cepat penyerapan PLTS, artinya pembangunan itu menjadi cepat besar, itu PLTS itu pada umumnya adalah di daerah listrikan yang sudah cukup maju seperti di sistem Pulau Jawa atau sebagian sistem Sumatera gitu ya. Jadi seperti misalkan di Pulau Jawa itu sistem kelistrikannya sudah mencapai saya kira beban siangnya itu sampai 25 gigawatt.
1: Oke.
2: Nah itu tanpa baterai PLTS bisa beroperasi di sistem Jawa secara keseluruhan itu ya. Bisa sampai dengan 2 gigawatt ya. Bila ada pertumbuhan beban listrik katakan 5% aja per tahun, mungkin di dalam 5 tahun sudah bisa mencapai puluhan gigawatt yang bisa tersambung di Pulau Jawa, termasuk yang ada di waduk-waduk atau dam-dam yang tersedia. Namun sekali lagi permasalahan berikutnya adalah pola pengadaan ya. Pola pengadaan kita tahu semuanya terpusat di PLN dan IPP pun juga harus terpusat di PLN sehingga sangat bergantung kepada fleksibilitas dan kecepatan proses pengadaan di PLN yang biasanya memerlukan waktu. Itu ya hal yang mungkin perlu diperhatikan oleh pemerintah untuk bisa disederhanakan, distreamline-kan tanpa mengurangi good governance dari PLN. Yang kedua masalah tarif ya, tarif di sini PLTS itu walaupun memang secara global terus menurun, tetapi dalam tanda kutip terus dipaksa untuk bisa bersaing dengan energi fosil. Nah, ini tentunya sesuatu hal yang tantangan yang baik, tetapi sekaligus juga tantangan yang cukup berat juga karena PLTS pun semurah-murahnya itu mungkin masih di kisaran sekitar 5 sen ya. 5 sen itu berapa? 500 tambah sekitar Rp700 per kilowatt hour.
1: Okay.
2: Dan kalau untuk PLTU itu kan bisa serendah-rendahnya sampai dengan Rp400 rupiah per kilowatt hour. Nah, di sini saya kira PLTS masih memerlukan perlindungan walaupun tidak banyak agar bisa berkembang secara cepat. Nah, itulah beberapa hal yang mungkin menghambat pertumbuhan. Sedangkan untuk inisiatif private seperti halnya yang disebut sebagai PLTS atap, solar rooftop, itu pun juga ada pembatasan dari pemerintah dari melalui PLN yang disebut sebagai kuota. Kuota di sini harapannya PLN bisa mengendalikan fluktuasi dari PLTS pada satu jaringan PLN tertentu bila di situ banyak menggunakan surya atap. Tetapi sebetulnya secara menyeluruh Pulau Jawa masih sangat besar kemungkinan untuk mengakomodasi PLTS atap ini.
1: Atap itu.
2: Itu masih perlu dikira-kira beberapa banyak lagi sih, tapi mungkin hal-hal yang pokok yang bisa saya sampaikan dalam waktu singkat ini.
1: Tapi secara sederhana penjelasannya kalau memang satu wilayah sistem jaringan listriknya tidak seperti Jawa, bagaimana itu Pak?
2: Ya, Nah, kalau tidak seperti Jawa, memang jumlah misalkan seperti di daerah Sulawesi bagian selatan gitu, di situ ada sistem kelistrikan. Di situ sudah ada PLT angin, tentunya PLTS akan lebih sedikit karena PLT angin sudah membuat apa yang disebut sebagai intermitensi ya, karena angin itu kan kecepatannya berubah-ubah, tentu supply listrik ke sistem juga berubah-ubah. Akibatnya jaringan sistem pun juga supply-nya juga berubah-ubah. Okay. Nah, ini juga sangat membatasi PLTS karena PLTS ikut menambah perubahan-perubahan itu, Pak. Jadi menjadi sangat terbatas. Atau daerah-daerah yang sistemnya sangat lemah, ini juga harus dibantu dengan baterai. Nah, ini juga kemudian mengakibatkan pertumbuhan PLTS juga sedikit agak lambat.
1: Ya. Dan baterai tadi ini, Pak, apakah atau seefektif apa ini, Pak? Baterai dapat mengatasi masalah listrik ketika sinar matahari tidak optimal. Musim hujan misalnya, atau daerah-daerah tertentu yang tidak seperti daerah-daerah yang lebih tropis di Indonesia ini, Pak. Bagaimana?
2: Iya. Baterai itu dimanfaatkan dalam sistem PLTS ada di dalam dua jenis ya. Yang pertama, baterai yang digunakan untuk mengurangi intermitensi atau fluktuasi PLTS akibat cuaca, akibat adanya awan dan sebagainya.
1: Okay.
2: Jadi Mas, kalau PLTS langsung dihubungkan ke jala-jala dalam skala besar, katakan di Cirata begitu ya, di situ ada 200 atau 160 megawatt PLTS. Mm-hmm. Begitu ada awan melintas di atasnya dan mengakibat ada tutupan, ada bayangan, itu langsung PLTS turun, mungkin bisa tinggal 10%-nya dari dari 160 bisa tinggal 16 megawatt dalam waktu hitungan detik gitu ya. Nah, untuk sistem Pulau Jawa yang sangat besar mungkin tidak terasa karena kita bisa berfluktuasi mungkin di atas 1 giga ya, 1 giga. Jadi 150 megawatt mungkin belum terasa. Tetapi kalau ada 10 PLTS semacam Cirata di seluruh Pulau Jawa, tentu kan ini menjadi masalah. Nah, disinilah perlu adanya baterai sebagai yang disebut sebagai smoothing ya, untuk menghaluskan perubahan energi tadi, sehingga tidak serta-merta terjadi anjlok gitu ya, dari 160 langsung 16 itu menjadi agak lebih smooth sehingga sistem bisa mengantisipasi. Itu namanya smoothing. Di satu sisi lain ada PLTS yang digunakan di daerah-daerah terpencil, itu memang untuk energy storage. Jadi sinar matahari siang hari ditampung di baterai energi sistem, dan kemudian energi ini digunakan secara lebih teratur untuk kebutuhan desa tersebut. Jadi katakan di situ ada 1 mega. Matahari itu bersinar kira-kira efektifnya 4 jam sehari, sehingga ada 4 megawatt jam energi. Ya. Nah, okay. 4 megawatt jam energi ini disimpan ke dalam baterai dan kemudian didistribusikan ke masyarakat sebesar 4 megawatt jam untuk 24 jam. Jadi lebih kecil sih, tidak 1 mega lagi, tetapi kampung tersebut atau desa tersebut mendapatkan listrik pelayanan sebanyak 24 jam, walaupun mungkin tidak sampai 500 kilowatt. Tapi intinya ada listrik bisa digunakan untuk desa tersebut. Kira-kira itu.
1: Pak, ini sebagai awam aja nih Pak ya, tadi Bapak jelaskan bahwa teknologi di PLTS-nya, tentu kan ada teknologi di usernya Pak. Dan ketika usernya itu besar atau bahkan skala industri, bagaimana kalau pembangunan PLTS-nya ternyata lebih cepat daripada kesiapan dari usernya sendiri, Pak?
2: Ya, memang inilah yang disebut sebagai adanya suatu integrated resource planning ya, di dalam ilmu kelistrikan itu untuk mengembangkan atau sistem expansion planning itu ada namanya integrated resource planning. Integrated resource planning selalu memadukan antara perkembangan beban dengan perkembangan pembangkitan listriknya, sehingga tentunya pada saat kita mendesain suatu pembangkit listrik, sudah kita desain juga beban yang ada. Sehingga kalau untuk industri-industri, setahu saya untuk di Pulau Jawa saat ini memang mungkin sudah tidak terlalu surplus, tapi belum juga kritis. Tetapi dalam waktu dekat, bila tidak ada pembangkit-pembangkit baru, maka mungkin kurang dari 3 tahun kita akan mengalami krisis kelistrikan di Pulau Jawa. Nah, PLTS, tetapi sekali lagi, ini untuk tidak untuk menggantikan seluruhnya, tetapi untuk mengurangi
1: beban,
2: mengurangi kecepatan krisis ya.
1: Okay. Untuk
2: PLTS tentunya yeah. dengan yeah. BES itu bisa untuk mengurangi kecepatan krisis yang tadinya misalkan dalam 2-3 tahun bila ada pertumbuhan yang masif dengan battery energy system, tentu bisa sedikit diulur menjadi 1-2 tahun kemudian.
1: Oh.
2: Sehingga pemerintah punya waktu untuk mempersiapkan
1: yeah.
2: pembangkit-pembangkit listrik yang lebih substansial yang bisa yeah. Mengisi itu, kira-kira yeah. itu.
1: Terakhir Pak, kalau tidak disiapkan yeah. Saat ini atau sekarang, apa risiko yang paling nyata ini?
2: Kalau apa, Pak?
1: Kalau tidak disiapkan sekarang, apa risiko paling nyatanya kalau begitu, Pak Dika?
2: Oh, itu tadi. Jadi, karena PLTU, pembangunan PLTU baru kan kemudian ada, moratorium ya. Sehingga kebutuhan listrik di Pulau Jawa, apalagi pemerintah juga menggalakkan reindustrialisasi. Banyak sekali antara lain pabrik mobil listrik lah, kemudian juga mungkin okay. nanti di daerah Gresik ada smelter dan sebagainya, itu kan pusat-pusat yeah. Kebutuhan listrik yang besar. Nah di sini akan menjadi sesuatu risiko akan adanya krisis kebutuhan listrik bila tidak dipersekam dari sekarang okay. dan ini pun seharusnya sudah diperkirakan oleh pemerintah beberapa waktu sebelumnya ya. Sehingga PLTS ini juga masuk ke dalam skenario bagaimana untuk mengatasi ketersediaan listrik. Tentu sekali lagi saya tidak menyarankan untuk sepenuhnya bergantung kepada tenaga surya, karena sistem kelistrikan yang baik itu adalah percampuran dari berbagai jenis pembangkit listrik dengan tujuan pertama keandalan yang terpenuhi, environment-nya juga terpenuhi, harganya juga terjangkau.
1: Baik.
2: Mungkin itu.
1: Iya. Pak Dika Prastawa, terima kasih ya. Banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami, memberikan penjelasan dan mudah-mudahan ya. Dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Pak Dika. Selamat beraktivitas, Pak. Selamat pagi. Ya,
2: selamat pagi.
1: Ya. Periset utama Pusat Riset Teknologi Kelistrikan Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN, Andika Prastawa.
0: Catatan peristiwa.
3: Tanggal 2 September 1945 menandakan berakhirnya Perang Dunia Kedua sekaligus menjadi akhir dari penjajahan Jepang di Indonesia. Perang Dunia Kedua yang berlangsung selama 6 tahun dan menewaskan lebih dari 68 juta jiwa melibatkan dua kubu besar, yaitu Poros dan Sekutu. Kubu Poros merupakan Jerman, Italia, dan Jepang, sedangkan Sekutu terdiri dari Inggris, Prancis, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Hari ini 258 tahun yang lalu, atau tepatnya 2 September 1768, Sri Susuhunan Pakubuwana IV dilahirkan. Sri Susuhunan Pakubuwana IV atau Susuhunan ketiga Surakarta, Jawa Tengah itu memerintah tahun 1788 hingga 1820. Pakubuwana IV dalam

0: gigawatt peak atau 100 gigawatt peak adalah mega proyek energi terbarukan berkapasitas 100 gigawatt peak yang resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto di Jemberana, Bali, Agustus 2026. Pemerintah telah memulai program PLTS 100 GW peak melalui peluncuran di Gilimanuk, Bali, 25 Agustus 2026 lalu dengan target pembangunan 100 GW peak dalam 3 tahun. Program ini diarahkan untuk memperkuat kemandirian energi, mengurangi penggunaan pembangkit berbahan bakar minyak, terutama diesel, serta memperluas akses listrik yang andal dan terjangkau melalui kolaborasi pemerintah, PLN, Danantara Indonesia, pemerintah daerah, BUMN, dan pelaku usaha. Menjalankan 14 proyek tahap awal secara bertahap dan terukur dengan melibatkan PLN, Danantara Indonesia, swasta, Pemda, BUMN, dan pelaku usaha. Kemudian mengembangkan PLTS untuk memperluas akses listrik dan mendukung ekonomi produktif masyarakat, sekaligus memperkuat industri panel surya dan baterai dalam negeri. Seberapa siapkah sistem kelistrikan kami akan atau menghadapi perubahan tersebut? Kami pagi hari ini akan berbincang bersama dengan narasumber kami, General Manager PLN Unit Induk Distribusi atau UID Bali, Ajrun Karim.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Ajrun Karim, selamat pagi, Pak.
2: Pagi,
0: Mas. Iya, kabar baik ya Ajrun ya pagi ini ya.
2: Alhamdulillah, pagi, yeah. Semangat pagi, sehat, selamat.
0: Baik, Pak, PLTS 100 GW peak dimulai dari Bali. Sebenarnya arti penting bagi sistem listrik Bali apa ini, Pak?
2: Bali punya keistimewaan dibanding tempat yang lain. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan pariwisata yang luar biasa.
0: Okay.
2: Listriknya tertinggi se-Indonesia 8,02%.
0: Mm-hmm.
2: Yang kedua, Bali menjadi dashboard internasional dan khususnya di Indonesia menjadi barometer,
0: okay,
2: untuk industri pariwisata. Dan yang ketiga, Bali punya kekhususan dan kekasan.
0: Kan bahwa listrik tumbuh 8,02% di Bali, itu periode kapan itu, Pak?
2: Periode sampai semester 1 2026.
0: Oke, berarti sampai Juli 2026 itu, Pak, ya?
2: Ya,
0: Penyebab utamanya apa tuh, Pak? Konsumsi listrik tumbuh sampai dengan 8,02% ini, Pak?
2: Jadi gini, jumlah pelanggan di Bali itu total 1.550.000. Ya, sementara yang tegangan menengah itu jumlah totalnya 877.
0: Oke. Okay.
2: Jadi tegangan menengah itu yang walaupun jumlahnya cuma 877 dari 1,5 juta, tapi dia pemakaiannya 61% dari total pemakaian seluruhnya. Tegangan menengah itu rata-rata pelaku dari sektor pariwisata, baik itu perhotelan, resto, terus penginapan, villa-villa dan segala macam itu yang cukup memberi warna.
0: Okay.
2: Dan Bali memang cukup dominan di sektor itu, Mas.
0: Iya. 8,02 itu berarti berapa megawatt itu, Pak?
2: Kurang lebih pertumbuhannya sekitar itu jumlah pemakaian listrik ya.
0: Jumlahnya.
2: Jadi, paling enggak minimal
0: atau catatan puncak bebannya lah, Pak. Itu berapa megawatt yang sudah?
2: Ini ada satu hal khusus juga yang spesifik dibanding daerah lain. Beban puncak di Malang hampir 1295,8, jadi 1300.
0: Okay.
2: Tapi yang menarik, beban siangnya 1298 beban puncak malam, beban puncak siang 1295,3. Jadi antara beban siang dan beban malam
0: hampir
2: relatif
0: sama,
2: tidak ada beda ya.
0: Okay.
2: Artinya pertumbuhan pergerakan sendi-sendi

Salam jumpa saudara pendengar di mana saja saudara berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Produksi Rote mengudara melalui pemancar FM 92,5 MHz. Menjumpai saudara mengantarkan siaran untuk hari ini yaitu di hari Rabu di tanggal 2 September 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda di pagi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

Pasti. Pendengar, selamat pagi. Selamat beraktivitas di pagi ini. Dan tentunya pendengar, rangkaian acara kita di hari ini bersama kami di Studio Pro 1 RRI Rote. Saya Alif Ndolu dan Kak Dina Yulianti yang menemani Anda di Rote pagi ini dengan rangkaian acara Mutiara Pagi Islam. Dan kita akan, oh iya, Rabu, maaf ya, hari Rabu 2 September 2026, jadi Hindu, Mutiara Pagi Agama Hindu. Oleh karena itu kita akan bergabung dengan Pro 1 Kupang untuk mengikuti renungan Mutiara Pagi. Selepas renungan kita masuk kembali, yakni warta berita, warta pagi, warta NTT pagi di pukul 6. Dan setelah warta NTT pagi dilanjutkan dengan Rote pagi ini. Di Rote pagi ini kami hadirkan berbagai informasi dari portal kami rri.co.id dan juga hiburan musik untuk pendengar semua di pagi ini yang mengawali aktivitasnya di baik di sawah, di pasar, dan di manapun yang lagi siap-siap mau ke sekolah dan ke kantor. Kami menghadirkan berbagai hiburan musik untuk pendengar semua. Dan di pukul 8 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita pagi. Dan selepas warta berita kita kembali ke Pro 1 Rote untuk mengikuti rangkaian acara Rote Menyapa Pagi hingga di pukul 10 pagi nanti. Kita balik lagi dan kita masuk program acara Halo RRI. Dan akhir kebersamaan kita di pukul 11 siang nanti. Dan itu dia pendengar, di Rote Siang ada beberapa teman yang akan menemani, yakni ada Kaner Leolede di Rote Siang dan Kak Yona dan Kak Mitra di Rote Sore dan Malam. Dan itu dia pendengar rangkaian acara kami di hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote.

jika orang tua belajar memberikan kasih dan teladan kepada anaknya. Begitu juga suami dan istri belajar untuk saling menghargai, saling menguatkan, dan saling mendampingi dalam suka maupun duka. Di dalam keluarga, kita tidak hanya hidup bersama, tetapi juga menjalankan kewajiban dan dharma kita masing-masing. Mutiara pagi dimanapun berada, di dalam ajaran Hindu, kita mengenal yang namanya prinsip adalah Tatwam Asi, yang mengajarkan bahwa diri kita adalah bagian dari kehidupan yang sama. Ketika kita menyakiti orang lain, sesungguhnya kita juga menyakiti diri kita sendiri. Begitu juga sebaliknya, ketika kita memberikan kasih, pertolongan, dan kebahagiaan kepada orang lain, kita juga sedang menumbuhkan kebahagiaan dalam diri kita. Maka jika Tatwam Asi kita mulai dari keluarga, kita akan belajar untuk tidak mudah berkata kasar, tidak mudah menyalahkan, tidak mudah menyimpan kebencian, dan tidak mengutamakan ego. Terkadang kita mampu berbicara dengan sopan kepada orang lain, tetapi justru mudah marah kepada keluarga kita sendiri. Nah, kita bisa tersenyum kepada orang lain, tetapi lupa memberikan senyum kepada pasangan dan anak-anak di rumah. Kita bisa menunjukkan rasa hormat kepada orang lain, tetapi lupa mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah begitu banyak mengorbankan untuk kita. Disinilah kita perlu melakukan introspeksi diri. Apalah artinya jika kita rajin sembahyang, jika hati kita masih penuh kemarahan kepada

keluarga. Apalah artinya kita rajin melakukan upacara jika kita masih sulit memberikan kasih kepada orang-orang yang setiap hari hidup bersama dengan kita. Bakti kepada Tuhan seharusnya tercermin dalam perilaku kita. Ketika kita merawat orang tua dengan tulus, itu adalah bakti. Ketika seorang ibu dan ayah mendidik anak dengan penuh kasih dan kesabaran, itu juga adalah bakti. Ketika seorang anak menghormati dan membantu orang tuanya, itu juga adalah bakti. Tuhan tidak hanya kita temui di tempat suci, tetapi juga melalui kasih yang kita berikan kepada sesama. Keluarga yang harmonis bukan berarti keluarga yang tidak pernah memiliki masalah. Setiap keluarga pasti memiliki perbedaan pendapat, kesulitan dan tantangan. Yang membedakan adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah itu. Jangan biarkan masalah kecil menjadi alasan untuk saling menjauh. Jangan biarkan ego mengalahkan kasih. Jangan biarkan kata-kata yang diucapkan dalam kemarahan meninggalkan luka yang panjang. Biar belajar

saling mengucapkan kata maaf, terima kasih, dan aku menyayangimu. Hal-hal sederhana seperti ini sering kita justru menjadi kekuatan terbesar dalam sebuah keluarga. Dalam kehidupan keluarga, kita juga yang mengenal yang namanya Trihita Karana, yaitu menjalin hubungan harmonis antara manusia atau antara umat dengan Tuhan, menjalin hubungan yang harmonis antara sesama dan dengan lingkungan. Keharmonisan dengan Tuhan tidak dapat dipisahkan dari keharmonisan dengan sesama. Karena itu, membangun keluarga yang penuh kasih merupakan salah satu langkah yang nyata dalam menciptakan kehidupan yang harmonis. Bayangkan saja jika setiap rumah dipenuhi dengan doa, tetapi juga dipenuhi dengan kasih. Bayangkan jika setiap pagi anak-anak mendapatkan teladan yang baik dari orang tuanya. Maka rumah bukan hanya menjadi tempat tinggal, tetapi menjadi tempat tumbuhnya dharma. Mari kita jadikan keluarga sebagai asrama pertama bagi pendidikan agama dan karakter. Ajarkan anak-anak kita untuk sembahyang, tetapi jangan lupa mengajarkan mereka untuk keteladanan bagaimana menjalankan ajaran ajaran dharma dalam kehidupan kita. Karena anak-anak lebih banyak belajar dari apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Jika orang tua menunjukkan kasih, anak belajar tentang kasih. Jika orang tua menunjukkan kesabaran, anak belajar tentang kesabaran. Jika orang tua menunjukkan bakti kepada Tuhan, anak pun akan belajar mencintai dan menghormati Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mulai bakti kita dari rumah. Mulailah dari hal-hal yang sederhana, bangun pagi dengan bersyukur, dengan mengajarkan berdoa, berikan salam dan senyum kepada keluarga kita, hormati orang tua, sayangi pasangan, dengarkan anak-anak bercengkrama. Ringankan pekerjaan anggota keluarga dan yang paling penting, jangan pernah lelah untuk saling memaafkan. Pada akhirnya, kasih adalah bahasa yang dapat dirasakan oleh semua hati. Ketika kasih hadir dalam keluarga, akan tumbuh rasa aman. Ketika rasa aman tumbuh, akan lahir keharmonisan. Ketika keharmonisan hadir, dharma akan lebih

kehidupan kita menjadi semakin dekat dengan nilai-nilai kesucian dan bakti kehadapan Hijau Sang Yang Widiwasa. Pendengar Mutiara pagi dimanapun berada, mari kita jadikan keluarga kita bukan hanya tempat berkumpul, tetapi tempat untuk bertumbuh bersama dalam Dharma. Mari kita jadikan kasih kepada keluarga sebagai salah satu jalan untuk menunjukkan bakti kehadapan Tuhan. Karena sembahyang mengajarkan kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, sedangkan kasih mengajarkan kita untuk menghadirkan nilai-nilai Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga keluarga kita senantiasa diberikan keharmonisan, kesehatan, kerukunan, dan tuntunan dalam menjalankan Dharma. Semoga dari keluarga-keluarga yang penuh kasih lahir generasi muda yang kuat dalam serada dan bakti, teguh dalam Dharma, dan luhur dalam perilaku. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi yang baik ini, dan saya kembalikan ke Kakak Fongki.

0: Ya, pendengar umat Hindu dimanapun Anda berada, kami ajak Anda untuk kita saling sharing ya. Sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin Anda sampaikan kepada Ibu Igusti Soekarmiasi, boleh Anda sampaikan ke kami di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152. Baik, Ibu. Oke, ada yang sudah bergabung, langsung saja. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Kak Pongki.
0: Selamat pagi. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Bapak Endang dari Kabupaten Kupang.
0: Bapak Endang, kabar baik ya Bapak Endang ya?
1: Iya, kabar baik.
0: Silakan Bapak Endang, adakah yang ingin ditanyakan sama Ibu Ayu?
1: Selamat pagi Ibu Ayu.
2: Selamat pagi Bapak Endang. Iya, kita ketemu lagi minggu lalu ya Bapak ya.
1: Iya Ibu.
2: Iya, salam sehat Bapak.
1: Sehat, kita bertoleransi ya Bu.
2: Siap Bapak.
1: Saya yang mau tanyakan tadi, bakti dalam keluarga, berdharma bakti dalam keluarga, yaitu istri, anak, kita saling mengasihi.
2: Yeah.
1: Apabila suatu hari sang widiwasa memanggil istri kita, kita tinggal suami saja sendiri.
2: Yeah.
1: Suami yang berbakti menggantikan istri, menjaga anak, pokoknya mengurus keluarga lah.
2: Yeah.
1: Nah, satu saat lagi suami ini mengambil istri yang baru.
2: Iya.
0: Oke.
1: Itu adalah suatu bakti, berdharma bakti, atau memang tidak boleh melakukan hal itu, kesalahan atau apa?
2: Iya.
1: Ibu tolong beri penjelasan.
0: Baik.
1: Bu Ayu sing ngajeng nih.
2: Durung Bapak.
1: Sing melalui kuda besi.
2: Melalui.
1: Oke. Terima kasih Bu Ayu. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Kamu, selamat pagi.
0: Iya. Entahlah apa yang dibicarakan tadi ya Ibu Ayu.
2: Hanya kami berdua.
0: Hanya Ibu berdua, hanya Bapak dan Ibu.

0: Ibu yang tahu begitu ya. Oke, di belakangnya Ibu Endang, Ibu Endang, Opa Endang, ada siapa? Selamat pagi.
1: Selamat pagi Kak Fongke.
0: Iya.
1: Selamat pagi Ibu Ayu.
2: Selamat pagi Bapak. Dengan Bapak siapa nge?
1: Dengan Yahuda dari Kabupaten Kupang.
0: Iya, Bapak Yahuda. Selamat pagi. Kabar sehat kok Bapak?
1: Kabarnya sehat.
0: Iya. Adakah Bapak pernyataan-pernyataan yang mau ditambahkan atau pertanyaan? Silahkan.
1: Ya, pertanyaan saya begini. Tentang tangga-tangga keluarga, tingkat-tingkat kekeluargaan. Keluarga yang paling dasar, bapak, mama, anak-anak.
2: Iya.
1: Tingkat yang paling tinggi, ketua PBB bersama sekjen PBB.
2: Iya.
1: Dan keluarga kemanusiaan. Oke, tangga-tangga.

0: dan seterusnya sampai ke tingkat desa dan turun sampai bapak mama, anak-anak. Kekeluargaan ini saling menghormati, perbedaan agama juga adalah keluarga, saling toleransi. Mohon pencerahan dari Ibu Ayu.
1: Okay. Terima kasih. Baik, ya. Terima kasih banyak ya untuk Opa Endang dan juga Bapak Yehuda yang sudah memberikan pertanyaan. Ini dari Opa Endang, kira-kira kalau istrinya sudah, ya misalnya ya, istri meninggal terus menikah lagi itu bagaimana begitu ya. Terus yang kedua, bagaimana kita menjaga toleransi sesama anak bangsa. Silakan Ibu Ayu.
2: Oke, baiklah, terima kasih Mutiara Pagi dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun ya. Begini Bapak Endang, kalau di dalam ajaran Hindu, misalnya sudah berkeluarga, lalu istrinya meninggal, kalau kita dalam Hindu itu diperbolehkan untuk menikah lagi. Dengan alasan karena istri sudah meninggal. Jika bagaimana kalau seandainya istri masih ada,
1: Terus menikah lagi. Itu kalau tidak boleh ya.
2: Di ajaran Hindu memang ada, tetapi ada yang beristri dua.
1: Oh ya?
2: Ya, ada. Tetapi apakah mampu kepala keluarga itu membagi hartanya kepada atau membagi pekerjaan itu dengan istri pertama dengan istri kedua?
1: Itu diperbolehkan dalam ajaran agama Hindu.
2: Tidak,
1: ya?
2: Tidak. Sebenarnya ya? Tidak diperbolehkan, okay.
1: Tapi kenyataannya ada.
2: Nah, cuma kalau yang seperti Bapak tadi bilang, bagaimana caranya kita saling menghormati sesama keluarga. Intinya menjalankan dharma itu tidak dalam hal-hal yang besar. Kita bisa menjalankan dharma kita itu dari mulai hal-hal yang kecil. Seperti yang tadi saya katakan di awal bahwa kita berdoa tuh bukan hanya untuk Tuhan saja, tetapi untuk diri kita sendiri dengan untuk keluarga kita. Begitu juga yang di dalam keluarga, ada yang namanya tatwam asi. Nah, itu tatwam asi itu, aku adalah kamu, kamu adalah aku. Apapun yang anggota keluarga rasakan, kita juga pasti akan merasakannya. Begitu juga kita kebaikan untuk di masa depan kita. Alangkah baiknya, saya sarankan untuk keluarga-keluarga yang mau atau berpikir untuk memiliki istri dua, saya sarankan jangan. Karena takutnya di dalam rumah tangga kita pasti
1: cekcok.
2: Nah, pasti kita akan mengalami guncangan seperti ya pikiran kepada keluarga kita, lalu nantinya bagaimana. Nah, itu juga sebelum mengambil tindakan kita harus berpikir ke depannya itu bagaimana. Apakah benarkah saya bertindak seperti ini? Kalau memang tidak benar, lebih baik jangan dilakukan.
1: Iya, karena memang pada dasarnya dari ajaran agama Hindu tidak memperbolehkan.
2: Tidak diperbolehkan.
1: Gitu ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Kalau menikah muda itu kalau di kita ajaran Hindu, menikah dini itu memang tidak diperbolehkan. Tetapi kita bila mana mencukupi, maksudnya keuangannya mencukupi, itu bisa. Tetapi di dalam ajaran ini
1: tidak boleh,
2: Tidak boleh.
1: Ya, karena belum kuat belum, secara fisik dan lain sebagainya ya Ibu ya.
2: Iya, dengan memikirkan ke depannya nanti menikah secara dini itu akan mengakibatkan
1: berpengaruh pada kesehatan
2: kita, lalu untuk
1: mental
2: janinnya juga. Mm-hmm. Kalau misalnya memiliki momongan, ya itu juga kita harus pikirkan alangkah baiknya kita berumah tangga itu di umur atas di atas umur 20-an tahun.
1: Okay.
2: Itu kan sudah matang, lalu sudah memiliki pekerjaan juga. Mm-hmm. Nah, itu juga salah satu
1: persyaratan gitu ya
2: kita untuk menjalankan dharma juga. Mm. Nah, kemudian yang tadi Bapak Endang sempat bilang apa ya, untuk anak-anak. Nah, kalau untuk anak-anak menikah, Bapak menikah lagi. Tapi kita kan harus berkomunikasi dengan anak dulu. Apakah anak setuju?
1: Hmm.
2: Kita harus mendengarkan anak-anak dulu. Kalau anak-anak bilang, oh ya Pak, mari sudah. Kalau seperti itu, oke. Okay. Kalau anak-anak bilangnya, Bapak lebih baik bersama-sama dengan kita saja, saling menjaga. Nah, itu Bapak harus berpikir lagi.
1: Mm-hmm.
2: Untuk keharmonisan di dalam rumah.
1: Nah,
2: tangga,
1: tadi juga Opa gitu. Eni sempat katakan gitu, yeah. Opa Eni, Bapak Yahuda ya.
2: Bapak Yahuda.
1: Bapak okay. Yahuda juga sempat katakan bagaimana sih cara kita untuk saling menjaga toleransi sesama anak bangsa begitu ya.
2: Ayo.
1: Silakan.
2: Oke, baik Bapak Yahuda, terima kasih untuk menjaga toleransi sebagai anak bangsa. Kita di dalam tentu di dalam rumah tangga dulu ya, di dalam keluarga kita dulu, baru kemudian kita bisa menerapkan ajaran-ajaran dharma kita. Keliling kita. Nah, ada juga yang namanya keluarga tadi, seperti jenjang-jenjangnya ya. Mm-hmm. Ada presiden, ada yang namanya bupati,
1: gubernur.
2: Nah,
1: sampai
2: itu,
1: kepala desa ya.
2: Sampai kepala desa itu adalah yang namanya keluarga pemerintah.
1: Mm-hmm.
2: Nah, pemerintah itu menghormati rakyatnya. Jadi pemimpin pasti menghormati rakyatnya. Apapun yang dilakukan kepala kepemerintahan kita tentu akan memikirkan umatnya terlebih dahulu. Nah, untuk menjalankan dharma, pasti pemerintah sudah berpikir ke depannya. Oh, masyarakat saya akan saya berikan seperti ini, untuk kedepannya seperti ini. Nah, kita sebagai masyarakat juga tentu menghormati keputusan dari pemerintah. Apapun mereka perbuat, apapun mereka jalankan, kita tentu tidak bisa menentangnya. Bila mana kita itu misalnya menentang, pasti ya kita resiko yang kita ambil kan.
1: Mm-hmm.
2: Nah, jadi kemudian marilah kita untuk mengikuti ajaran-ajaran dharma kita, kita saling mendengar apa yang kita lakukan. Mau kita di dalam keluarga, di dalam kepemerintahan, kalau memang itu adalah benar untuk kita, untuk memikirkan ke depannya, marilah kita jalani bersama-sama. Marilah kita untuk berjalan ke depannya seperti apa, kita mengikuti saja aturan-aturan dari kepemerintahan kita.
1: Oke, terima kasih banyak untuk hari ini kita ditemui sama dua pendengar kita ya. Luar biasa. Jarang loh kalau misalnya Ibu Ayu kalau yang memberikan apa perenungannya ya bergabung dua orang sekaligus ya. Terima kasih untuk Bung Endang dan juga Opa Yahuda yang sudah bergabung. Dan di akhir dari kebersamaan kita, Ibu Ayu silakan bisa berikan kita satu statement penguatan dan ditutup dengan doa. Silakan.
2: Okay. Baik, terima kasih Mutiara Pagi dimanapun berada dan Bapak Ibu Mas Dharma yang diberkati oleh Brahman. Dan terima kasih juga dengan Bapak Endang dengan
1: Bapak Yahuda
2: untuk berkomunikasinya. Semoga Bapak Endang dan Bapak Yahuda keluarganya dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya juga Bapak Ibu Umat Sedharma yang lainnya semoga dalam keadaan damai dan sehat. Kasih dalam keluarga merupakan salah satu ini bentuk nyata dari bakti kepada Tuhan, bakti kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Bakti tidak hanya diwujudkan melalui persembahyangan saja, ucapan dan doa, tetapi juga melalui sikap dan perilaku kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Keluarga dan adalah tempat yang pertama kita untuk belajar dharma, untuk saling menyayangi, untuk saling mengasihi, bersabar, pengorbanan, dan tanggung jawab, dan saling menghormati tentunya. Melalui ajaran Tatwamasi, kita diajarkan untuk melihat diri kita sendiri dalam diri orang lain. Karena membangun hubungan yang dilandasi kasih itu pengertian dan ketulusan. Pada akhirnya, kasih kepada keluarga adalah salah satu jalan untuk menghadirkan nilai-nilai Tuhan dalam kehidupan kita. Semakin tulus kita menyayangi, menghormati, membantu dan memaafkan keluarga, semakin nyata pula kita mengamalkan ajaran dharma kita. Marilah kita mulai bakti kepada Tuhan dari hal-hal yang paling dekat dengan kita, yaitu mencintai keluarga, menghormati orang lain, menyayangi sesama kita, menyayangi saudara kita, dan menciptakan kedamaian di dalam rumah. Semoga keluarga kita senantiasa diliputi kasih, keharmonisan, kesehatan, dan tentunya dari dan tuntunan dari Ide Sang Hyang Widiwasa. Dan demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang pagi yang baik ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita renungkan bersama-sama. Dan akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Dewa Susama Parama Acintya Yanama Swaha. Om Santi Santi Santi Om. Terima kasih, selamat pagi.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Ini khusus untuk dinas pendidikan dan jajaran, Pak Kadis dan seluruh jajaran. Ini tidak boleh terjadi. Kalau banyak sekolah yang harus mengikuti kegiatan, maka itu dimulainya dari sore. Jangan ada alasan, oh karena kita punya kegiatan anggarannya hanya untuk 2 hari.
2: Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 263 peserta yang terdiri dari perangkat daerah instansi vertikal BUMN dan BUMD sebanyak 58 peserta dan pelaku UMKM sebanyak 205 UMKM.
0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Rotendao, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Rote, edisi Rabu 2 September 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi di antaranya. Bupati Rotendao sorot beberapa hal dalam Semarak HUT RI ke-81 dalam pelaksanaan Expo dan UMKM yang dilaksanakan sebulan penuh. Sensus ekonomi 2026 tidak berpengaruh pada pengumuman hasil desil. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Yonas Ndolu. Bupati Rotendao sorot beberapa hal dalam Semarak HUT RI ke-81 dalam pelaksanaan Expo dan UMKM yang dilaksanakan sebulan penuh. Laporan selengkapnya bersama Rudi Hartono.
3: Bupati Rotendao

0: anggarannya itu dibuat dari pagi sampai dengan malam, itu tidak ada soal.
1: Selain itu, Bupati Rotendau juga menyoroti kesadaran masyarakat terhadap kebersihan di lokasi Expo UMKM. Meski panitia telah menyediakan tempat sampah di sejumlah titik, namun masih banyak ditemukan sampah yang berserakan.
0: Saya masih melihat kesadaran kita untuk kebersihan itu masih kurang. Panitia sudah berusaha menaruh drum untuk tempat sampah di mana-mana. Tapi coba besok pagi kita lihat, sampah ada di mana-mana. Lemahnya kita, kesadaran kita untuk menjaga kebersihan kota. Oleh karena itu saya minta juga panitia untuk tahun-tahun yang akan datang di-announce setiap saat dari panggung ini. MC-nya harus ngomong terus-menerus. Supaya itu kita ada kesadaran membangun kebersihan.
1: Bupati Rotendau menegaskan evaluasi tersebut agar pelaksanaan pameran pembangunan dari Expo UMKM pada tahun-tahun berikutnya dapat berjalan dengan tertib, nyaman, dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Expo UMKM Rotendau dalam rangka peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 raup transaksi sekitar 2,5 miliar rupiah selama Agustus. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
3: Pameran pembangunan dan Expo UMKM Kabupaten Rotendau resmi berakhir Senin malam 31 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung selama satu bulan menghasilkan transaksi UMKM sekitar 2,5 miliar rupiah. Ketua Panitia Petson Hange mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang promosi produk lokal sekaligus memperluas akses pasar pelaku UMKM. Sebanyak 263 peserta terlibat dalam kegiatan tersebut. Jumlah itu terdiri atas 58 peserta perangkat daerah, instansi vertikal BUMN dan BUMD serta 205 pelaku UMKM. Selama pelaksanaan tercatat sekitar 31.360 pengunjung mendatangi lokasi pameran. Tingginya kunjungan dinilai membuka peluang pemasaran lebih luas bagi produk lokal Rotendau.
4: Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 263 peserta yang terdiri dari perangkat daerah, instansi vertikal BUMN dan BUMD sebanyak 58 peserta dan pelaku UMKM sebanyak 205 UMKM. Berdasarkan hasil penataan sementara sampai dengan berakhirnya kegiatan, total transaksi atau omset yang berhasil dihimpun dari pelaku UMKM selama pelaksanaan Expo mencapai kurang lebih 2,5 miliar rupiah. Selama pelaksanaan pameran pembangunan dan Expo UMKM, jumlah pengunjung yang tercatat sebanyak kurang lebih 31.360 orang.
3: Petson mengatakan Expo juga menghadirkan berbagai kegiatan pendukung, diantaranya kebalai, line dance, karnaval, festival budaya, FTBI, renang, dan turnamen e-sport. Selain itu, panggung hiburan melibatkan 80 pengisi acara dari berbagai jenjang pendidikan dan komunitas.
4: Selain kegiatan pameran dan Expo UMKM, juga telah diselenggarakan berbagai perlombaan yang melibatkan partisipasi masyarakat dan siswa-siswi tingkat SD dan SMP. Lomba kebalai, line dance, lomba peserta karnaval terbaik, lomba tarian kreasi anak, lomba renang, festival budaya Rotemalole, festival tunas bahasa ibu, dan turnamen e-sport. Sedangkan untuk panggung hiburan diisi oleh 80 pengisi acara, terdiri dari PAUD, SD, SMP, SMA, dan kelompok komunitas masyarakat.
3: Kegiatan tersebut dinilai memperkuat kreativitas, kebersamaan, serta pelestarian budaya. Petson menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan Expo. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus diperbaiki dan memberikan dampak berkelanjutan bagi ekonomi masyarakat. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Raja Ewaldus, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur menegaskan sensus ekonomi 2026 tidak berpengaruh pada pengumuman hasil desil yang kini sedang berkembang di masyarakat. Berikut laporan Aris Lake.
5: Kepala BPS NTT Matamira Kale mengatakan hasil desil yang saat ini sedang berkembang di masyarakat bukan hasil dari sensus ekonomi, sebab hasil tersebut telah menggunakan data-data sebelumnya yang datang dari berbagai sumber. Ia mengungkapkan hasil sensus ekonomi akan dirilis secara resmi di akhir tahun 2026. Matamira menjelaskan saat ini petugas BPS juga baru selesai melakukan pendataan di lapangan. Menurutnya, data tersebut belum final sehingga masih terus dilakukan perbaikan atau quality control hingga tanggal 15 September 2026.
6: Jadi tidak berpengaruh ke desil yang baru keluar itu, karena desil itu sudah pakai data yang sebelumnya, bukan data sensus ekonomi. Ini kita

0: lapangan baru selesai. Belum kita cleaning data lain-lain, dan itu sama sekali bukan dari hasil sensus ekonomi untuk yang desil. Pokoknya versi yang terakhir itu tidak ada dari sensus.
1: Belum
0: jadi. Masih baru dari lapangan, masih cleaning kan. Ada kalau kita kumpul data, kita harus lihat dulu nih kewajarannya. Ada tidak mungkin yang petugas salah ketik atau apa sehingga data. Nah itu harus dibersihkan dulu, dicek lagi ke lapangan. Nah itu 1-15 itu. Kita quality control.
1: Mata Mira menuturkan sensus ekonomi 2026 lebih banyak menyasar ke aktivitas usaha yang menghasilkan barang dan jasa serta data-data keluarga yang memiliki relevansi dengan aktivitas ekonomi. Sementara itu, Irenius Muda, warga Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo Kota Kupang mengaku keluarganya sudah didata oleh BPS pada beberapa bulan lalu. Namun, pihaknya belum mendapatkan informasi terkait hasil penentuan desil.
2: Dong tanya tentang listrik, terus pengeluaran per minggu, bulan, tanya juga kendaraan, aset rumah pribadi atau kontrakan atau sewa. Sensus ekonomi itu 2026, ya itu sih. Kalau itu kurang tahu ke dinas sosial mungkin.
1: Lebih lanjut, Irenius berharap setiap data keluarga yang disampaikan ke pemerintah bisa menjadi tolak ukur untuk menentukan kategori desil secara tepat. Sebab keluarganya juga belum pernah mengakses setiap bantuan yang diberikan pemerintah. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perubahan status desil dalam data sosial ekonomi bisa terjadi seiring perubahan kondisi masyarakat. Sehingga warga diminta aktif memperbarui data agar bantuan sosial tetap dan tepat sasaran. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
4: Gempa yang terjadi di Flores sejak 15 Agustus 2026 sempat membuat proses belajar mengajar di sekolah terhenti total. Kini sistem tatap muka dilaksanakan secara daring dan shift. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ambrosius Kodo, mengatakan, saat ini proses belajar mengajar dilakukan di tenda-tenda darurat dan berfokus pada siswa-siswi kelas 3, sedangkan sisanya akan dilakukan secara daring atau sistem pemberian tugas, mengingat gempa susulan yang hingga saat ini terus terjadi.
5: Kegiatan pembelajaran itu dilakukan secara daring, kalau memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, maka dilakukan dengan penugasan-penugasan terhadap peserta didik untuk dikerjakan di rumah, lalu dengan pengawasan ketat orang tua. Kita melarang, dengan tegas melarang, tidak boleh ada kegiatan belajar mengajar di dalam ruangan kelas karena gempa masih terus mengguncang. Kebijakannya sekarang KBM terbatas, yaitu kita lakukan untuk kelas 3, terbatas hanya kelas 3, kemudian dengan jam pelajaran juga terbatas karena kita atur supaya tidak terjadi konsentrasi atau tidak terjadi konsentrasi siswa-siswi bersama guru di satu tempat.
4: Hal tersebut didukung dengan pernyataan salah seorang guru di SMPN 1 Bajawa, Nicolin Ngada. Saat diwawancarai RRI Kupang melalui via WA, Nicolin mengatakan bahwa saat ini Spensa Bajawa melakukan proses belajar mengajar secara daring dan luring, di mana setiap siswa dibagi per shift dan diberikan tugas yang harus dikerjakan dengan rentang waktu yang ditentukan oleh guru.
6: UPTD SMP Negeri 1 Bajawa dilakukan dalam bentuk shift atau bergilir melalui sistem daring dan luring. Kegiatannya dimulai pada hari ini, Selasa 1 September 2026. Untuk pertemuan anak-anak di sekolah itu diatur sesuai jadwal. Dan untuk semua kegiatan belajar-mengajar dilakukan di luar kelas, di lapangan, dibuat dengan tenda.
4: Hingga saat ini proses belajar-mengajar dilarang dilaksanakan dalam ruangan kelas, sehingga para siswa dan guru melaksanakan proses belajar-mengajar di tenda darurat. Meski demikian, semangat belajar dan mengajar tidak pernah turun meski di tengah trauma gempa yang masih dirasakan. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Warta NTT Pagi, produksi RRI Rote. Siaran kami juga bisa diikuti lewat streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI mulai didorong untuk memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, NTT. Melalui seminar GuruBot, sekitar 150 guru dari 50 sekolah mendapat pengenalan teknologi AI sebagai alat bantu pembelajaran. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Seke.
7: Robot Awareness Seminar membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan
8: minat. Kami sudah berdiri dari 2017 dan bergerak di bidang edukasi teknologi.
9: Pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar GuruBot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Markoding, Amanda Simanjuntak mengatakan GuruBot dikembangkan sebagai asisten guru, bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. GuruBot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
10: Jangan salah tangkap bahwa aplikasi GuruBot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu Guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak Ibu Guru. Jadi bayangkan kalau punya asisten AI gitu ya, untuk membantu mengajar, untuk membantu memonitor siswa, untuk memberikan rekomendasi nantinya gitu ya, untuk bisa memberikan intervensi apa yang tepat. Nah, GuruBot akan hadir sebagai peran tersebut.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Soleman Luji menegaskan literasi dan numerasi bukan sekedar membaca dan berhitung, tetapi kemampuan memahami informasi dan menggali potensi diri. Namun perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
11: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Bukan kita bersentuhan secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa-menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan, itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi.
9: Ernest juga mengingatkan guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pemberi semangat, dan pendukung bagi peserta didik. Seminar GuruBot diikuti sekitar 150 guru dari 50 sekolah di Kota Kupang, sekaligus menjadi awal kolaborasi antara pengembang GuruBot Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Sempat terhenti, siswa-siswa sekolah dasar dan menengah di Pulau Flores tetap melaksanakan proses belajar secara daring dan SIF. Laporan selengkapnya, Wiwin Ngari.
4: Gempa yang terjadi di Flores sejak 15 Agustus 2026 sempat membuat proses belajar mengajar di sekolah terhenti total. Kini sistem tatap muka dilaksanakan secara daring dan SIF. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ambrosius Kodo, mengatakan, saat ini proses belajar mengajar dilakukan di tenda-tenda darurat dan berfokus pada siswa-siswi kelas 3, sedangkan sisanya akan dilakukan secara daring atau sistem pemberian tugas, mengingat gempa susulan yang hingga saat ini terus terjadi.
5: Kegiatan pembelajaran itu dilakukan secara daring, kalau memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, maka dilakukan dengan penugasan-penugasan terhadap peserta didik untuk dikerjakan di rumah, lalu dengan pengawasan ketat orang tua. Kita melarang, dengan tegas melarang, tidak boleh ada kegiatan belajar-mengajar di dalam ruangan kelas karena gempa masih terus mengguncang. Kebijakannya sekarang KBM terbatas, yaitu kita lakukan untuk kelas 3, terbatas hanya kelas 3, kemudian dengan jam pelajaran juga terbatas karena kita atur supaya tidak terjadi konsentrasi atau tidak terjadi konsentrasi siswa-siswi bersama guru di satu tempat.
4: Hal tersebut didukung dengan pernyataan salah seorang guru di SMPN 1 Bajawa, Nicolin Ngada. Saat diwawancarai RRI Kupang melalui via WA, Nicolin mengatakan bahwa saat ini Spensa Bajawa melakukan proses belajar mengajar secara daring dan luring, di mana setiap siswa dibagi per shift dan diberikan tugas yang harus dikerjakan dengan rentang waktu yang ditentukan oleh guru.
6: UPTD SMP Negeri 1 Bajawa dilakukan dalam bentuk shift atau bergilir melalui sistem daring dan luring. Kegiatannya dimulai pada hari ini, Selasa 1 September 2026. Untuk pertemuan anak-anak di sekolah itu diatur sesuai jadwal. Dan untuk semua kegiatan belajar-mengajar dilakukan di luar kelas, di lapangan, dibuat dengan tenda.
4: Hingga saat ini proses belajar mengajar dilarang dilaksanakan dalam ruangan kelas, sehingga para siswa dan guru melaksanakan proses belajar mengajar di tenda darurat. Meski demikian, semangat belajar dan mengajar tidak pernah turun meski di tengah trauma gempa yang masih dirasakan. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Relawan bersama komunitas dan donatur menyalurkan bantuan kepada warga terdampak gempa di Kampung Giriwawo, Dusun 4, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut menjangkau masyarakat di wilayah yang cukup sulit diakses. Berikut laporan Andri Iskandar.
12: Relawan bersama komunitas dan donatur menyalurkan bantuan kepada warga terdampak gempa di Kampung Giriwawo, Dusun 4, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut menjangkau masyarakat di wilayah yang cukup sulit diakses. Perjalanan menuju Kampung Giriwawo cukup menantang, namun tidak menyudutkan semangat relawan dan komunitas untuk menyalurkan bantuan. Masyarakat setempat mengaku membutuhkan bantuan karena jumlah warga terdampak yang cukup banyak. Lutfi, salah satu relawan yang diwawancari RRI Selasa 1 September 2026, mengapresiasi dukungan para donatur dan komunitas yang membantu penyaluran bantuan hingga ke wilayah pedalaman.
13: Di Kampung Giriwawo, lumayan perjalanannya sangat lumayan, tapi semangatnya teman-teman dari tim Bakers Intas Flores, juga dari Face Community. Jadi kami juga di sini sudah salurkan bantuan, penyalur bantuan ini dari IMO. Terima kasih banyak, semoga rezekinya selalu bertambah. Juga Face Community, semoga rezekinya selalu dilimpahkan, dilancarkan, dan selalu di kesehatan.
12: Sementara itu, Markus perwakilan masyarakat Kampung Giriwawo Dusun 4 Kabupaten Nagekeo menyampaikan terima kasih atas kepedulian komunitas yang telah datang langsung menyalurkan bantuan.
14: Bantuan itu semua disalurkan lewat desa.
15: Okay.
14: Desa menyalurkan itu lewat jajaran pemerintah Dusun RT, sudah diterima beberapa hari yang lalu, tapi karena jumlah penduduk dan jumlah dampaknya besar, mungkin belum terlalu banyak. Tentunya masyarakat di sini masih sangat membutuhkan bantuan-bantuan seperti ini. Kalau untuk komunitas mungkin baru kali ini, yang komunitas seperti ini baru kali ini, saya menyampaikan terima kasih banyak.
12: Masyarakat berharap bantuan dan kepedulian dari berbagai pihak dapat terus berlanjut untuk membantu memenuhi kebutuhan warga terdampak gempa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bupati Rotendao sorot beberapa hal dalam semarak HUT ke-81 dalam pelaksanaan Expo dan UMKM yang dilaksanakan sebulan penuh. Sensus Ekonomi 2026 tidak berpengaruh pada pengumuman hasil desil. Sekian warta NTT pagi dari Beranda Selatan NKRI. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yonas Ndolu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Bahaya narkotika bagi pecandu dan keluarganya saat ini sangat meresahkan. Narkotika menjadi salah satu ancaman terbesar yang menyasar anak-anak muda. Mulanya karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan serta menenangkan. Penyebaran yang sangat mudah membuat tingkat pemakai narkotika terus menanjak. Telah kita ketahui bersama bahwa narkotika adalah musuh negara dan musuh kita semua. Jika sudah kecanduan narkotika, akan sangat sulit bagi penggunanya untuk berhenti. Jalan satu-satunya adalah dengan rehabilitasi narkoba. Jika mama, kakak adi, TOTO memiliki keluarga atau kerabat seorang pecandu narkoba, jangan takut untuk membawanya ke tempat rehabilitasi atau bisa datang ke kantor BNN Kabupaten Rotendao di Kompleks Perkantoran Bumi Tilangga Sasando Permai, Jalan Civic Center Baa, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao, atau bisa hubungi nomor telepon 082-180-871-566 dan 082-180-871-567. Pesan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Rotendao. War on Drug, perang melawan

0: Jangan merokok, Kak. Wow, pokoknya tahu. Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, Pekak nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya stop merokok.
3: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
4: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya.
3: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
4: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
3: Ayah juga dan selalu lain-lain memberikan apa semua yang Kak Rudy perlu dan kamu inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
5: Suku Rote memiliki pakaian adat yang disebut tenun ikat. Pakaian ini mempunyai model yang unik serta sejarah dan nilai filosofis yang tinggi. Karena itu, pakaian adat suku Rote digunakan sebagai ikon daerah Nusa Tenggara Timur. Awalnya, pakaian adat suku Rote terbuat dari serat-serat pohon. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat suku Rote mengganti bahan pakaian mereka dengan kain kapas. Mereka memanfaatkan lahan-lahan di sekitar rumah untuk menghasilkan kapas yang kemudian diolah menjadi kain kapas. Keunikan dan ciri khas pakaian adat suku Rote terdapat pada penutup kepala atau topi yang disebut tiilangka, dan tiilangka ini berbentuk mirip seperti topi sombrero yang dipakai masyarakat Meksiko. Selain itu, topi yang terbuat dari daun lontar ini lebih tahan lama dan memiliki variasi bentuk yang menarik. Alasannya karena daun lontar dapat berubah warna menjadi kuning dan coklat jika sudah kering. Informasi ini dari NTT Hidden Paradise Kupang Soe Rote Alor dan ditulis oleh Rita Harahap. Pakaian adat pria suku Rote. Bagi kaum pria suku Rote, daun lontar ini dianggap sebagai simbol kewibawaan dan kepercayaan diri. Dan tiilangka juga menjadi salah satu aksesoris utama dalam pakaian adat suku Rote. Pakaian adat tenun ikat dari suku Rote terdiri dari kombinasi kemeja putih, lengan panjang, dan sarung tenun ikat berwarna gelap. Nantinya sarung tersebut dipakai di bagian bawah, dan para laki-laki biasanya menambahkan selendang kain bermotif di bagian dada dan juga bahu. Pakaian adat wanita suku Rote. Sementara para perempuan biasanya memakai aksesoris khas, yaitu perhiasan berbentuk bulan sabit. Lalu ada juga beberapa jenis aksesoris lainnya seperti kain selempang, pendi atau ikat pinggang yang terbuat dari emas atau perak, serta habes atau perhiasan yang dipakai di bagian leher. Biasanya masyarakat suku Rote menggunakan pakaian ini dalam acara-acara besar dan juga penting seperti pernikahan keluarga mereka. Selain pakaian adat, Pulau Rote juga menyimpan keindahan alam eksotis dan menarik. Jangan lupa untuk kunjungi Pulau Rote. Ayo berkunjung ke Rote saja.
6: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
7: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
8: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
7: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
9: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
10: Sama-sama.
11: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
12: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
13: RRI Digital saja, toh.
12: Sesekali, jazz lah.
14: Semangat ya manggungnya.
15: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
16: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
17: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada Abdul and the Coffee Theory dengan lagu di pagi hari ini, tentunya dengan sibuk. Tapi saya percaya kita tidak sibuk ya kan Kalip ya?
1: Pagi untuk ke kantor dan juga ke sekolah atau pasar dan sawah.
0: Betul.
1: Kami ucapkan selamat beraktivitas. Dan Kadin, saya hadirkan satu informasi untuk pendengar semua, yakni Purbaya pastikan stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga, terutama terkait kepercayaan investor global. Kondisi tersebut dinilai positif di tengah ketidakpastian ekonomi dunia yang masih tinggi. Menurut Purbaya, stabilitasnya peringkat kredit tersebut ditopang oleh kondisi perekonomian domestik yang tetap solid. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester 1 2026 tercatat 5,45% dengan inflasi Agustus 2026 sebesar 3,19% secara tahunan. Ia juga menyebut neraca perdagangan Indonesia tetap terjaga surplus sebesar 3,7 miliar dolar Amerika Serikat pada Januari-Juli 2026. Sementara itu, cadangan devisa Indonesia mencapai 145,3 miliar dolar Amerika Serikat dan rupiah menguat ke level 17.720 rupiah per dolar Amerika Serikat. Purbaya menambahkan aliran modal asing yang terus berjalan menunjukkan investor global masih percaya menanamkan modalnya di Indonesia. Berdasarkan catatannya, aliran modal masuk ke Indonesia hingga akhir Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun rupiah. Pada saat yang sama, imbal hasil dan atau yield surat berharga negara tenor acuan 10 tahun bergerak di kisaran 7%. Yield tersebut menurun dibandingkan posisi tertingginya pada 11 Juni 2026 yang mencapai 7,39%. Perkembangan tersebut dinilai mencerminkan kondisi pasar keuangan domestik yang tetap kondusif. Purbaya juga menilai kondisi pasar keuangan tersebut menjadi salah satu indikator terjaganya kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia. Pemerintah akan terus menjaga stabilitas ekonomi untuk mempertahankan momentum kepercayaan tersebut. Informasi ini pendengar bisa membacanya di portal kami rri.co.id.
0: Dan kita berharap ya ini bisa terus terjadi dan Indonesia dan investornya pun juga tetap terjaga tentunya kerjasamanya gitu ya. Baiklah pendengar semua, Dina akan memutarkan lagu. Kalau Kak Alip sudah bagikan informasi, Dina nih bagian bagikan lagu ya. Ora Urus nih dari Toton Karibu untuk Anda.

0: Good.
1: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita bagikan dulu informasi kesehatan untuk kita semua di hari ini. Kombinasi cuka apel, jus lemon, dan juga kunyit itu sering digunakan sebagai minuman berbahan alami yang dipercaya memiliki sejumlah manfaat bagi kesehatan. Jadi ketiga bahan tersebut mengandung senyawa yang berpotensi mendukung fungsi tubuh, terutama sebagai sumber antioksidan dan pelengkap pola makan sehat. Cuka apel dibuat melalui proses fermentasi sari apel yang mengandung asam asetat, sementara itu jus lemon kaya akan vitamin C, sedangkan kunyit mengandung kurkumin yang diketahui memiliki aktivitas antioksidan dan antiinflamasi. Kombinasi bahan tersebut dapat dikonsumsi sebagai bagian ketiga dari pola hidup sehat. Jadi asam asetat dalam cuka apel itu dapat membantu memperlambat pengosongan lambung, dan pada beberapa kondisi itu dapat memberikan pengaruh terhadap respon gula darah setelah makan tentunya. Vitamin C dalam lemon itu berperan dalam mendukung sistem kekebalan tubuh serta membantu pembentukan kolagen. Sedangkan kurkumin pada kunyit memiliki sifat antioksidan dan berpotensi membantu mengendalikan proses peradangan di dalam tubuh. Meski demikian, manfaat kombinasi tersebut tidak berarti dapat menggantikan pengobatan atau menjadi solusi untuk semua masalah kesehatan. Bukti ilmiah mengenai mengenai manfaat khusus dari campuran cuka apel, lemon, dan juga kunyit itu masih terbatas, sehingga konsumsinya sebaiknya ditempatkan sebagai bagian dari pola makan bergizi dan gaya hidup yang sehat. Penggunaan bahan tersebut juga diperhatikan ya, karena cuka apel dan jus lemon itu bersifat asam, sehingga konsumsi bahan berlebihan gitu ya berpotensi mengiritasi lambung dan juga merusak lapisan mild gigi kita. Dan kunyit dalam jumlah yang tinggi juga tidak selalu aman bagi semua orang. Oleh karena itu, minuman sebaiknya dibuat dalam jumlah yang wajar dan tidak dikonsumsi secara berlebihan. Bagi masyarakat yang memiliki penyakit tertentu, sedang mengkonsumsi obat, atau memiliki kondisi khusus, konsultasi dengan dokter atau ahli gizi yang diperlukan itu sebelum menjadikan campuran tersebut sebagai konsumsi rutin. Oleh karena itu, cuka apel, jus lemon, dan kunyit dapat menjadi pelengkap pola hidup sehat, tapi manfaatnya tuh perlu dipahami secara realistis ya. Jadi pola makan seimbang, aktivitas fisik kita itu teratur, dan juga ini udah dalamnya tidur yang cukup maksudnya ya. Dan pemeriksaan kesehatan tetap menjadi faktor utama dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Begitu. Jadi pastikan ya, tidak terlalu benar-benar salah menaruh gitu ya. Tetapi kita bisa benar-benar menjadikannya itu sebagai tentunya sesuatu yang mendukung aja untuk kesehatan kita.

92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada yang suka banget nih yang lagi memperhatikan rambutnya, kok udah mulai gugur ini ya. Jadi Dina bakal bagikan rambut untuk mendapatkan rambut yang tebal, kuat, dan sehat. Itu tidak hanya dipengaruhi oleh perawatan dari luar saja, tetapi oleh asupan nutrisi yang sehari-hari masuk ke tubuh kita, Bapak Ibu. Jadi folikel rambut itu membutuhkan berbagai vitamin, mineral, protein, dan juga lemak agar sehat gitu ya, dapat bertumbuh dengan optimal. Oleh karena itu, memperhatikan pola makan bisa menjadi salah satu langkah penting untuk mendukung kesehatan rambut kita. Makanan pertama yang baik untuk mendukung pertumbuhan rambut adalah telur. Telur mengandung protein berkualitas tinggi serta biotin yang berperan dalam menjaga kesehatan rambut. Protein sendiri merupakan komponen penting dalam pembentukan keratin, yaitu protein utama untuk penyusun rambut. Mengkonsumsi telur sebagai bagian dari pola makan seimbang itu dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tersebut ya. Selanjutnya, ikan berlemak seperti salmon, tuna, dan juga sarden ini juga dapat menjadi pilihan, Bapak Ibu. Jenis ikan ini mengandung protein asam lemak omega 3 yang mendukung kesehatan kulit kepala. So, kulit kepala yang sehat merupakan salah satu faktor penting untuk menunjang pertumbuhan rambut. Ikan juga menyediakan berbagai nutrisi lain yang dibutuhkan tubuh. Dan berikutnya, kacang-kacangan, biji-bijian ini juga baik untuk membuat rambut kita itu sehat. Kacang almond, kacang tanah, kenari, biji labu, dan biji chia mengandung protein, lemak yang sehat, zinc, serta beberapa vitamin dan mineral juga. Jadi nutrisi tersebut membantu memenuhi kebutuhan tubuh untuk menjaga jaringan ya, termasuk kulit dan juga rambut tetap sehat. Selain itu, jangan lupa juga sayuran berdaun hijau seperti bayam dan brokoli. Sayuran ini menyediakan folat, vitamin C, vitamin A, zat besi sebagai antioksidan. Jadi zat besi yang penting dalam pembentukan hemoglobin yang membantu membawa oksigen ke seluruh tubuh, dan kekurangan zat besi itu dapat berkaitan dengan kerontokan rambut pada sebagian orang. Nextnya adalah buah-buahan. Ini juga dapat menjadi bagian dari pola makan untuk mendukung rambut yang sehat. Jadi jeruk, jambu biji, stroberi, pepaya, dan kiwi itu kaya akan vitamin C yang membantu tubuh dapat menyerap zat besi dari makanan nabati. Buah juga mengandung antioksidan, Bapak Ibu ya, yang membantu untuk melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Jadi pada akhirnya tidak ada satu jenis makanan yang secara ajaib nih dapat membantu rambut kita

untuk mengetahui penyebab dan mendapatkan penanganan yang tepat tentunya. Bapak Ibu semua dan pendengar, ini kalau ada anak muda pasti protes gitu ya. Dina bakal puterin untuk Anda di manapun Anda berada, jangan bakal puterin Teh Hijau, lagu dari Tulus untuk Anda.

Google. Palingnya di hari ini untuk Anda yang sedang merasa, aduh kayaknya panas banget nih, gak bisa keluar, ya kan? Wah, jangan takut sama panas, karena kalau panas masih di pagi hari itu bagus juga untuk kita, apalagi untuk Anda yang susah banget tidur di malam hari. Harus bolak-balik walaupun udah di tempat tidur, itu membutuhkan waktu yang lumayan lama dan kemudian baru bisa tidur ya. Nah, itu bahaya itu. Jadi pastikan Anda bisa merubah pola tidur Anda di malam hari. Dalam beberapa hari ke depan itu harusnya kalau tidur jam 9 ya jam 9, biasakan di jam yang sama. Setelah itu pagi-pagi Anda harus keluar dan melihat matahari biar sirkadian Anda itu udah tahu begitu ya, kalau ini udah pagi dan kalau gelap udah malam begitu. Jadi kalau siang udah pagi berarti kita harus bangun, dan malam berarti kita udah harus tidur gitu. Jadi tentunya ini penting sekali untuk kita semua yang di hari ini benar-benar bermasalah sekali dengan pola tidurnya kita begitu. Jadi kalau Anda yang sedang berpikir adukannya harus minum obat dan lain sebagainya, jangan dulu deh buru-buru untuk minum obat, tapi kita rubah dulu gitu ya, untuk pola tidur, pola semuanya kita lah, kita harus merubahnya, dan setelah itu baru kita mau mencoba untuk ya mau melakukan tindakan langsung ke dokter untuk konsultasi, tidak masalah. Yang penting Anda rubah dulu pola-pola tidurnya Anda tentunya.

0: ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3
0: ya? Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: Suku Rote memiliki pakaian adat yang disebut tenun ikat. Pakaian ini mempunyai model yang unik serta sejarah dan nilai filosofis yang tinggi. Karena itu, pakaian adat suku Rote digunakan sebagai ikon daerah Nusa Tenggara Timur. Awalnya, pakaian adat suku Rote terbuat dari serat-serat pohon. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat suku Rote mengganti bahan pakaian mereka dengan kain kapas. Mereka memanfaatkan lahan-lahan di sekitar rumah untuk menghasilkan kapas yang kemudian diolah menjadi kain kapas. Keunikan dan ciri khas pakaian adat suku Rote terdapat pada penutup kepala atau topi yang disebut tiilangka, dan tiilangka ini berbentuk mirip seperti topi sombrero yang dipakai masyarakat Meksiko. Selain itu, topi yang terbuat dari daun lontar ini lebih tahan lama dan memiliki variasi bentuk yang menarik. Alasannya karena daun lontar dapat berubah warna menjadi kuning dan coklat jika sudah kering. Informasi ini dari NTT Hidden Paradise Kupang Soe Rote Alor dan ditulis oleh Rita Harahap. Pakaian adat pria suku Rote. Bagi kaum pria suku Rote, daun lontar ini dianggap sebagai simbol kewibawaan dan kepercayaan diri. Dan tiilangka juga menjadi salah satu aksesoris utama dalam pakaian adat suku Rote. Pakaian adat tenun ikat dari suku Rote terdiri dari kombinasi kemeja putih, lengan panjang, dan sarung tenun ikat berwarna gelap. Nantinya sarung tersebut dipakai di bagian bawah. Dan para laki-laki biasanya menambahkan selendang kain bermotif di bagian dada dan juga bahu. Pakaian adat wanita suku Rote. Sementara para perempuan biasanya memakai

0: aksesoris khas, yaitu perhiasan berbentuk bulan sabit. Lalu ada juga beberapa jenis aksesoris lainnya seperti kain selempang, handi atau ikat pinggang yang terbuat dari emas atau perak, serta habes atau perhiasan yang dipakai di bagian leher. Biasanya masyarakat Sukurote menggunakan pakaian ini dalam acara-acara besar dan juga penting seperti pernikahan keluarga mereka. Selain pakaian adat, Pulau Rote juga menyimpan keindahan alam eksotis dan menarik. Jangan lupa untuk kunjungi Pulau Rote. Ayo berkunjung ke Rote saja. FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: FM 92,5 MHz. Pendengar, kita kembali ke informasi, yakni tren sarapan rebus pilihan sehat praktis kaya nutrisi. Kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat kini semakin meningkat. Salah satu tercermin dari tren menu sarapan pagi. Jika sebelumnya orang gemar menyantap makanan cepat saji atau gorengan demi praktis, kini tren perlahan bergeser kuat ke arah konsumsi makanan rebusan yang lebih alami. Tren makanan rebusan atau yang sering diasosiasikan dengan hidangan tradisional dinilai jauh lebih ramah bagi lambung dan sistem pencernaan di pagi hari. Kepraktisannya dalam menyiapkan hidangan membumi seperti ubi rebus, singkong, hingga telur ayam membuat menu ini sangat diminati oleh kaum urban yang beraktivitas tinggi. Secara medis, tren konsumsi hidangan tanpa minyak ini menjadi atau mendapatkan dukungan penuh dari berbagai panduan kesehatan resmi. Proses perebusan dikategori sebagai salah satu metode memasak paling sehat karena efektif mempertahankan sebagian besar nutrisi asli makanan tanpa tambahan lemak. Halodoc juga secara khusus menyoroti tingginya manfaat konsumsi telur rebus setiap paginya sebagai menu sarapan yang ideal. Telur rebus diketahui kaya akan protein berkualitas tinggi, ragam vitamin serta mineral esensial yang secara efektif menjaga energi tubuh tetap stabil sekaligus meningkatkan fokus kognitif. Lebih lanjut, laman tersebut memaparkan bahwa menu rebusan andalan seperti ubi jalar memiliki keunggulan berupa tingginya kandungan karbohidrat dan juga kompleks nutrisi ini dicerna secara perlahan oleh tubuh, memastikan pelepasan glukosa ke aliran darah berlangsung sangat stabil sehingga energi lebih awet sepanjang pagi. Sejalan dengan peningkatan pemahaman nutrisi tersebut, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui laman resminya https://ayosehat.kemenkes.go.id juga gencar mengingatkan publik akan pentingnya asupan di pagi hari. Kemenkes menegaskan bahwa serapan sejatinya bukan sekedar penghilang rasa lapar, melainkan kunci utama suplai energi yang menyehatkan. Kemenkes mencatat bahwa ketika seseorang bangun tidur, sistem pencernaan berada dalam keadaan kosong dan wajib segera diisi agar tubuh sanggup melakukan berbagai aktivitas. Asupan makanan yang menyehatkan di pagi hari bertindak layaknya bahan bakar premium yang menjamin organ-organ tubuh bekerja dengan optimal. Tidak hanya bermanfaat bagi fisik, Kemenkes juga menggarisbawahi bahwa sarapan sangat krusial untuk menyegarkan fungsi otak. Sama halnya dengan otot, organ otot membutuhkan nutrisi dari menu sarapan pagi agar seseorang dapat berpikir lebih cepat, jernih, dan mampu menjaga tingkat konsentrasi hariannya. Agar rutinitas sarapan rebusan ini memberikan dampak yang optimal, pakar gizi sangat menyarankan agar penerapan prinsip gizi seimbang, makanan berbasis karbohidrat seperti umbi-umbian juga sangat baik jika dibandingkan dengan sumber protein tanpa lemak seperti telur rebus dan serat sayuran. Pendengar, informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id. Dan adakah yang sudah sarapkan? Saya sarankan untuk ya tetap sarapan di pagi hari. Selamat mendengarkan kita ke hiburan lagi.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya pendengar, masih bersama kami di Halo, di Retip pagi ini.
0: Ya, masih sama Dina dan juga Kak Alif di sini ya. Kak Alif, biasanya kalau dulu ya waktu saya kuliah itu hal yang paling menyenangkan itu makan cemilan. Iya, karena cemilannya satu ini bisa mendekatkan kami semua. Itu satu terus dibagi dari depan ke belakang.
1: Oh iya betul.
0: namanya kuaci.
1: Oh iya.
0: Jadi, kuaci selama ini dikenal sebagai cemilan yang ringan yang sering dinikmati saat kita bersantai. Namun di balik ukuran yang kecil itu Kak Alif, biji bunga matahari. Iya. Ini ternyata mengandung berbagai nutrisi yang baik untuk tubuh kita. Biji bunga matahari atau kuaci mengandung protein, serat, lemak tak jenuh, vitamin E, serta sejumlah mineral seperti magnesium, zinc, dan selenium, dan juga zat besi. Kandungan tersebut membuat biji bunga matahari dapat menjadi salah satu pilihan cemilan yang cukup bergizi. Ini ada beberapa manfaat yang saya rangkum dari Alo Dokter. Dan perlu banget kita ketahui. Pertama, biji bunga matahari dapat membantu menjaga daya tahan tubuh. Kandungan zinc dan selenium berperan dalam mendukung kerja sistem kekebalan tubuh. Yang kedua, biji ini juga membantu menyediakan energi dan juga vitamin B1 di dalamnya, membantu tubuh mengolah makanan menjadi energi. Manfaat lainnya adalah membantu menjaga kesehatan pencernaan kita. Dan kandungan serat pada biji bunga matahari dapat membantu melancarkan buang air besar dan mengurangi resiko sembelit. Biji bunga matahari juga mengandung lemak tak jenuh yang baik untuk tubuh, dan jika dikonsumsi dalam jumlah yang tepat, lemak tersebut dapat membantu menjaga kadar kolesterol dan mendukung kesehatan jantung. Selain itu, kandungan protein, serat, dan lemak pada kuaci dapat membuat rasa kenyang bertahan lebih lama, dan hal ini bisa membantu mengurangi keinginan untuk makan secara berlebihan. Biji bunga matahari juga mengandung vitamin E dan senyawa antioksidan yang membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Meski memiliki banyak manfaat, kuaci tetap sebaiknya dikonsumsi secukupnya ya. Jadi makanan ini cukup tinggi kalori, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah yang banyak. Jadi kuaci yang tentunya memiliki kandungan garam yang tinggi juga, itu sebaiknya dibatasi. Karena sekitar 30 gramnya atau 2 sendok makan per hari bisa menjadi salah satu pilihan porsi yang tepat. Agar lebih sehat ya, pilihlah kuaci yang rendah garam dan tidak mengandung tambahan gula tentunya. Nah ini untuk Kak Alif dan juga teman-teman ya yang suka makan kuaci nih. Semoga nih bisa tahu begitu sesuatu yang kita konsumsi berlebihan. Tidak bagus begitu ya Kak Alif ya.
1: Tidak baik untuk tubuh.
0: Oke, baiklah. Kami akan kembali. Kita akan mendengarkan juga informasi lainnya dari Kak Alif juga untuk pendengar semua, tetap di sini.

Pendengar, saya hadirkan lagi satu informasi, yakni daun binahong mempunyai segudang manfaat jika diolah dengan tepat.

0: Yang ini di tengah tren gaya hidup kembali ke alam maksudnya. Yang ini back to nature. Daun binahong muncul sebagai salah satu superfood lokal yang memiliki kandungan farmakologis yang tinggi. Meski sering ditemukan tumbuh liar di pagar atau pekarangan rumah, potensi medisnya telah menjadi perhatian menarik para peneliti di bidang farmasi dan kedokteran herbal. Dilansir dari laman resmi halodoc.com, daun binahong atau sering disebut dengan Heartleaf Madiefen dalam bahasa Inggris merupakan tanaman yang berasal dari kawasan Amerika Selatan seperti Brasil dan Paraguay. Namun tanaman ini telah lama masuk ke wilayah Asia, termasuk Indonesia, Korea, dan Tiongkok, dan beradaptasi dengan sangat baik di iklim tropis maupun subtropis. Tanaman yang memiliki nama Latin Anredera cardifolia dikenal sebagai tanaman merambat dengan daun berbentuk hati yang tebal. Kegunaan daun binahong sangat beragam, mulai dari menyembuhkan luka luar hingga membantu mengatasi masalah kesehatan kronis seperti diabetes dan gangguan ginjal. Kegunaan daun binahong didukung oleh profil fitokimia yang sangat kaya. Beberapa kandungan utama yang ada dalam daun binahong meliputi saponin, yaitu yang berperan sebagai antiseptik alami yang mampu mempercepat penyembuhan luka dan menurunkan kadar kolesterol. Dan yang berikutnya yaitu flavonoid, senyawa antioksidan kuat yang melawan radikal bebas, mengurangi peradangan, antiinflamasi, dan melindungi pembuluh darah. Dan yang berikutnya yaitu polifenol, membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan oksidatif dan mendukung sistem imun. Dan juga alkaloid, yaitu memiliki sifat detoksifikasi dan sering dikaitkan dengan penurunan kadar gula darah. Dan yang berikutnya yaitu asam askorbat, yaitu vitamin C, meningkatkan daya tahan tubuh dan membantu sintesis kolagen untuk kesehatan kulit. Dan yang terakhir yaitu asam aloenolik, yaitu memiliki sifat antiinflamasi dan dapat membantu meredakan nyeri. Selain itu, daun binahong diketahui memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, antara lain mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan sistem pencernaan, mengelola kadar gula darah, yakni diabetes, meningkatkan fungsi ginjal, dan mengatasi masalah kulit seperti jerawat dan penuaan. Untuk mendapatkan kegunaan daun binahong secara maksimal, pendengar harus memperhatikan kebersihan dan cara pengolahannya. Pastikan daun diambil berasal dari tanaman yang tidak terpapar pestisida atau polusi udara yang berat. Pencucian harus dilakukan di bawah air mengalir untuk menghilangkan debu dan kotoran. Jika pendengar memilih untuk merebusnya, jangan merebus daun terlalu lama hingga air berubah warna menjadi sangat gelap, karena suhu yang terlalu tinggi dalam waktu yang lama bisa merusak sebagian senyawa antioksidan yang sensitif terhadap panas. Dan informasi ini pendengar bisa membacanya di portal kami rri.co.id.
1: Dan tentunya Khalif dan juga pendengar semua, kita sudah harus berpisah ya di acara kita yang satu ini. Kita akan ketemu lagi nanti di pukul 8.30 dan bakal ada di acara kita, yaitu di musik, hiburan, dan informasi. Saya Dina Yulianti.
0: Saya Alif Ndulu.
1: Mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. So have a great day. God bless you and
0: bye-bye.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: 92,1 Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
7: Nanya lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
12: Pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk berilai warta berita pagi.

0: Sari berita, Perum Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan Artificial Intelligence atau AI. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Rusia penuhi undangan Putin hadiri forum ekonomi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Perum Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan distribusi bantuan untuk masyarakat telah menjangkau seluruh wilayah terdampak gempa di 7 kabupaten di Nusa Tenggara Timur NTT. Rizal mengatakan pendistribusian bantuan pangan beras berlangsung dengan lancar karena telah melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BPBD, TNI dan Polri. Penjelasan disampaikan Rizal kepada wartawan dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta kemarin.
2: Mana tujuannya tidak lain dan bukan untuk bagaimana semaksimal mungkin Bulog mampu menyalurkan bantuan-bantuan bencana yang diharapkan dari saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Alhamdulillah sampai dengan hari ini penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana. Tanpa terkecuali, terus kami update sepanjang hari, setiap hari di posko bantuan bencana di pusat maupun ada di daerah.
1: Rizal mengatakan Perum Bulog telah menyalurkan sebanyak 1,32 juta kilogram beras untuk membantu masyarakat terdampak bencana gempa di NTT. Rizal memastikan stok beras di 45 gudang Bulog di NTT masih aman. Bahkan Bulog akan mendatangkan beras melalui mobilisasi nasional dari berbagai daerah untuk memperkuat stok beras.
2: Dari Kanwil Banten kami kirim sekitar 3.000 ton, ini sudah di dalam perjalanan 100% di kapal. Kemudian dari Kanwil Jawa Timur, kami kirim sekitar 20.996.000 kilogram, ya, sudah bergerak sekitar 98%. Kemudian di sini sekitar 8.550 ton dari Sulsel Barat atau Sulsel, totalnya adalah 41,52% sedang perjalanan dan Kanwil NTB sekitar 35.250 ton dengan total sudah mencapai 82,35%. Ini sedang perjalanan, sedangkan yang sudah sampai di pelabuhan bongkar muat total sekitar 5.424. Ini